0: di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo akan masuk ke Pabeanan Ditjen Bea Cukai mengakui kesalahannya. Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsaya, mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
2: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri, dari sektor kami dan beberapa industri lain, termasuk dari KSPI, atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan pemerintah, telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif.
1: Diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektor real berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai. Namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blue Ray Cargo di kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
5: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting, adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu, adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blue Ray Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea dan cukai dan PNS bea dan cukai.
6: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar atau itu. Selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
4: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara, sedangkan terdakwa 1 John Faith selaku pemilik Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isdan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita menuju ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
1: Baik, Risti, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksana ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
2: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi-evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana, misalnya ada di Mina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh nggak kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
1: Ahmad Soti menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu 2 kloter terakhir.

0: Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi Ajasri Siagawati kepada RRI mengatakan hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
1: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Debarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jemaah ketika berangkat kurang lebih 12.093. Sampai dengan saat ini jamaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa 2 kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jamaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jamaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat. Walaupun barangkali ada yang mengalami sakit, tapi sudah bisa teratasi semua.
0: Hari ini, pendengar, dua kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air. Masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti. Dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, Dani Supna, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai matchnya, insight matchnya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
2: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI, Tubagus Vicky Cikarasatari, mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai matchnya, insight matchnya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen, karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya. Ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholder-nya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia. Pada saat Piala Dunia ini, bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
2: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat.

0: masyarakat.
1: Menurutnya, kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
2: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
1: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
2: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
1: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekedar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
3: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
4: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka, Sano.
5: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lawan berhenti, tenang lagi, kalah, gol!
4: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Endrick. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Jion Suzuki.
6: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing ke sudutnya.
4: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua. Usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Jion Suzuki.
5: Justru kali ini Ryan, pemain sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tendangnya ke kiri, Martinelli, gol! Pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil.
4: Usai laga, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari timnas Samba Brasil tadi menutup warta berita pada pagi hari ini. Namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana. Dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara timnas Oranje atau Belanda melawan timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Program 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Pendengar, sebentar juga akan kami hadirkan laga pertandingan antara Maroko versus Belanda di pukul 9 waktu Indonesia Tengah di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tetap bersama kami.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Megareski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bangdara. Politeknik Kesehatan Megareski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekkesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Megareski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Megareski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
1: Universitas Megareski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Megareski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Megareski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
2: Universitas Megareski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Megareski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
1: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Megareski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Megareski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Megareski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
4: Kilau Pancasila. Wow.

0: Pernahkah Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.
1: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, langsung kami ajak Anda mengikuti laga pertandingan di babak kualifikasi 32 besar antara Belanda versus Maroko di Piala Dunia 2026. Hadir untuk Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: gandang bertahan yang usianya baru 18 tahun, Ayub Bouadi, tapi memang memiliki kontribusi yang sangat besar dalam permainan Maroko, bagaimana dia bisa melapis pertahanan, bagaimana dia bisa menjadi jembatan penghubung antara lini belakang dan lini depan, begitu.
1: Oke. Okay. Kalau kita ke tim skuad Oranje, ini yang paling penting juga ya, bagaimana nama-nama besar, tapi kalau dilihat dari sisi usia, nampaknya jauh lebih banyak yang di atas 30 tahun dibandingkan dengan teman-teman dari, maksud kami dari pemain timnas Maroko, Bung Nova.
0: Iya, mungkin beda-beda tipis ya, tapi memang ada satu sosok yang sudah senior, yaitu Virgil van Dijk. Itu back Liverpool yang memang jadi salah satu tumpuan di lini belakang, dia bakal mengomando pertahanan Belanda nanti.
1: Dia akan kapten utama tim juga ya.
0: Betul sekali ini. Jadi memang hari ini Belanda hari ini tidak memiliki pemain-pemain depan yang punya nama besar. Kalau di edisi sebelumnya ada Dennis Bergkamp, Robin van Persie, ada Ruud van Nistelrooy. Di Belanda kali ini tidak punya nama besar seperti itu, tetapi justru pemain belakangnya yang menjadi bintang, yaitu Virgil van Dijk.
1: Baik. Sebelum kita lanjut ke terhadap Virgil van Dijk, saat ini kedua timnas sedang mempersiapkan masuk ke arena lapangan hijau. Kita akan terima dulu beberapa pendengar yang sudah bergabung. Ini mewakili timnas mana ini? Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Risti, salam olahraga.
1: Jaya.
2: Juga Bung siapa ini?
1: Bung Nova.
0: Iya, Jaya.
2: Iya, ini Belanda sama Maroko ya.
1: Mendukung mana ini Pak?
2: Kalau saya tetap pendukungnya Belanda dong.
1: Begitu ya, oke.
2: Kalau Belanda menurut saya 2-0, tapi nggak tahu lagi karena tadi pagi itu juga sempat apa yang tidak diperlukan, ternyata dia malah berhasil masuk ke 16 besar.
1: Baik, itu saja?
2: Belanda tidak, begitu. Ya,
1: terima kasih Pak Sarwi, selamat pagi. Masih dari Surabaya, saya terima Pak Toto, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Risti, Mas Nova, salam olahraga.
1: Jaya.
3: Ya, mudah-mudahan kita tidak kecewa lagi ya. Tapi saya tetap mempertahankan Belanda walaupun cuma 2-0 aja. Itu Mbak Risti, Mas Nova.
1: Terima kasih. Ini nggak pakai cuman ya, 2-0 ini pakai keringat loh Pak Toto. Ya, kita ke Pak Tanjung di Pekanbaru. Pagi Pak Tanjung.
4: Pagi Mbak Risti dan Bung Nova.
0: Ya, selamat pagi.
4: Olahraga.
1: Jaya.
4: Ya, oke. Waduh, ini tim apa? Amerika semua yang udah lolos ya. Eropa terbengkal satu ya, Jerman. Ini masuk lagi Eropa ini.
1: Oke.
4: Belanda. Oke.
1: Mendukung begitu, siapa? Mendukung
4: saya mendukung Maroko 2-1 untuk Maroko.
1: Oke, baik Pak Tanjung.
4: Mbak Risti, tunggu Mbak Risti. Prancis lawan apa?
1: Prancis nanti akan melawan di dalam bagan, saya juga harus nyontek nih, saking ada 48 negara yang saya juga udah lupa yang udah bawa koper pulang siapa aja nih.
4: Swedia. Kalau yang dari Asia kan ada tinggal satu lagi Australia, lawan siapa?
1: Jepang, Australia. Masih ada Jepang?
4: Jepang tapi tidak.
1: Ya, sudah keluar tadi. Ya, tinggal ya, Australia selanjutnya.
0: Australia melawan Mesir.
1: Australia melawan Mesir.
4: Mudah-mudahan lulus ke 16 besar ya. Tim Asia satu. Oke, salam olahraga Bu Risti, Bang Nova.
1: Terima kasih Pak Tanjung. Pak Atong, penonton terakhir, Pak Atong.
5: Selamat pagi Mbak Risti. Masih berdarah-darah kok di sini.
1: Ya udah jangan diceritain, pansernya udah dipulangin Pak Atong ya. Kita lanjutkan dengan pertandingan selanjutnya. Yang mana nih Pak Atong?
5: Maroko dong, Maroko akan menjadi juara dunia tahun ini dari Afrika. Jadi kita buat pundit yang tidak suka naturalisasi, Maroko ini naturalisasinya 16 orang loh. Pemain intinya nggak bakal ada yang kelahiran Maroko ini. Pemain intinya ke 11 itu naturalisasi semua. Maroko, jadi Maroko itu buat gambaran buat seluruh pendengar di Indonesia. Jangan patah hati ketika Rizky Ridho mungkin tidak dimainkan ketika kita udah punya Pascal Great nanti, kita semuanya sebelahnya akan memakai naturalisasi dan yang kecewa kita wajib untuk Maroko.
1: Itu pesan tersembunyinya ya, baik kalau gitu. Itu saja Pak Tong.
5: Ya.
1: Prediksi skor? Baik. Demikian tadi 4 penelpon dan saat ini National Anthem atau lagu kebangsaan sedang dinyanyikan. Kali ini adalah lagu kebangsaan Belanda. Dan juga beberapa saat lagi kita sama-sama akan jelang pertandingan. Bung Nova, mungkin yang bisa juga Anda gambarkan dari Stadion Monterrey saat ini seperti apa nih dengan pendukung dari kedua belah timnas?
0: Ya, ini stadion yang punya jarak sangat dekat sekali dari tribun ke lapangan ya. Ini memang jarak.
1: Sering sekali nih ya. Jadi komentar-komentar supporter ini terdengar dengan jelas kadang di pemain ya.
0: Bikin pemain deg-degan, bikin pemain kesulitan untuk berkomunikasi satu sama lain. Ini karena memang jaraknya memang jarak minimal ya. Yang diberikan FIFA, dan ini menjadi kendala tersendiri bagi pemain yang tidak didukung oleh supporter, tapi di sisi lain jadi kekuatan moral tersendiri bagi
1: para pendukung ya.
0: Dan juga ini adalah stadion yang cukup indah, ada di kaki gunung, gunungnya bernama, kalau di bahasa Indonesia kan jadi Gunung Pelana Kuda. Kalau di salah satu tribun bisa terlihat puncak gunungnya.
1: Betul.
0: Jadi yang benar-benar indah ini stadion yang satu ini.
1: Yeah.
0: Salah satu stadion terbesar juga di Meksiko.
1: Betul. Dan kali ini kita juga melihat bagaimana lagu kebangsaan Maroko dinyanyikan oleh timnas. Dan kalau dilihat-lihat ya dari sejarah panjang kedua negara yang sering kali bertemu begitu ya, mungkin ini kesempatan yang mereka sudah antisipasi begitu ya, ketemu lagi sama Belanda, ketemu lagi sama Maroko, begitu kali ya kira-kira ya, yeah, komentarnya ya.
0: Yeah, Ronald Koeman sendiri bilang ini pertandingan yang terlalu dini bagi keduanya, ini pertandingan yang bakal atraktif menurut Koeman, karena Koeman sendiri juga menyajikan bakal bermain menyerang melawan Maroko. Sementara pelatih Mohamed Ouahbi sendiri juga menyebutkan pertandingan melawan Belanda ini membutuhkan solusi lain. Memang Maroko bisa tampil bagus di tiga laga fase grup, tetapi melawan Belanda adalah hal lain. Begitu kata Mohamed Ouahbi yang menjelaskan.
1: Karena memang orangnya juga salah satu favorit juara edisi kali ini ya di Piala Dunia ya. Tapi kita tahu bahwa Belanda tidak pernah menjuarai Piala Dunia meskipun sudah tiga kali masuk final. Benar ya Bung Nova ya?
0: Makanya banyak yang nyebut juga Belanda itu juara tanpa mahkota.
1: Gitu. Tapi Maroko juga ternyata dianggap sebagai salah satu calon juara baru di luar 8 negara Eropa dan Amerika Selatan yang pernah menjuarai Piala Dunia. Menurut Anda kesempatan ini bisa menjadi satu momen?
0: Iya, bisa jadi sebuah momen besar apabila Maroko bisa mengulang capaian tahun lalu, selangkah demi selangkah bisa melewati babak gugur ya. Kemudian kemarin juga kalahnya juga tidak banyak-banyak banget pas di semifinal tahun lalu. Dan dengan kualitas skuad yang tidak jauh beda, dengan ada 9 alumni Piala Dunia 2022 dan pemain-pemain di usia emas serta ada pemain-pemain baru, bukan tidak mungkin Maroko bakal menjadi kekuatan baru dalam sepak bola dunia, tepatnya di Piala Dunia kali ini.
1: Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya yakin Anda semua sudah tidak sabar untuk mengikuti jelang pertandingan sesaat lagi. Dan juga para wasit saat ini sudah berkumpul. Saya akan serahkan kepada dua rekan saya yang juga sudah hadir di studio, ada Bung Indra Firgiantara dan Bung Tomo Hakim. Selamat pagi kawan-kawan.
6: Ya, selamat pagi kakak. Pagi kakak Risti.
1: Iya, terima kasih pagi hari ini sudah menambah semangat baru nih ya, karena lumayan dari tadi pertandingan beruntun yang cukup panas.
6: Ya, kita akan lihat bagaimana pagi hari ini, apakah cukup panas juga atau bagaimana. Berharap sih panas juga ya Kak Risti ya.
1: Silakan.
6: Baik, terima kasih Risti, Ristarto, dan juga selamat pagi pendengar Pro 3 RRI serta Pro 1 RRI di seluruh tanah air. Pagi hari ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Firgiantara akan menghadirkan siaran langsung pandangan mata antara Belanda, Timnas Pusat ya Indra ya.
0: Ya, Timnas Pusat akan disaksikan Timnas Cabang.
6: Timnas Belanda pagi hari ini pergar waktu Indonesia Barat akan bertanding melawan Maroko di babak 32 besar Piala Dunia atau Pesta Bola Dunia 2026. Seluruh pemain saat ini sudah berada dalam lapangan, 22 pemain sudah berada di dalam lapangan, dan mungkin kami akan hadirkan terlebih dahulu starting line up untuk kedua tim. Untuk Belanda, penjaga gawang dipercayakan kepada Bart Verbruggen, kemudian juga tiga pemain belakang ada Nathan Ake, kemudian juga ada Virgil van Dijk dan juga Jean-Paul van Hek Aduh, ini agak-agak sulit nih sepertinya ya. Kemudian di tengah ada Mickey van de Ven, kemudian ada Frankie de Jong, Ryan Gravenberch, serta ada Denzel Dumfries. Sementara itu tiga sektor serang dari Belanda akan diisi oleh Cody Gakpo, kemudian ada Creancio Somerville, serta ada Brian Brobby. Itu dia dari Belanda. Kalau dari Maroko siapa aja, Ndra?
7: Ya, dari Maroko lini belakang atau penjaga gawang ada Bono, kemudian di lini pertahanan ada Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riyad, ada Mazrui, dan juga di lini tengah ada Neil El Ainoui, Ayub Boudi. Nah, ini agak susah juga. Semoga enggak selibet tadi nanti ya. Brahim Diaz, kemudian Azedin Aounahi, Bilal El Hanous, dan di ujung tombak ada

0: bisa mau ambil penalti, apakah kondisinya bagus, apakah kakinya tidak cedera, nah itu biasanya seperti itu.
1: Tadi juga ada pemain yang melakukan ibaratnya ancang-ancang terlebih dahulu ya, ya. Bung ya, kuda-kudanya terlebih dahulu begitu. Tapi ternyata ini juga di luar dugaan begitu, seperti itu Bung, apakah juga masuk kelelahan tadi begitu, apakah juga dramanya ini sangat dramatis begitu, Bung Nova?
0: Ya memang banyak yang menjagokan Belanda, tapi Maroko memang tidak bisa dikesampingkan karena Maroko itu peringkat 7 di ranking FIFA, Belanda peringkat 8. Jadi memang Maroko sekarang ini menjadi salah satu kesebelasan, menjadi salah satu tim nasional yang patut dipandang dua mata, bukan satu mata lagi. Karena yang 4 tahun lalu juga sampai ke semifinal Piala Dunia 2022. Karena mereka menunjukkan kembali dengan kekuatan alumnus 9 pemain Piala Dunia 4 tahun lalu kembali main di sini, terus juga ada pemain-pemain muda, itu menunjukkan bahwa Maroko memang punya kelas tersendiri dalam persaingan sepak bola dunia.
1: Oke. Nah, Bung Nova, tadi pemain Maroko yang menggolkan terakhir begitu ya, yang bisa berhasil membuat skor menjadi 3-2 ya. Tadi itu, Bung Nova, apakah juga memang sudah tekanan, wah ini harus berhasil begitu?
0: Pastinya seperti itu ya. Iya. Memang Ismail Saibari ini adalah seorang penyerang, jadi sosok yang sudah biasa untuk melakukan eksekusi, sosok yang sudah biasa untuk melakukan penalti, dan Saibari juga sudah mencetak 3 gol di Piala Dunia ini. Jadi mungkin dia juga tidak terlalu asing dengan situasi di depan muka gawang lawan, meskipun ada tekanan berbentuk adu penalti dan tekanan dari tribun di sisi kontra.
1: Okay. Berarti memang dipersiapkan untuk terakhir itu begitu, Bu?
0: Biasanya seperti ini. Biasanya dipersiapkan dari sebelum pertandingan dimulai dan kemudian dimantapkan lagi oleh pelatih, kira-kira siapa ngambil, apakah kamu berani mengambil eksekusi pertama, kedua, ketiga, atau kelima. Biasanya menentukan memang pertama dan kelima. Gitu.
1: Oke, berarti istilahnya kalau satu tim ini, kalau bahasa-bahasa kita ya begitu ya, di tongkrongan begitu ya Bung ya, ibaratnya ya udahlah Saibari aja begitu terakhirnya.
0: Iya aja tuh dia jago.
1: Iya. Tapi itu juga faktor dari Saibari sendiri, memang ya sudah, ini harus digolkan begitu ya Bung ya, 3-2 begitu akhirnya.
0: Iya, dan tapi kita tidak bisa mengesampingkan peran dari kiper Yasin Bono ya. Sebelum Saibari mencetak gol, Bono melakukan sebuah penyelamatan yang cukup baik, sangat fantastis menurut saya. Badannya sudah ke kiri, tetapi ada satu tangan.
1: Oh iya, betul Bung. Iya.
0: Seperti menis bola gitu. Iya. Ya, seperti bukan bermain sepak bola, tapi seperti bermain voli gitu. Dan harus diberi apresiasi Yasin Bono, kiper senior 35 tahun yang 4 tahun lalu juga menjadi salah satu kunci sukses Maroko ketika menang mengalahkan Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2022.
1: Oke, baik Bung. Berarti memang ini kiper dari Saibono tadi begitu ya, dan juga Saibari sama-sama Sai begitu ya Bung ya. Ini memang yang sudah betul-betul sangat dijagokan, itu juga di luar prediksi juga mungkin yang dilakukan kiper tersebut ini Bung.
0: Iya, mungkin kalau saya sendiri tadi melihat tembakan dari Summerfield masuk, dan Bung Indra tadi juga sempat kaget.
1: Iya.
0: Karena badannya memang sudah mengarah ke kiri, tetapi ternyata dia masih bisa melakukan penyelamatan satu tangan, one hand save. Jadi benar-benar mungkin itu juga menambah kepercayaan diri Saibari untuk menjadi eksekutor terakhir dari Maroko.
1: Oke, baik Bu. Berarti memang kita harus seperti itu ya Bu ya, ibaratnya kalau di satu tim tadi begitu ya, memang Saibari paling jago begitu ya tadi juga. Akhirnya juga kipernya tidak kalah juga begitu ya Bung ya. Ini juga selebrasinya ya, kita bisa terlihat mungkin terharu juga ya, ya Bung Nova ya.
0: Ya, biasanya ini keluarga dari pemain yang datang ikut selebrasi, ikut merayakan, ikut tumpah juga air matanya melihat keluarganya atau melihat anaknya bisa meraih kesuksesan. Nah, ini yang tidak main-main, ini kelas Piala Dunia.
1: Baik, Bung Nova, ini juga kita tunggu selebrasi lainnya di pertandingan lainnya yang tampaknya juga warganet semakin tidak sabar untuk ke final begitu. Karena, wah, serasa nonton final ini. Terima kasih nih Bung Nova analisisnya. Salam olahraga.
0: Olahraga, jaya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Maroko. Demikian telah kita ikuti pertandingan
3: 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Thank you.

0: Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai pulangkan Jerman. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City. Raih juara PBVSI resmi kontrak Kredol Toiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menundukkan Jerman lewat adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Yitilali.
1: Paraguay's most powerful World Cup results in their history.
2: Tim nasional Paraguay menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat drama adu penalti yang berakhir 4-3. Hasil ini diperoleh setelah kedua tim bermain imbang 1-1 di Stadion Massachusetts Amerika Serikat pagi tadi.

0: La verdad no.
1: Saya jujurnya tidak ada penjelasan untuk momen ini. Rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lewat adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Paraguay.
2: Sementara itu, Kapten Timnas Jerman Joshua Kimmich mengaku tidak percaya timnya akan tersingkir secepat ini. Ia tidak menyangka Paraguay akan menjadi tim yang menghentikan mereka.
1: Saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya, kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.
2: Hasil ini mengantarkan para

0: melangkah ke 16 besar Piala Dunia 2026 usai menang atas Belanda dengan skor akhir 3-2 lewat adu penalti dari skor normal 1-1. Atas hasil ini, Maroko berhak melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, menyusul Brasil, Paraguay, dan Kanada.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: dari kabar Liga Inggris. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City dengan durasi kontrak 3 tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
2: It's huge challenge.
3: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
2: The last decade or the last years that everything was very very nice.
1: Sementara itu pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
4: Just a great challenge for.
3: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
1: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, dia mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari arena tenis, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Naomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Oh.

0: 6-3. Petenis Italia itu juga sempat terpeleset di set ketiga, namun mampu melanjutkan pertandingan tanpa perawatan medis. Hasil ini memastikan langkahnya ke putaran kedua turnamen Grand Slam tersebut. Usai pertandingan, Sinner mengaku ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: Huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa mengembalikan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
1: In front of you, so thanks for coming.
0: Sementara itu dari sektor tunggal putri, Arina

0: DKI. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam 2 set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
1: She'll deal with that much better next time.
0: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janis Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janis selanjutnya akan menghadapi wakil Australia Daria Kasatkina pada putaran kedua. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Janis untuk mengawali kiprahnya di turnamen Grand Slam tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari arena sepak bola tanah air. Persib mendatangkan bek tengah asal Prancis Gabriel Mutombo Kupa untuk memperkuat lini pertahanan musim 2026-2027 berdasarkan rekomendasi tim pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2 menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troyes, Botosani, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan wilujeng sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Reidol Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tidaraen.
1: Membawa piala yang kami telah diserahkan. Ini luar biasa, luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini.
2: Resmi, akhirnya Ketua Umum PBVSI Aimam Sujarwo mematenkan Reidol Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan, sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias karateker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Veloso karena

0: mampu membawa juara bagi timnas putra Indonesia.
1: Tidak hanya PBBSI, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia, di mana pada event kejuaraan divisi men volleyball cup tahun 2026, timnas putra Indonesia menjadi sang juara.
0: Pelatih timnas voli putra Indonesia, Raidel Toiran, menyatakan sangat senang sekali sehingga akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet timnas voli putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Raidel Toiran.
2: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu loh. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
0: Diketahui Ketua Umum Imam Sujarwo beserta jajarannya menyambut kedatangan timnas voli putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari AFC Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Alhasil Indonesia naik ke peringkat 1-3 dunia dan PBPSI pun memberikan bonus sebesar Rp900 juta kepada skuad timnas voli putra Indonesia. Demikian, saya Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk

dari ArenaNet. PPPBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Pertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Porter.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PB PJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi years, persiapan menuju Asian Games serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PB PJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan, Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games tambah, dapat tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Makassar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Wow, keseruan Piala Dunia kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tadi setelah dramatis banget adu penalti antara Maroko dan juga Belanda, Anda sudah tahu hasilnya bagaimana. Wah, luar biasa. Seru banget, masih bareng Irsan yang akan menemani Anda pendengar. Dari jam 10 tadi Irsan sebenarnya udah standby di sini memutarkan Anda secara langsung bagaimana Piala Dunia antara Maroko melawan Belanda. Belanda melawan Maroko nih pendengar ya. Di kali ini yang telah kita hadirkan untuk Anda, karena tadi sudah masuk di babak 32 besar pendengar ya. Bagaimana juara grup F dan juga runner up grup C yang baru saja Anda dengarkan. Tentunya ada Belanda dan juga Maroko. Dan berhasil ditaklukkan yang lewat adu penalti. Ini kayaknya penalti kali ini cukup banyak ya. Paraguay bersama yang berhasil menaklukkan raksasa Piala Dunia Jerman pun juga menang adu penalti, pendengar. Ah, ini sangat seru sekali, pendengar ya. Baik, bareng Irsan akan menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah di hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Irsan masih akan terus menemani Anda dengan keseruan siang hari ini. Ini vibe-nya Irsan masih membara banget karena keseruan antara Belanda dan juga Maroko tadi. Irsan masih terbawa banget. Aduh, luar biasa tadi pertandingannya. Sempat 1-0 di babak kedua, di awal babak kedua. Habis itu ternyata Maroko masih bisa menyamakan kedudukan di satu sama. Dan akhirnya di akhir pertandingan dengan skor sama 1-1 dan penalti. Seru banget pertandingannya tadi, panjang banget, luar biasa, banyak intrik dan juga drama-drama yang luar biasa. Tapi jangan khawatir, masih ada siaran-siaran kami lainnya yang masih akan terus menemani Anda hingga pukul 12 malam nanti. Untuk besok Piala Dunia juga masih akan kami siarkan secara langsung untuk Anda. Kita cooling down dikit deh pendengar ya, karena udah siang nih, pengen memperbaiki suasana hati dulu deh, terutama untuk Anda yang mungkin merasa kalah karena kemenangan Maroko kali ini.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita nih patut untuk bisa menjaga kebersihan air yang ada di lingkungan tak. Nah, salah satu caranya ini Irsan punya tips untuk Anda pendengar. Untuk bisa Anda simak kali ini dari rri.co.id. Nah, terutama untuk kita pendengar yang baru mungkin bangun rumah, nah ini saatnya untuk bisa mempertimbangkan hal ini. Kalau kita bangun rumah, salah satu hal penting yang harus kita perhatikan ini adalah jarak antara sumur dan juga septic tank tak. Nah, pengaruh jarak terhadap tersebut itu bertujuan untuk mencegah terjadinya kontaminasi sumur, air sumur tak ini akibat rembesan limbah dari septic tank yang dapat berdampak pada kesehatan pendengar. Septic tank berfungsi sebagai tempat penampungan limbah rumah tangga, sedangkan sumur menjadi sumber air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, karena itu pendengar, penempatan keduanya ini harus memperhatikan standar keamanan agar kualitas air tetap terjaga. Nah, berdasarkan SNI pendengar atau Standar Nasional Indonesia nomor 2398 tahun 2017, jarak minimal antara septic tank dan juga sumur air bersih adalah 10 meter. Coba dihitung 10 meter jika ini jaraknya. Nah, selain itu pendengar, septic tank juga disarankan berjarak minimal 1,5 meter dari bangunan rumah dan 5 meter dari sumur resapan air hujan pendengar. Nah, namun jarak ideal tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor ya pendengar ya. Seperti misalnya kondisi topografi tanah, kedalaman air tanah, aliran air ke bawah tanah, serta jenis lapisan tanahnya pendengar. Pada tanah berpasir yang mudah menyerap air, jarak septic tank dengan sumur sebaiknya dibuat lebih jauh lagi dibanding tanah liat. Nah, faktor lain yang perlu diperhatikan juga pendengar, itu adalah bagaimana curah hujan di lingkungan tak. Jenis mikroorganisme, kebiasaan masyarakat, serta frekuensi penggunaan sumur. Nah, tanah yang lembab dapat membuat beberapa mikroorganisme penyebab penyakit bertahan lebih lama sehingga resiko pencemaran menjadi lebih tinggi pendengar.

Pernah nggak sih terpikir kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan, semangat,

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar, karena lagi musim Piala Dunia nih. Jadi kayaknya tidak salah kalau Irsan ngobrol seputar tentang kisah-kisah inspiratif dari pemain-pemain sepak bola dunia, pendengar. Nah, jangan Anda berpikir bahwa atlet-atlet sepak bola di luar sana memulai karirnya dengan cara yang sama. Ternyata berbeda, dan juga meraih titik suksesnya pun juga beda-beda nih semua, pendengar. Kita mulai dari yang paling terkenal dulu deh. Salah satunya pemain sepak bola terkenal dan masih sekarang masih ditunjuk menjadi pemain inti dari Portugal. Tahu dong siapa? Benar, Cristiano Ronaldo. Pendengar, Cristiano Ronaldo ini memiliki cerita inspiratif yang menarik untuk dibagikan nih ke semua orang. Nah, ceritanya, masa kecil Cristiano Ronaldo saat itu cukup struggling untuk

tersebut diambil karena aktor kesukaan sang ayah, yaitu Ronald Reagan. Ronaldo dibesarkan di lingkungan buruh. Rumahnya sendiri hanya rumah petak kecil, pendengar, yang biasanya sangat kecil ya. Jadi rumahnya tuh petak kecil biasa yang beratapkan dengan seng aja, pendengar. Nah, ayah Ronaldo juga saat itu merupakan seorang tukang kebun yang memiliki ketergantungan alkohol. Akhirnya mengakibatkan dirinya sakit dan meninggal dunia karena masalah ginjal, pendengar. Dengan kondisi demikian, ibu Ronaldo harus bekerja keras untuk menjaga keempat anaknya. Menjadi tukang masak yang merangkap cleaning service pun dilakukan oleh sang ibu, pendengar. Berkat pekerjaan ayahnya yang pernah menjadi manajer peralatan olahraga, Ronaldo berkenalanlah dengan sepak bola. Saat usia 10 tahun, ia mengakui sebagai anak yang tergila-gila dengan sepak bola, membuat dirinya lupa makan, bahkan sampai melarikan diri dari kamarnya untuk bermain bola. Kayaknya mirip zaman Irsan kecil nih, lari gara-gara disuruh tidur siang, tapi bukan main bola, buru layangan kalau Irsan. Tapi bagaimana dengan kadar sepak bola dari Cristiano Ronaldo, pendengar? Nah, saat remaja, kemampuannya dalam bermain sepak bola mulai terlihat. Ketika ia bermain untuk Nacional Dalhia de Madeira. Nah, Ronaldo ditawarkan kontrak untuk bermain bersama dengan Sporting Lisbon di tahun 2001. Di tahun yang sama pula, keahliannya telah menarik hati manajer Manchester United, Sir Alex Ferguson, yang menawarkan dirinya untuk bergabung dengan nilai transfer mencapai 12 juta pound sterling. Permainan Ronaldo bersama dengan Manchester United cukup cemerlang, sehingga membawa timnya meraih sejumlah gelar, seperti juara champion pada tahun 2008. Hingga akhirnya, dia dianugerahi gelar tanda kutip sebagai pemain bola termahal. Di tahun 2009, Ronaldo ditawarkan klub raksasa Spanyol Real Madrid dengan nilai kontrak yang fantastis, yakni 131 juta dolar. Ronaldo pun menyetujui kontrak tersebut dan menjadikannya sebagai pemain termahal sedunia. Saat bergabung dengan Real Madrid, Cristiano Ronaldo terus meningkatkan karirnya, membuat dirinya mendapatkan sejumlah penghargaan seperti FIFA World Player of the Year, ada Ballon d'Or tahun 2014, Golden Boot, dan juga UEFA Club Forward of the Year. Nah, sekalipun Ronaldo terlahir dari keluarga miskin, namun kesuksesan dapat diraihnya dengan kerja keras karena terus meningkatkan bakat atas minat yang tinggi terhadap sepak bolanya itu. Makanya itu, pendengar, apapun latar belakang Anda, jangan halangi jika anak Anda bercita-cita ingin menjadi pemain sepak bola. Berikanlah pelatihan terbaik, salah satunya dengan memberikan kursus-kursus sepak bola misalnya, atau memberikan les-les terbaik di mata pelajaran tertentu yang memang diminati oleh anak-anak Anda. Siapa tahu ternyata anak Anda menjadi the next Cristiano Ronaldo.

0: Eh, anakku tuh gen alpha loh. BTW kamu gen apa sih?
1: Aku sih kayaknya milenial ya. Tapi katanya gen Z tuh beda banget ya.
0: Pernah dengar istilah baby boomer? Milenial, gen Z, gen alpha, atau bahkan gen beta? Tahu gak sih teori dibalik penamaan generasi? Baby boomer adalah generasi yang lahir setelah Perang Dunia II sekitar tahun 1946 sampai 1964. Nama mereka terinspirasi dari baby boom, ledakan kelahiran pada masa itu. Lanjut, ada generasi X sekitar tahun 1965 sampai 1980 yang sering disebut generasi mandiri. Setelah itu, generasi milenial lahir antara 1981 sampai 1996, generasi yang akrab banget sama internet dan media sosial. Gen Z, nah itu mereka yang lahir setelah 1997 hingga 2012. Generasi ini lahir di dunia digital yang serba instan. Dan generasi alpha, mereka yang lahir setelah 2013, generasi cilik yang diprediksi jadi generasi paling teknologi dalam sejarah. Gen beta, nah generasi ini baru dimulai sekitar tahun 2025. Kita tunggu kejutan mereka.
2: Setiap generasi punya ceritanya sendiri.
1: Jadi, kamu generasi apa nih?
3: Halo?
4: Iya, halo.
3: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
4: Bukan.
3: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
4: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
3: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
4: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
5: Makassar siang ini.

Nah pendengar, bukan hanya Cristiano Ronaldo saja yang menjadi pemain sepak bola dengan kisah luar biasa. Masih banyak pemain sepak bola lainnya yang berada di level elit Eropa lah ya, yang memang ternyata memiliki kisah luar biasa juga. Nah pendengar, Irsan coba memperkenalkan beberapa pemain sepak bola juga yang mungkin memiliki cerita yang luar biasa pendengar. Ini ada kisah inspiratif pesepak bola top dunia yang bertahan hidup dengan pekerjaan kasar hingga menjelma jadi bintang besar pendengar. Charlie Austin. Nah, Charlie Austin memulai karirnya di sepak bola amatir pada tahun 2006 sebelum naik tingkat menjadi profesional 3 tahun kemudian. Sebelum berkiprah di tim Championship, Swindon Austin ini adalah seorang tukang batu loh pendengar, meletakkan batu bata untuk mencari nafkah. Nah, namun kehidupannya berubah menjadi lebih baik bagi di hidupnya saat itu yang berusia 20 tahun pendengar. Striker tersebut kemudian bermain di Liga Utama Inggris dengan Queen Park Rangers dan juga West Bromwich. Dia juga berada di titik puncak untuk melakukan debutnya di Timnas Inggris, walau karirnya di level Timnas tidak panjang pendengar. Nah, bukan hanya itu. Agak berbeda dengan pemain lainnya di yang sudah Irsan sebutin, kali ini Lain Dowi menjalani kehidupan yang nyaman di luar sepak bola. Salah satu striker beken di Liga Inggris pada tahun 90-an yang mencatat lebih dari 300 penampilan berbagai klub ini adalah seorang ilmuwan rudal pendengar. Sekarang 54 tahun yang memulai karir bermainnya di Liga Amatir Inggris dicatat dicari pemandu bakat asal Chelsea dan juga Sheffield United. Dia menolak pindah ke Sheffield karena dia ditawari kurang dari apa yang dia dapatkan dari pekerjaannya sebagai insinyur rudal. Dan Dowi ini bercerita soal ini pada podcast Quickly Kevin Will He Score. Di sana dia cerita cukup lucu tuh pendengar. Nah, masih banyak kisah-kisah inspiratif lainnya dari pemain-pemain sepak bola yang memiliki nama besar, tapi nanti Irsan spill satu-satu lagi ya. Masih bareng Irsan menemani Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Misa kada di petuo, pantan kada di pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Masyarakat.

Pendengar, tapi ngobrol-ngobrol selain dua pemain sepak bola yang sudah sangat luar biasa karirnya itu, masih ada lagi nih. Kita masih akan mendengarkan, menghadirkan juga untuk Anda bagaimana sih kisah-kisah inspiratif dari pemain sepak bola yang udah punya nama-nama besar. Tidak semuanya terbaru, tapi ada seperti tahun 90-an dan ini juga nih memulai karirnya di tahun 90-an akhir. Peter Schmeichel, ini penjaga gawang Manchester United yang meraih treble bersejarah pada tahun 1999. Secara luas dianggap sebagai salah satu penjaga terbaik yang pernah menghiasi Premier League. Tetapi jauh sebelum dia menjadi seorang profesional, Schmeichel melakukan pekerjaan serabutan seperti bekerja di pabrik, membersihkan rumah orang tua, dan menjalankan tugas dengan dana Marga Satwa Dunia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan sepak bola pertama sang kiper legendaris itu bersama tim bernama Vidovre di negara asalnya Denmark pada tahun 1984. Dan dia kemudian bermain untuk Brøndby, salah satu tim top di negaranya saat itu, sebelum raksasa Inggris Manchester United datang untuk meminangnya di tahun 1991. Dan setelah itu kehidupannya berubah drastis. Di bawah asuhan dari Sir Alex Ferguson, dia memenangkan 5 Liga Inggris, 3 Piala FA, dan 1 Liga Champion di klub tersebut. Nah, Miroslav Klose ini adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah Piala Dunia dan menjadi pencetak gol terbanyak untuk Jerman di pentas sepak bola internasional. Dalam karirnya yang bertingkat untuk klub dan juga negara, pemain berusia 42 tahun itu memenangkan sebagian besar kompetisi utama yang dia ikuti. Tetapi Kolas menjalani tukang kayu, nih ya. Jadi dia itu menjadi tukang kayu, seorang tukang kayu magang bahkan sebelum melakukan debut profesionalnya di tahun 1998. Nah, Klose atau Klose yang berpindah dari Poland atau Polandia ke Jerman pada usia 8 tahun tidak berbicara sepatah kata pun dalam bahasa Jerman. Dia juga tidak yakin akan karir sepak bolanya karena anak-anak tetangga menolak untuk bermain dengannya, pendengar. Nah, dia saat berusia 16 tahun telah lulus ujian pertukangan loh untuk menjadi pekerja harian. Tetapi Tuhan punya rencana lain buat dirinya. Nah, untuk sementara waktu, Klose saat itu nyambi ya sebagai pemain sepak bola dan juga pertukangan di klub SG Bloedijk. Ia kemudian memutuskan 100% menjadi pemain sepak bola dan menjalani hidupnya sebagai pemain sepak bola, pendengar. Aduh, keren-keren ya kisah-kisah orang ya.

0: satu cangkir kopi dari kedai kopi di tikungan jalan, satu kain batik dari pengrajin rumahan, atau sepiring kue dari toko tetangga sebelah. Bagi kita, itu mungkin hanya sekadar belanjaan, tapi bagi mereka, itu adalah harapan. Setiap rupiah yang kamu keluarkan untuk produk lokal adalah napas bagi jutaan usaha kecil untuk terus berdiri tegak. Mari jadi pahlawan ekonomi dari hal yang paling sederhana. Bangga buatan Indonesia. Dukung UMKM, majukan negeri.
1: Aduh, Ani, ini airnya kenapa dibiarin ngalir terus? Air bersih itu semakin langka loh.
2: Ya iya, tapi cuma sedikit kok yang terbuang.
1: Loh, tapi kalau semua orang boros, gimana?
2: Wah, iya juga ya.
1: Makanya, kita harus hemat air. Misalnya, matikan keran saat tidak digunakan.
2: Oke, mulai sekarang aku bakal lebih hemat air. Biar kita dan generasi selanjutnya tetap punya air bersih.
1: Betul, setetes air dari kamu menyelamatkan banyak kehidupan loh.
2: Air adalah sumber kehidupan. Mari gunakan dengan bijak.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur.

0: terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dari Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Irsan Saputra. Sari Berita, Ombudsman minta dugaan jual beli jabatan kepala sekolah diusut tuntas. KPKNL Makassar mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi integritas ASN dan meningkatkan pelayanan. Inilah Warta Berita selengkapnya. Ombudsman minta dugaan jual beli jabatan kepala sekolah diusut tuntas. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
2: Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan meminta dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Makassar diusut secara tuntas, objektif dan berdasarkan alat bukti. Kepala Perwakilan Ombudsman Sulsel Ismu Iskandar mengatakan meski belum menerima laporan resmi, dugaan tersebut menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan integritas tata kelola pendidikan dan pelayanan publik. Ombudsman mengapresiasi langkah cepat Wali Kota Makassar yang memerintahkan Inspektorat melakukan pemeriksaan. Menurut Ismu, investigasi menyeluruh penting dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan sebelum diambil tindakan hukum maupun administratif. Ombudsman juga mengingatkan bahwa setiap gratifikasi yang diterima penyelenggara negara wajib dilaporkan kepada KPK sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, mekanisme pengangkatan kepala sekolah tidak membuka ruang bagi praktik mahar jabatan maupun transaksi dalam bentuk apapun.
3: Ombudsman tentu saja akan mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah kota, dan bagi masyarakat, pihak-pihak yang merasa dirugikan, kami terbuka untuk menerima laporan.
2: Ombudsman berharap proses pemeriksaan berjalan transparan, profesional dan objektif agar kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pendidikan Kota Makassar tetap terjaga. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: KPKNL Makassar mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi integritas ASN dan meningkatkan pelayanan. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kota Makassar Iwan Dharma Setiawan mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi sekaligus mendukung upaya peningkatan integritas aparatur sipil negara atau ASN. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berkualitas. Dikatakan pengawasan dari masyarakat akan menjadi penguat bagi upaya internal yang selama ini dilakukan KPKNL Kota Makassar dalam membangun budaya anti-gratifikasi dan pelayanan yang berintegritas. Ia menilai lingkungan internal saja tidak cukup tanpa adanya partisipasi publik.
5: 200 juta sampai 1 miliar. Dari mana ASN juga uang dari 200 juta? Kalau nggak punya uang, dipenjara 4 tahun sampai 20 tahun. Hanya karena kita tidak menolak gratifikasi atau bahkan menerima gratifikasi. Nah, jangan sampai kita kompetoknya di sana. Atau mungkin kita lalai dengan aturan yang demikian mereka. Bagaimana seorang ASN itu harus bisa menunjukkan integritas dan suri teladan tidak hanya kepada apa yang dilakukan, tetapi juga dalam masyarakat luas.
4: Ditambahkan pihaknya terus berupaya membangun budaya kerja yang berintegritas melalui berbagai langkah pencegahan.
0: Orang tua siswa di Kabupaten Bone tolak wacana penghentian program makan bergizi gratis. Dilaporkan Suryani Arifin.
6: Wacana mengenai penghentian program makan bergizi gratis atau MBG menuai penolakan dari para orang tua siswa di Kabupaten Bone. Mereka berharap pemerintah tetap melanjutkan program tersebut karena dinilai memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kesetaraan sosial siswa di sekolah. Salah satu orang tua siswa SD Impres 581 Tibojong, Kecamatan Tanah Tiratang Timur, Agus menyatakan, Kehadiran program MBG sangat membantu meringankan beban orang tua dalam menyiapkan bekal setiap pagi. Selain itu, keteraturan jadwal pemberian makan membuat anak-anak lebih disiplin dalam mengonsumsi asupan bergizi tepat waktu, sehingga resiko penyakit seperti ma pada anak dapat diminimalisir. Lebih jauh, program ini juga dinilai mampu menghilangkan kesenjangan sosial di lingkungan sekolah. Sebelum adanya MBG, perbedaan jenis bekal yang dibawa siswa kerap menimbulkan rasa diskriminatif dan pengucilan terhadap anak dari keluarga kurang mampu. Kini seluruh siswa menikmati makanan yang sama tanpa memandang latar belakang ekonomi.
7: Saya selaku orang tua tidak sependapat dan tidak sepakat karena kehadiran MBG sangat membantu kita para orang tua terutama di dalam menyiapkan makanan untuk anak-anak kami di sekolah. Dan alhamdulillah sejak adanya program MBG, kini orang tua tidak lagi direpotkan dengan hal itu. Dan anak-anak juga bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi dan tidak lagi ada rasa ketakutan dari orang tua. Anak-anak bisa kena ma karena terlambat makan, karena jadwal makanan. Kehadiran program MBG juga menghilangkan diskriminatif di dalam sekolah, perlakuan diskriminatif terhadap anak.
6: Untuk itu, Agus berharap agar keberlanjutan MBG tetap menjadi prioritas demi memastikan pemenuhan gizi anak-anak di sekolah terus terjaga dengan baik.
0: Sebanyak 31 personel Polres Sinjai resmi naik pangkat pada periode 1 Juli 2026 sebagai amanah untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat. Laporan Ayunia Nintiati.
8: Sebanyak 31 personel Polres Sinjai menerima kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam upacara Korps Rapport yang dipimpin Kapolres Sinjai AKBP Jamal Faturrahman di Mapolres Sinjai Selasa pagi 30 Juni 2026. Personel yang naik pangkat terdiri atas 9 personel dari Aibda ke Aibtu, 12 personel dari Bripka ke Aibda, 3 personel dari Bripto ke Brikpol, serta 7 personel dari Bripda ke Bripto. Kapolres Sinjai AKBP Jamal Faturrahman menegaskan, kenaikan pangkat bukan sekadar bentuk penghargaan, tetapi amanah yang harus diwujudkan melalui peningkatan disiplin, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kapolres Sinjai juga mengingatkan seluruh personil agar menjadikan kenaikan pangkat sebagai motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
9: Atas nama pimpinan dan seluruh keluarga besar kesatuan, saya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh personil yang hari ini memperoleh kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Jadikan momentum ini sebagai titik pijak untuk meningkatkan kualitas pengabdian. Jangan pernah merasa telah sampai pada puncak pencapaian, karena setiap kenaikan pangkat sesungguhnya adalah awal dari tanggung jawab yang lebih besar.
8: Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan tradisi penyiraman air kembang sebagai simbol rasa syukur dan semangat baru dalam mengemban tanggung jawab yang lebih besar.
0: Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bone menggelar bakti kesehatan berupa sunat massal. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
10: Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bone, Polda Sulawesi Selatan menggelar bakti kesehatan berupa sunatan massal, di mana kegiatan tersebut digelar di Aula Sarja Arya Racana Mapolres Bone. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, kegiatan tersebut terselenggara berkat kerjasama antara Polres Bone, Basnas Kabupaten Bone, dan para relawan tenaga kesehatan setempat serta puluhan anak mengikuti kegiatan ini dan disambut antusias oleh warga. Dikatakan, masyarakat menyambut baik program ini karena dinilai sangat membantu meringankan beban keluarga serta memberikan manfaat kesehatan secara langsung. Lanjut Rayendra, seluruh proses pelayanan berlangsung tertib, aman, dan didukung oleh tenaga medis yang berpengalaman. Menurut Rayendra, selain mendapatkan layanan sunatan secara gratis, setiap peserta juga menerima santunan sebagai bentuk perhatian dan dukungan. Selain itu, kegiatan ini menjadi bukti nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat melalui program-program yang bermanfaat. Olehnya itu, Polres Bone berharap momen ini dapat semakin mempererat hubungan emosional dan kepercayaan antara aparat dan warga.
11: Menggelar bakti kesehatan berupa sunatan massal Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama antara Polres Bone, Basnas Kabupaten Bone, dan para relawan tenaga kesehatan setempat. Serta puluhan anak mengikuti kegiatan ini yang disambut antusias oleh warga. Masyarakat menyambut baik program ini karena dinilai sangat membantu meringankan beban keluarga serta memberikan manfaat kesehatan secara langsung. Pelayanan berlangsung tertib, aman, dan didukung oleh tenaga medis yang berpengalaman.
10: Rayendra menambahkan, langkah ini juga sejalan dengan semangat Polri Presisi yang mengutamakan pelayanan yang humanis dan dekat dengan rakyat. Kedepannya, Polres Bone berkomitmen terus melaksanakan kegiatan serupa guna mendukung kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone menggelar Gerakan Indonesia Asri dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kembali reporter Firdaus Ghaffar menurunkan laporannya.
10: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone menggelar Gerakan Indonesia Asri dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 di Jalan Yosudarso, Kabupaten Bone. Kegiatan diwujudkan melalui kerja bakti dengan melibatkan personil Satlantas Polres Bone bersama masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Kasatlantas Polres Bone melalui Kanit Kamsel Ibda Sasra mengatakan, fokus kegiatan dilakukan di depan sekolah Dua Bone dengan memangkas, merapikan, dan membersihkan dahan serta ranting pohon yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Dikatakan, langkah tersebut juga bertujuan menghilangkan hambatan pandangan bagi pengendara sehingga dapat meningkatkan keselamatan berlalu lintas di kawasan tersebut. Menurut Sasram, selain menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan asri, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melintas. Lanjut Sasram, Gerakan Indonesia Asri merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan sekaligus keselamatan pengguna jalan. Selain itu, di sela kegiatan, personil Satlantas juga memberikan edukasi kepada masyarakat dan pengguna jalan mengenai pentingnya menjaga kebersihan fasilitas umum.
12: Gelar Gerakan Indonesia Asri dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 merupakan kegiatan yang diberikan melalui kerja bakti dengan melibatkan personil Satlantas Polres Bone bersama masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dengan memangkas, merapikan, dan membersihkan dahan serta ranting pohon yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Langkah tersebut juga bertujuan menghilangkan hambatan pandangan bagi pengendara sehingga dapat meningkatkan keselamatan berlalu lintas di kawasan tersebut.
10: Ditambahkan, melalui Gerakan Indonesia Asri, Satlantas Polres Bone berharap semangat menjaga kebersihan lingkungan dan keselamatan berlalu lintas terus tumbuh sebagai bagian dari pengabdian Polri kepada masyarakat dalam momentum Hari Bayangkara ke-80.
0: Polrestabes Makassar menyita uang 2 miliar rupiah hasil penjualan narkoba. Dilaporkan Syarifuddin.
13: Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana menggelar konferensi pers di Aula Polrestabes tadi malam. Hasil pengungkapan tindak pidana narkoba dalam bulan Mei hingga Juni 2026 yang dilakukan Satuan Narkoba Polrestabes Makassar. Kombes Pol Arya Perdana mengungkapkan, pengungkapan kasus narkoba yang dilakukan Satuan Narkoba Polrestabes Makassar tercatat 6 laporan polisi dengan 19 orang tersangka, masing-masing 3 orang tersangka perempuan dan 16 orang tersangka pria. Barang bukti narkotika yang berhasil diamankan sebanyak 7 kg sabu, 6.715 butir ekstasi, 325.413 butir obat daftar G, dan uang tunai hasil penjualan narkotika sebanyak 2,3 miliar rupiah. Kombes Pol Arya Perdana menyatakan, jika narkotika tersebut berhasil diedarkan, dapat merusak sebanyak 377.128 jiwa masyarakat. Namun adanya penindakan narkoba tersebut dapat menghemat keuangan negara biaya rehab hingga 1,1 triliun rupiah.
14: Taksiran nilai barang bukti narkotika yang berhasil diungkap, taksiran kerugiannya adalah nilainya 20 miliar.

0: di Jalan Sungai Sadang, Kota Makassar. Lalu polisi mengembangkan di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dengan dua tersangka. Penindakan narkoba tersebut juga pengembangan di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan 9 orang tersangka dan barang bukti narkotika jenis sabu.
1: Komunitas Difabel Netra di Makassar rencanakan ajang dengar bareng untuk pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Laporan Zainal Abidin.
2: Komunitas Difabel Netra di Kota Makassar tengah menyiapkan agenda dengar bareng untuk menyaksikan melalui siaran radio sejumlah pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung pada babak-babak krusial terutama sebagai bentuk kebersamaan sekaligus memperluas akses hiburan olahraga bagi penyandang disabilitas netra. Salah satu aktivis Difabel yang juga anggota komunitas Difabel Netra di Makassar, Nur Syarif Ramadan, saat dihubungi RRI menyampaikan, komunitasnya memang telah berencana untuk menyelenggarakan kegiatan dengan bareng siaran Piala Dunia di tahun ini. Namun, untuk waktu belum bisa dipastikan. Ia menjelaskan, ia dan anggota komunitasnya yang lain telah sering melakukan dengan bareng untuk sejumlah pertandingan secara online, sambil berdiskusi dan mengomentari pertandingan yang telah berlangsung.
3: Kami sementara memikirkan untuk babak 32 besar nanti kira-kira apakah ada yang cocok, tapi masih belum fix. Sejauh ini rata-rata teman-teman netra itu kalau nobar biasanya online, jadi maksudku mereka bikin diskusi-diskusi secara online di tempatnya masing-masing, terus mereka sama-sama dengar sambil mengomentari jalannya pertandingan. Tapi kalau untuk diorganisir secara offline, ini masih beberapa ada wacana yang didiskusikan untuk bikin acara dengar bareng secara offline.
2: Senada dengan hal tersebut, salah satu pengurus Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Sulsel, Ilham Rahman menyampaikan, pihak Pertuni secara lembaga memang belum menyelenggarakan kegiatan dengar bareng secara offline. Namun, untuk sejumlah komunitas yang ada di bawah Pertuni sendiri, telah sering melakukan dengar bareng secara online pada sejumlah pertandingan.
4: Sebetulnya sudah sering sih kami mengadakan kegiatan dengar bareng, cuman lingkupnya itu secara non formal. Kami tidak istilahnya person to person. Jadi ada pesan di grup, ayo kita nonton bola. Biasanya pertandingan-pertandingan seru, pokoknya pertandingan-pertandingan seru itu ada. Dan di grup komunitas-komunitas itu juga kami hadir di situ. Tapi untuk pertuninya itu belum pernah untuk secara resmi, secara kelembagaan mengadakan dengar bareng. Tapi secara komunitas netra yang besar itu kami sudah beberapa kali melakukan.
2: Keduanya juga turut memberikan apresiasi kepada RRI selaku official audio broadcaster Piala Dunia kali ini karena telah bisa menghadirkan siaran dari tiap pertandingan dengan detail sehingga para pendengar dari komunitas Difabel Netra bisa turut merasakan keseruan dari Piala Dunia Sepak Bola 2026 ini. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia, POTSI Sulawesi Selatan, matangkan pembinaan atlet menuju Prapon 2027. Dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
5: Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia, POTSI Sulawesi Selatan, mulai menyusun langkah pembinaan atlet sebagai persiapan menghadapi Prapon tahun 2027. Upaya tersebut dilakukan untuk membentuk tim yang lebih kompetitif dalam menghadapi ajang kualifikasi Pekan Olahraga Nasional. Sekretaris Umum POTSI Sulawesi Selatan, Suwardi, mengatakan pembinaan terus dilakukan sejak di daerah mulai latihan rutin di masing-masing kabupaten dan kota sambil menunggu pelaksanaan Porprov Sulawesi Selatan di Kabupaten Wajo. Hasil Porprov nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi POTSI Sulawesi Selatan dalam menjaring atlet-atlet terbaik yang akan dipersiapkan mengikuti program pemusatan latihan menuju Prapon.
6: Strategi yang digunakan sekali adalah pembinaan secara intensif ke daerah-daerah. Kemarin kita sudah melaksanakan Praporda. Semua atlet yang telah lolos di Praporda itu sudah menyiapkan dirinya di kabupaten kota dalam rangka persiapan Porda. Ketika Porda berlangsung, di Wajo, langsung kita akan mengarahkan scouting kepada atlet-atlet yang berbakat untuk kita siapkan pemusatan latihan pada tahun depan. Jadi kita rencana tahun depan awal Januari 27 kita sudah go untuk persiapan Prapon.
5: Suwardi menambahkan atlet yang terpilih akan menjalani pembinaan secara lebih intensif, termasuk kesempatan berlatih di pusat pembinaan nasional bersama pelatih berpengalaman untuk meningkatkan kemampuan teknik dan mental bertanding. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, POTSI Sulawesi Selatan menargetkan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi dan meningkatkan daya saing pada ajang Prapon maupun PON mendatang.
1: Saatnya mengikuti liputan haji dari Debarkasi Hasanuddin, Makassar.
7: Sesi pengambilan.
8: Info Informasi Haji 1400

0: Kepulangan jamaah haji kloter 38 debarkasi Makassar diwarnai suasana pilu. Aan Ariska melaporkan.
1: Kepulangan jemaah haji kloter 38 debarkasi Makassar diwarnai suasana pilu. Di tengah ratusan jemaah yang kembali ke tanah air, sebuah koper berwarna perak milik Dr. Hajah Fitri Rizkyani tiba tanpa pemiliknya. Dokter tim kesehatan haji TKHK asal Sulawesi Tenggara itu wafat di Tanah Suci pada 7 Juni 2026 saat menjalankan tugas melayani jemaah. Koper bertuliskan nama Fitri Rizkyani MD menjadi pemandangan yang menyentuh di Aula Arafah Asrama Haji Sudiang. Pemiliknya telah dimakamkan di Makkah, sementara barang bawaannya pulang bersama rombongan kloter 38. Ketua Kloter 38 Debarkasi Makassar, Laode, mengatakan kondisi kesehatan petugas tersebut awalnya masih stabil sejak keberangkatan menuju Tanah Suci. Namun kesehatannya mulai menurun saat berada di Arafah, diduga akibat kondisi cuaca yang cukup ekstrim dan aktivitas fisik yang berat.
2: Berangkat masih berenam, tiba di sini tinggal kloternya enam, tinggal 35, tapi alhamdulillah perjuangan istri teman-teman kami berhasil memulangkan jemaah haji lengkap.
1: Kloter ini membawa 391 orang terdiri atas 386 jemaah asal Sulawesi Tenggara dan 5 petugas. Seorang jemaah berpindah kloter, sedangkan Dr. Fitri Scan tercatat wafat di Tanah Suci.
3: Sesi
4: demikian informasi haji 1447 Hijriah debarkasi

Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pro Soto RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Seperti biasa di hari Selasa, Anda akan mendengarkan siaran langsung berjaringan nasional di 100% Indonesia. Kali ini bersama dengan rekan-rekan kami di sana pendengar, Ersan coba ngintip dulu. Ada Bang Ihsan Tarore bersama dengan Seliana Jamil yang akan memandu rangkaian perjumpaan kita di 100% Indonesia berjaringan nasional. Dan bintang tamunya ada Danzo, ada Lucy Wheeler, dan juga Berry Likumahua. Seperti apa keseruannya, kami hadirkan untuk Anda.

0: Berkarya bersama musisi lintas genre memang menjadi kekuatan tersendiri ya. Hari ini memang spesial karena kita bersama tamu-tamu yang aktif di industri musik dengan bidangnya masing-masing. Wow, yang pertama ada seorang ex-vokalis dari band rock di era 90-an yang bernama Fudu ya. Oke. Okay.
1: Iya, Fudu. Nah, terkenal banget ini dulu nih era-eraku ya.
0: Betul banget. Oh, oh. Nah, era-eraku berarti bukan era-eraku ya. Kini bersolo karir dengan karya-karya yang melawan. Yang kedua dan ketiga, ini tamu kita meskipun berbeda bidang, tapi juga keduanya menggelar karya yang bernama Freedom Jazz Festival dan bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Wow.
1: Bintang tamu kita bukan main loh ini. Yes, ya. Semuanya benar-benar bintang tamu, bintang tamunya tuh musisi-musisi legendary.
0: Yes,
1: ya
0: betul
1: kan?
0: Banget.
1: Ya, ini benar-benar spesial banget buat semua pendengar kita di 100% Indonesia hari ini.
0: Ekspresikan gitu. Karya banggakan Indonesia.
1: Betul. Tapi ngomong-ngomong kita belum sapa-sapa semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar kita. Selamat siang, yang pasti seperti biasa di hari Selasa 100% Indonesia Nasional menemani kalian semua kembali. Baru, hari ini Selasa 30 Juni, yang pasti barengan sama aku Isan Taruri dan juga
0: Sally yang akan menemani Anda pendengar ya sampai pukul 3 sore nanti.
1: Betul.
0: Dan para pendengar seluruh Indonesia lagi-lagi kita undang ya bergabung di 0811-7972-7912.
1: Yeah.
0: Bisa juga di nomor telepon
1: di 0811-7972-7912 atau juga nomor telepon di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Iya, jangan lupa juga siaran nasional ini dirilai ya di seluruh Pro 1 ibu kota seluruh provinsi di Indonesia.
1: Atau
0: ya.
1: Juga tipe B termasuk betul. Studio produksi dan juga stasiun relaynya.
0: Betul banget, gitu. Jangan lupa nonton Iksan pendengar ya.
1: Jangan lupa nonton Sally ya.
0: Apa kabar untuk Anda semua yang ada di mancanegara juga? Halo.
1: Halo.
0: Jangan lupa dengerin lewat streaming ya. RRI.co.id atau di mobile application RRI Digital dan juga segera follow di Instagram dan juga TikTok Pro1 RRI Jakarta di @RRI Pro1 Jakarta dan juga Pro1 di kota Anda pastinya Iksan.
1: Iya. Yes. Agak jimat dikit ya.
0: Iya, yes.
1: Ya, ya udahlah ya, nggak apa-apa lah. Yang penting intinya kalian jangan lupa kalau mendapat informasi penting, kalian wajib banget follow semua media sosial kita.
0: Betul
1: karena
0: banget.
1: RRI itu selain ngasih entertainment, tapi dia juga ngasih edukasi yang luar biasa tentang informasi-informasi terkait tentang kondisi Indonesia saat ini.
0: Ya, gitu. Betul banget.
1: Ya udah langsung aja lah, disapa lah kita ngobrol sama bintang tamu kita yang udah nungguin kita di mana itu?
0: Saya nggak bisa hadir langsung ya.
1: Oh, nih, abang aku yang ganteng luar biasa. Selamat
0: betul.
1: Siang, Abang Danzo.
0: Selamat siang, Bang Danzo.
2: Halo.
0: Jelas. Kita dengar kok suaranya.
1: Okay. Bang Danzo lagi di mana nih? Apa kabar?
2: Di Jogja sekarang.
1: Aku baru pulang dari Jogja.
0: Aku juga baru pulang dari Jogja. Kita berdua baru dari Jogja.
2: Oh, tapi ternyata kalian yang memenuhi Jogja.
0: Oh iya ya. Tapi aku sebelum liburan sekolah.
1: Aku mungkin yang salah satu ya. Salah satu yang memenuhi Jogja kemarin ya. Bang Danzo. Tapi aku denger-denger, bener enggak sih ini Merapi lagi erupsi, bener ya?
2: Aduh, kalau gimana ya kalau bilang di Jogja tuh udah sering.
0: Jadi udah sering isu seperti itu ya.
1: Udah kayak ya udahlah ya gitu ya.
2: Yang heboh kan biasanya yang jauh-jauh.
1: Yang pendatang justru ya.
2: Yang di Jakarta mungkin lihatnya beritanya.
0: Oke.
1: Iya. Tapi Bang Danzo luar biasa nih. Kemana aja Bang Danzo?
2: Ya di sini kan dari sejak waktu COVID dulu kan udah pindah ke Jogja. Udah hijrah ke Jogja ke sini terus ternyata betah.
1: Salah satu tempat betah. Salah satu tempat cita-cita aku nanti hari tua aku rencananya pengen di Jogja juga kayak Bang Danzo sebenarnya.
0: Yes. Jadi kita bisa main Iksan ya.
1: Masih ada tanah Bang sebelah biar tetangga.
0: Boleh.
1: Biar tetanggaan tapi sambil berkarya gitu. Kayak Bang Danzo kan tetap berkarya gitu.
2: Gitu.
1: Bang Danzo ini benar-benar
2: di sini biar rame.
1: Iya. Bang, ini lagu-lagunya kan udah legend banget ya kayak tadi barusan sampaikan salamku itu teringat sekali sampai detik ini buat aku ya. Aku sih kaum milenial, kau apa?
0: sama kok, sama, tapi di ujung udah di ujung milenialnya ya.
1: Iya, tapi aku tuh masih dibesarkan dengan lagu-lagunya Fudu. Okay. Ini sekarang abang rilis lagu baru juga berarti ya bang?
2: Iya, untuk solo tetap rilis dari 2025 akhir sih. Udah mulai bikin di Jogja ya.
1: Jadi semua karyanya diproduksinya dari Jogja sekarang?
2: Ya, karena kan pindah ke Jogja tuh 2020. Terus ya karena kita masih tiarap semua kan kemarin kan, masih tiarap ada pandemi. Betul. Sampai akhirnya 2023 lah udah mulai siapin lah bikin lagi. Terus kenal dekat sama teman-teman musisi Jogja. Kreatif-kreatif.
0: Siapa tuh? Ya, siapa ya, tuh?
2: Kemarin dibantunya langsung sama Tomo Widayat. Tomo Widayat gitaris, sekaligus dia juga musik director, produser juga.
1: Siapa musik directornya mas? Maaf.
2: Mas Tomo Widayat.
1: Sama siapa tadi?
2: Tomo Widayat. Oh. Dia juga yang kemarin produserin lagunya Ivan Seventeen yang meledak kemarin.
1: Iya, yang terakhir ini ya.
2: Yang terakhir.
1: Oke.
2: Dia juga yang buat musiknya semua.
1: Oke. Okay. Gitu. Berarti lagu terbaru ini ciptaan Bang Danzo sendiri. Nah,
2: kalau yang pertama itu ciptaannya Tomo dan Musa. Tapi liriknya bukan 100% Indonesia loh.
0: Oke.
1: Gak apa-apa dong.
0: Boleh di spill mungkin judulnya apa ya, Bang Danzo?
2: Jadi dulu tuh aku tuh emang minta bantu sama Tomo untuk bikin solo aku kan, bantu bikin solo ya. Tapi ternyata dia bilang, oke mas, tapi lagu aku dulu ya mas, coba ya, cocok nih sama Mas Sofi gitu. Jadi udah aku rekam lagunya dulu, judulnya Place Like Paradise.
1: Place Like Paradise. It's Jogja right? Place Like Paradise. Yeah. Okay. Berarti ini jatuhnya bukan cuman single ya Bang Danzo ya?
2: Sebenarnya single per single sih, setelah itu ada single berikutnya di awal 2006.
1: Nah ini yang awal 2006 ini berarti ciptaan abang?
2: Nah itu, tapi bahasa Inggris juga.
1: Judulnya?
2: If I Could Be.
1: Okay. Kalau saja aku
2: bisa.
1: Bisa.
0: Wow.
2: Itu
1: menarik
2: nah,
1: sih.
2: Itu sama Mas Tomo juga itu.
1: Nah ini kan baru ngomong sama Mas Tomo aja kan, yang tadi awalnya lagu yang pertama Black Paradise adalah ciptaan Mas Tomo. Sekarang kolaborasi dengan Mas Tomo dengan lagu If I Could Be.
0: Okay.
1: Diceritain boleh nggak sih Mas sebelum kita putarin nanti lagunya mungkin ya?
2: Jadi kalau yang Black Paradise itu kan emang kita itu musuhnya tuh AOR ya, adult oriented rock gitu kan, jadi rock 80-90an lah, nuansanya begitu. Nah di lagu kedua mungkin agak lebih ke 90-annya aja. Tapi untuk project berikutnya, untuk yang AOR itu kita lagi rancang lagi bikin lagi. Nah, walaupun aku juga bikin juga untuk solo aku yang lain, yang nuansanya gak sama seperti itu. Gitu, jadi aku akan bikin juga yang lagu yang lain, tapi bukan dibantu sama Tomo. Biar warnanya agak beda gitu loh.
0: Oke.
1: Berarti ini ibaratnya eksplorasi lah jatuhnya ya Mas.
2: Jadi emang aku dari dulu dari zaman di grup band Fudu, terus di opera band, itu emang selalu kita dari lagu satu ke lagu dua itu harus beda gitu loh, pengen beda. Walaupun benang merahnya ada, tapi kayaknya moodnya beda gitu. Biar variatif.
1: Ya. Jadi ya semua lagunya itu jadi punya segmennya masing-masing, punya temannya masing-masing gitu ya Bang ya.
0: Oke, Bang Danzo, sekarang berkarya solo. Bedanya apa sih dibandingkan dengan kemarin pas bersama dengan Fudu?
2: Di Fudu kan aku dulu dua album ya, Fudu 1994 dan Fudu WOP tahun 95. Dua album, habis itu begitu Salam Untuk Dia meledak, aku keluar.
1: Lagunya meledak malah keluar?
2: Belum meledak, malah baru mau rilis.
1: Jadi, udah
2: jadi begitu udah selesai albumnya, oke hari ini album kita keluar ya. Oke, sama barengan gue juga keluar.
1: Bisa gitu
0: barengan ya.
1: Oke, dirilis lagunya malah gue juga keluar. Itu gimana coba?
2: Tapi lagu itu emang aku meyakini kalau lagu itu bakal meledak gitu loh. Jadi dari masa pembuatan album pun emang aku udah keluar, cuman aku pikir belum selesai ini apa tugas tanggung jawab selesai. Okay. Jadi begitu tanggung jawab selesai baru aku mau bilang kalau aku mau keluar. Gitu. Jadi istilahnya walaupun aku tahu ini bakal meledak, aku tidak ikut menikmati kemeledakannya ini, nggak apa-apa gitu.
1: Aku sebenarnya gatel nih dalam hati aku. Aku tuh bertanya-tanya jadinya, kenapa gitu loh? Tapi boleh nggak sih sebenarnya aku bertanya itu? Kan aku jadi kayak kepo sebagai ya? Netizen gitu loh. Kenapa? Ini kan lagi bagus-bagusnya band, lagi bagus-bagusnya.
2: Ya, pertama itu kan band waktu dulu tuh kan masih muda sih ya. Hitungannya masih muda semua lah ya. Egonya masih belum pada tertahan semua. Belum pada bisa menahan ego masing-masing, masih ada yang istilahnya grecok-grecokin hidup temen tuh masih ada lah gitu istilahnya gitu loh. Nah, ada ketidakcocokan itu di pertengahan album, gitu loh, pertengahan pembuatan. Cuman aku enggak mau ngomong, aku diem aja, rasa udah enggak nyaman di situ tapi tugas belum selesai gitu aja. Nah, udah akhirnya mundurin diri langsung. Tapi promo aku tetap ikut. Pokoknya promo ke radio, ke TV, ke panggung yang promosi aku ikut gitu. Okay. Jadi istilahnya tanggung jawab gue sampai gue selesai lah gitu.
1: Selesai sama benar-benar semua karyanya ini sampai nyampe lah ke semua pendengar gitu
2: ya, Bang ya. Tapi emang sih bersyukurnya lagu itu meledaknya tuh lumayan sampai sekarang, alhamdulillah banyak yang tahu ya.
1: Betul kalau dinyanyiin di panggung-panggung sampai sekarang pun pasti masih banyak yang bisa singelong sih Bang.
2: Iya gitu. Kalau buat aku sih hitungannya mungkin bisa dikatakan yang namanya apa, one hit wonder ya.
1: Iya tapi banyak kok hit-hit kalian pada saat itu
2: ada
1: di
2: eranya. Setelah aku keluar, mereka kan ada vokalis pengganti, Yoyo.
1: Betul,
2: Ragil. Ternyata mereka rilis single lagunya Julius selamanya. Dan itu lagu bagus banget, sialan gue keluar.
1: Yang mana ya? Gue langsung gitu.
2: Ada selamanya saling percaya.
1: Itu lumayan meledak. Iya. Kayaknya aku tahu juga lagu itu. Nah, aku berarti salah satu pengikut voodoo berarti aku ya.
0: Iya. Oke. Ternyata zaman-zamannya Iksan.
2: Zaman Iksan.
1: Kan aku kelahiran 89, makanya aku denger banget nih lagu-lagunya Fudu.
2: Oh, berarti gitu. Beda 3 tahun aja kita sana.
1: Oh iya Bang.
0: Oh iya.
1: Aku langsung ke
0: Bang Dan. Ini beneran bohongan nih gitu ya.
1: Bang, ini bohongan lah.
0: Oke, nampaknya sudah ada pendengar yang bergabung siang hari ini.
1: Iya.
0: Langsung aja kita sapa kali ya.
1: Ada.
0: Oke, terputus ya.
1: Terputus. Ya mungkin bisa saya aku ingetin juga buat semua pendengar-pendengar kita yang mungkin mau bergabung, jangan lupa kalau mau gabung via WA di 0811-7972-7912. Ya, udah ada yang nelfon nih lewat WA. Kita angkat aja
0: kali ya. Coba ya, okay. Bisa.
1: Halo.
0: Halo, Bu Ana.
1: Halo, Mbak Ana.
3: Oh, Bang Iksan sama Kak Rauli, apa kabar?
1: Ini Sally, bukan Rauli.
3: Sally, bukan Rauli.
0: Iya, Bu Ana. Oh iya gitu ya.
1: Sama cantik ya, tapi beda pembawaannya.
0: Siap.
3: Iya. Okay. Buat kita yang tiga jagoan kan?
0: Iya. Betul.
3: Mau tanya tiga apa jagoan ini? Ganteng. Semua tiga jagoannya itu aslinya dari mana? Terus apa satu daerah? Terus selain dari menyanyi itu ada nyerok juga.
0: Ini maksudnya Bang Danso sama Mbak Lucy nanti sama Mas Bari atau gimana?
3: Oh,
0: Ini kita lagi ngobrol sama Bang Danto.
1: Bang Danto, karena ada 3 orang memang hari ini.
3: Iya.
1: Betul.
3: Okay. Terus selain dari ini, kesibukannya sehari-hariannya
1: Baiklah.
0: Ya. Itu saja ya, Bu Ana.
3: Itu saja, semoga sukses selalu.
0: Amin.
3: Kak Deli.
0: Halo.
3: Bahisa, terima kasih.
1: Sama-sama Ibu Ana, sehat selalu.
3: Selamat dadah, bye-bye.
0: Bye. Terima kasih Bu Ana. Seru ada sekali. Satu lagi lah ya sekalian.
1: Boleh.
0: Bang Beni Jo Manado, halo Bang Beni Jo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia itu persen karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore, Bung Celiana Jamil, Mbak Celiana nih, Jamil.
0: Bung enggak tuh. Halo Bung Jo, gimana?
4: Yang Mbak Feli Super ini
1: Mbak Sally, Celiana Jamil.
4: Itu ditanyakan Celiana Jamil kan?
1: Betul.
0: Betul Bang Winnie Jo.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
0: Betul,
4: Bang Danzo. Belum ada ya, Bang Iklannya sama apa, Rusi Wilar dan Bari Likumahua belum ada di studio
0: belum,
4: ya? Iya,
0: belum. Ini belum, baru sama enggak. Bang Danzo ya.
1: Yes, baru sama Bang Danzo.
4: Jadi kita langsung ke Bang Danzo. Assalamualaikum Bang Danzo.
2: Waalaikumsalam.
4: Wah. Ini Bang Danzo ini penyanyi atau pencipta lagu?
0: Dua-duanya. Dua-duanya Bang Benny Jo.
2: Ini Bang Benny bukan bapaknya Bir di Kumahua, bukan kan?
1: Bukan.
4: Ini salam kenal ya, Bang Danzo ya.
2: Iya, halo,
4: kenal. Oke, pertanyaan gini aja, langsung ke pertanyaan Bunda Anso. Ini kan penyanyi sekalian pencipta lagu. Ini kalau menyanyi genre musik apa, dari pop, rock, atau jazz?
0: Kira-kira rock apa, ayo? Rock
2: dan pop lah.
1: Rock dan pop tuh jatuhnya. Rock.
4: Pertanyaannya, apakah ada tingkat kesulitan dalam menyanyikan genre musik rock dan jazz itu? Apakah ada tingkat kesulitannya itu? Itu yang pertanyaannya saja. Nanti tolong jawab, Bung Ikan, salam dong.
1: Oke, boleh.
4: Oke, ada saya, ada Yosi di Semarang, Gilang di Kertasono, Angkel Gadi di Sumatera, terus Bung Leman Lampung, Ayuk Maluku Tengah, ada juga Ibu Ana di Sorong tadi yang barusan lewat, ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Kendi di Tolito. Itu aja, makasih wassalamualaikum. Ayu di Maluku Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Bedi Jo ya.
1: Iya.
0: Ada dua pertanyaan kalau
1: yang
0: tadi
1: pasti,
0: dari
1: Mbak Ana
0: ya.
1: Kesibukannya apa sih Bang Danzo selain sekalian berkarya dari Jogja? Ya. Apalagi
2: coba tanya yang kemarin baru liburan Jogja, sibuknya ngapain?
0: Kuliner. Pokoknya Jogja gak ada matinya kalau kuliner ya.
1: Iya lagi, Jogja tuh kulinernya tuh gak ada habisnya kalau di Jogja. Udahlah enak, murah.
0: Iya bener banget.
1: Oh my God.
0: Aduh.
2: Itulah. Ya jadi kesibukan hari-hari ya ini aja sih. Apa, tetap ngumpulin materi untuk rekaman. Terus masih ya kesana kemari juga masih show.
1: Alhamdulillah. Masih show di
2: Jakarta. Baru pulang kemarin, baru 2 hari lalu pulang dari Jakarta.
1: Berarti jadwal manggungnya masih padat juga ya Bang?
2: Ya nggak padat-padat amat sih, cuman ya,
1: tapi
2: ya,
1: alhamdulillah
2: lumayan aja lah.
1: Iya.
2: Sebulan berapa kali gitu paling nggak ada. Ya paling kegiatannya itu sama ya itu tadi, kuliner, wah.
0: Menikmati. Kayaknya Bang Danzo menikmati slow livingnya di
1: Jogja
0: ya, di
1: sih ya Bang Danzo ya.
2: Nah, kebetulan emang aku kan tinggalnya juga kan agak nggak di tengah-tengah Jogja banget ya.
1: Di daerah mananya Jogja kalau boleh nggak tahu nih Bang?
2: Di Monjali.
1: Oh?
2: Di Monjali, Monumen Jogja Kembali.
1: Oh. Berarti arah menuju Kalurang ya?
2: Iya betul.
1: Iya.
2: Arah Kalurang.
1: Nah, aduh, enak banget. Adem. Ringan.
2: Itulah. Di sini nih. Tadi pagi aja aku jalan pagi kan, aku hampir rutin lah jalan pagi. Gila dinginnya, nusuk ke tulang.
0: Aduh, enak banget ya.
1: Enak
0: ya,
2: ironi banget ya, sementara di Eropa lagi kepanasan.
0: Iya.
1: Berbanding terbalik banget ya. Ya alhamdulillah.
2: Di sini
1: alhamdulillah luar biasa. Iya,
2: tapi ya itulah kegiatan enaknya di Jogja ya.
1: Betul, soal meeting banget.
2: Kalau weekend aku emang jarang keluar karena
1: jangan,
2: paketnya
1: minta ampun. Jangan kalau gitu.
0: Apalagi lagi liburan sekolah, jangan Bang Danzo ya. Cukup plat B dan luar kota aja yang keliling Jogja ya.
1: Iya. Sekarang nih, ada lagi Bang, selain kesibukan pertanyakan dari Bung Benny Johnny. Iya. Dia nanya katanya gimana tingkat kesulitannya ketika nyanyinya kan beda banget nih genrenya. Satu rock sama jazz. Ada kesulitan enggak untuk adjust antara
0: kolaborasi
1: rock
0: gitu
1: dan
0: ya?
1: Juga jazz?
2: Pop, rock atau apa? Sebenarnya enggak ada. Bang Benny, sebenarnya main musik itu enggak ada istilahnya tingkat kesulitan ya. Apalagi kalau kita bicara soal karya sendiri.
0: Iya.
2: Karya sendiri itu harusnya tidak ada rasa kesulitan. Nah, karena kita cukup mengeluarkan kejujuran dari diri kita aja.
1: Ada suka banget dari kata-katanya.
2: Kejujuran dari diri kita kalau kita ingin menyampaikan sesuatu lewat lagu, udah itu.
1: Betul, betul.
2: Jadi yang utama, makanya kenapa kalau saya tuh enggak, aku tuh enggak pernah terlalu mentingin orang, "Oh, orang ini vokalnya bagus, nyanyinya bagus." Buat aku yang penting adalah bisa enggak dia menyanyi untuk menceritakan sesuatu dalam lagunya itu. Nah, kalau suara lu bagus tapi lu nggak bisa menyampaikan isi lagu, buat gua nggak bagus.
1: Buat abang tuh jatuhnya kayak useless. Yeah.
2: Mungkin kalau tingkat kesulitan maksud si Bang Benny, mungkin kalau kita membawakan lagu aja ya. Misalkan kita membawakan lagu rock. Yang bukan lagu kita atau gimana. Nah, itu masing-masing punya kesulitannya sendiri sih. Punya kesulitan sendiri. Jadi
1: pastilah.
2: Pasti. Jadi kadang orang yang nyanyikan lagu dangdut sekalipun gitu, penyanyi rock belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Itu aja.
1: Iya, benar.
2: Karena ya apa ya? Tapi kembali lagi semua ke jiwanya, ke nyawanya masing-masing.
1: Benar sih, setuju banget sih aku. Memang karena maksudnya enggak semua orang dikasih gift untuk bisa fleksibel menyanyikan berbagai genre lagu gitu.
2: Iya, karena emang itu kalau buat aku tingkatan orang seorang penyanyi itu ada tiga ya. Satu, ada penyanyi yang bisa membawakan lagu. Satu, dia bisa membawakan lagu. Jadi lagu siapapun dia bisa bawakan. Dan bisa jadi bagus. Terus kedua, orang yang nyanyi bisa menceritakan isi lagu.
1: Nah itu, storytelling banget.
2: Menceritakan isi lagu. Jadi dia menyampaikan ke orang-orang lagu ini isinya ini gitu. Nah itu kedua ya. Tingkatan yang ketiga adalah orang yang bisa menyanyikan lagu itu, orang yang bisa memberi nyawa ke dalam lagu.
0: Okay,
2: nah, biasanya ya. Biasanya mayoritas orang yang bisa memberi nyawa pada sebuah lagu adalah orang yang pertama kali merekam lagu itu dengan suara dia.
1: Iya.
2: Kayak misalkan ya, contoh misalkan siapalah misalkan Once lah misalkan apa Once nyanyi lagu
1: Krisye.
2: Krisye nyanyi lagu ini pertama kali lagu itu terucap itu penyanyinya adalah dia. Dan dia dipaksa harus mengerti isi lagu walaupun bukan ciptaan dia gitu. Dia harus menyelami lagunya, akhirnya dia membawa apa, menghadirkan nyawa di lagu itu.
1: Betul.
2: Nah, besokannya ada orang penyanyi lebih bagus, dia bisa membawa lagu itu, dia bisa menceritakan isi lagu itu. Tapi nyawanya tetap di penyanyi pertama.
1: Benar lagi, setuju lagi.
0: Keren. Jadi itu ya tiga.
2: Tapi bukan berarti yang lain jelek loh.
1: Betul.
2: Tetap mereka bagus. Tapi ini kan cuma persepsi nyawa. Menceritakan dan dia bagus membawakan.
1: Betul.
0: Tapi sebelum kita lanjutin cerita nih ya, kita mau break sebentar ya Bang Danzo ya. Tapi kita mau ngingetin juga sama pendengar yang mau nanya-nanya sama bintang tamu.
1: Betul.
0: Silahkan
1: banget.
0: Boleh banget di 0811-7972-7912
1: atau juga via telepon di 021-3441-499 021-3440696.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih kembali lagi bersama Krisna Taruri dan juga
0: betul banget, dan juga Sally. Dan siang hari ini juga kita masih berbincang sama bintang tamu kita ya. Ada Bang Dani Zo
1: dari Jogja, salah
0: betul, Jogja. Oke, okay, saatnya kita juga menyapa teman-teman yang ada di prosatu seluruh provinsi ya, di ibu kota di Indonesia. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, terus juga ada Bandung, Banjarmasin, Bekulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Ya, ada juga teman-teman kita yang lagi dengerin dari Jambi. Halo, selamat siang semuanya. Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Ya, ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
0: Oke. Apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga studio produksi yang belum disebutkan kami satu persatu. Semoga kabarnya baik-baik saja dan bisa bergabung sama kita ya, Iksan ya.
1: Betul, mau nanya-nanya sama bintang tamu. Kebetulan hari ini ada Bang Danzo X, X-Fudu ya.
0: Iya, X-Fudu. Nampaknya kita langsung sapa aja kali ya.
1: Iya.
0: Bang Danzo.
1: Ngobrol lagi kita Bang Danzo.
0: Masih semangat ya.
2: Makasih dong.
1: Ada tapi ini Bang Danzo ini luar biasa.
0: Rame banget pendengar ya.
1: Baru mau nanya, udah tuling, terlalang.
0: Sambil kita terima aja.
1: Langsung aja lah kita angkat ya.
0: Oke, Ciguria, halo.
1: Cek Guria.
3: Halo.
0: Ya, Cek Guria, radionya bisa dikecilkan ya. Ini kita feedback nih.
1: Akhirnya ya, Cek Guria.
3: Ini kakak cantik, ada abang ganteng.
1: Terima kasih Cek Guria cantik. Alhamdulillah.
3: Salam kenal juga nih buat bintang tamunya Danzo. Aku bisa kenal lagi apa namanya yang bergerak Danza Fudu. Eh benar ya?
1: Danza X Fudu.
0: Oke.
3: Danza.
1: Kalau Danza nanti mobil loh.
3: Salam kenal kakak Danza.
0: Yang kecil ya suaranya gedenya ya.
3: Soalnya kan 100% ini jarang-jarang loh kita mengintip, kalau nggak pendengar setianya harus absen dulu nih. Bener nggak kakak kayak
1: iya dong, iya dong. Antri ya, Cik Guria harus antri.
3: Oh gitu ya. Maunya di presenter 2 ini tampil sekali-sekali di ruang rindunya berjaringan.
0: Wow, ya, siap. Nanti kita coba ya.
3: Nah, kakak Danza, saya mau bertanya nih. Tapi ada lagu-lagu baratnya ya, kalau nggak salah ya, menyanyikannya itu. Nah, terus selama kayaknya lagu-lagu yang dirilis tahun-tahun ini yang baru ini ada enggak gitu. Nah, seperti apa kalau memang ada, terus apa nih kalau kita ada acara konser-konsernya gitu loh. Ada enggak gitu?
1: Boleh jadwal konser terdekat ya. Oke.
3: Okay. Jadi Tebet nih, Tebet tuh luarnya banyak itu musik-musik di Tebet itu.
1: Banyak. Kuliner juga banyak banget lagi di Tebet. Gimana dong?
3: Siap-siap

0: dari Maluku Tengah. Halo Ayu. Wah,
1: Oh,
0: terputus
1: terputus sepertinya
0: nampaknya
1: Ayu
0: ya.
1: ya. Ya, jadi
0: Oke.
1: tadi pertanyaan dulu dari Kak Guria ya, sebelum kita tunggu lagi telepon dari Ayu kembali mungkin atau dari pendengar-pendengar kita yang lain. Nah, jadi ditelepon langsung. Oke,
0: Oh,
1: coba
0: oke, kita
1: diangkat.
0: angkat ya. Halo, selamat siang. Halo.
1: Oke, belum bayar
0: Halo,
1: telepon.
0: halo.
1: Oke.
0: Nampaknya terputus ini pendengar-pendengar ya.
1: Iya. Jadi tadi Cik Guria nanya kapan jadwal konser terdekat gitu loh.
2: Wah, wow, tebet ya.
1: Siapa tahu ada jadwal di
0: Ngomong
1: Jakarta.
0: Tebetnya medok ya,
1: Wah,
0: tebet.
1: orang tebet. Ah, udah mulai ya.
2: Ya, dulu saya sering di Tebet,
0: oh.
2: di Pal Batu,
1: Pal
2: Batu di Tebet juga sering, karena sekolah saya juga di Tebet.
0: Oh gitu.
1: Okay.
0: Baiklah.
1: Emang Bang Danzo orang mana aslinya?
2: Saya Jakarta lah.
1: Oh, lahir dan besar di Jakarta.
2: Hijrah ke Jogja itu ya numpang ke kampungnya istri.
0: Oh gitu.
1: Oke. Oke oke oke oke oke oke. Nonot bini ya Mas ya.
2: Iya, gara-gara pandemi wah.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, benar.
0: Itu ya.
1: Oke okay lah kalau okay. begitu.
0: Saudara pendengar lagi yang bergabung kosong ya. Oke. Okay. Kita lanjut kalau, kali ya.
2: Kalau show-show aja sih baru kemarin baru pulang.
0: Okay.
2: Di Jakarta belum ada lagi. Kalau untuk umum di Jakarta belum sih. Kalau private-private sih sering ya. Kalau yang untuk umum belum kayaknya. Mungkin Agustus kayaknya.
1: Amin, insya Allah ya. Pokoknya didoakan semoga segera ada. Yang pasti kalau misalkan nih pendengar-pendengar kita mau tahu jadwalnya Abang dan Zu tuh kemana, mereka itu harus lihat
2: kan
1: update-annya.
2: Ada di IG.
1: Oh.
2: Ada di IG, ada di TikTok ada. Di FB juga ada.
1: Oke, jadi di semua media sosialnya atas namanya Danzo
2: ada,
1: itu ya Bang?
2: Pasti ada info.
0: Okay.
1: Jadi follow aja Danzo, Abang Danzo. Nanti semuanya ada itu infonya di situ loh.
2: Iya.
1: Kayak gitulah kira-kira.
0: Oke, Bang Danzo, ini kan Bang Danzo ini kan udah melintas di industri musik sejak era tahun 90-an ya.
1: 90-an banget.
0: Nah, menurut Bang Danzo sendiri apa sih perbedaan yang signifikan ya industri musik sekarang sama dulu?
2: Paling signifikan adalah sekarang jauh lebih mudah.
1: Banget lagi.
2: Jauh lebih mudah dan jauh lebih variatif dan lebih banyak. Benar-benar kita disodorin hal-hal baru itu berapa ya? 5 banding 100 kali ya. Jadi kalau zaman dulu istilah kecilnya ya, orang rilis lagu. Dalam sehari gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Emang benar banyak banget sekarang.
1: Oke.
0: Bang Danzo, ini ada pendengar yang sudah bergabung, kita sapa dulu ya.
2: Oke.
0: Halo Bu Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
3: Ya, halo.
0: Halo.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Iksan Tarore, Sherry.
0: Halo.
1: Halo Teh Dinda, apa kabar Teh Dinda?
3: Kabar Teh baik. Barakallah. Iksan gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Teh.
3: Iya, syukur. Sally juga sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Teteh.
3: Bawa apa dari Jogja?
1: Bawa Bang Danzo.
3: Bang Danzo, selamat sore.
1: Iya.
3: Kalau WhatsApp itu suara bintang tamu nggak kedengeran, nggak apa-apa. Teteh ngomong sendiri aja ya.
1: Oke.
3: Ngomong tapi Bung Danzonya dengar kan?
1: Iya, nanti Bung Danzonya tinggal kita ulang pertanyaannya. Teteh yang tanya apa?
3: Jadi teteh pendengar aja yang nggak dengar, tapi bintang tamu dengar. Itu lagu apa tadi? Like the Paradise itu.
1: Oh, Place Like Paradise. Oke.
3: Like Paradise.
1: Okay.
3: Jadi itu sama sekali nggak kentara bahwa itu suara penyanyi Indonesia.
1: Jadi malah kayak orang bule ya. Tapi sebetulnya sekarang Bang Danzo udah jadi pale, bukan bule sekarang.
0: Bukan bule.
3: Pale ya. Gawanya
0: keponakannya. Aduh.
3: Terus tadi kalau nggak salah ada juga yang satu lagu lagi.

0: yang Inggris juga. Nanti saya juga mau dengar ya Bung Dando ya.
1: Iya, oke.
0: Okay. Apa judulnya tadi yang satunya lagi tuh Iksan Jali?
1: Yang mana? Apa tuh? Yang baru.
0: Tadi Bung Danso bilang yang baru itu yang bahasa Inggris juga. Apa judulnya?
2: Oh, tadi apa yang diciptakan sama Bang Danso sendiri?
1: If I Could Be ya.
2: Ah, iya.
0: Apa?
1: If I Could Be.
0: If I could be.
1: Yes.
0: Oh, yeah. Oke, nanti coba Bung Danso apa lagunya nanti tolong dong Teteh mau dengar ya.
1: Oke.
2: Itu saja ya. Tadinda. Ya,
0: sepertinya iya. Siapa sih yang enggak tahu Danso Fudu?
2: Terima kasih.
0: Bung Danso, karena Fudu lagu Fudu, mohon maaf. Karena lagu Fudu itu masih Teteh request di beberapa acara request gitu.
1: Karena kan Teteh, kita satu angkatan ya Teh ya.
0: Sepertinya enggak jauh kali.
2: Baiklah.
0: Teteh penikmat lagu-lagu selorok Indonesia.
1: Oke. Berarti Teteh angkatannya Fudu atau Niki Astria?
0: Berat, bukan apa-apa kalau ditanya angkatan gitu.
2: Berat ya ditanya angkatan. Aduh, ya
1: Teteh. Angkatan lama berarti nih. Oke, Teteh makasih.
2: Oke, Teteh Dinda.
0: Terus berkarya dengan lagu-lagu solonya. Mudah-mudahan bisa secepat waktu Bung Danso masih di Fudu.
2: Oke, terima kasih.
1: Thank you Teteh.
0: Juga terus dengan karya-karya dan perform di mana-mana, rezekinya makin bertambah.
1: Okay. Makasih Teh.
0: Dan Sally juga ya.
1: Amin. Allahumma amin. Teteh juga sehat selalu, sukses selalu, kaya selalu. Amin.
2: Terima kasih.
1: Bye-bye. Dah. Bye. Okay. Luar biasa lu Teh Dinda tuh pertanyaannya tuh Bang Danso gimana tuh? Dia pengen denger, katanya pengen denger abang nyanyiin lagu If I Could Be. Salahnya nadanya
2: aja ya. Kali ya. Sekalian ini penutup juga, sekalian penutup.
1: Iya. Sekalian ngasih tahu pendengar ya. Kalau ini adalah salah satu single terbaru abang di tahun 2026. If I Could Be. If I Could Be.
3: Iya itu kayak apa? If I could be your lover tonight, I would be what you want me to be. And do you want me to do? 'Cause I know you're gonna be my lover, baby.
2: Woo! Sayang nggak ke studio langsung
1: iya
2: ya?
1: Iya loh, dia langsung pakai piano loh di situ. If I could be, asik, sedap banget.
2: By the way, makasih banyak loh ya Bang Danso ya.
1: Tapi bener loh, ini Bang Danso ini orangnya fleksibel banget loh nyanyi. Ketika dia disuruh slow rock, dia slow rocknya keluar serak-seraknya. Ini giliran tadi agak-agak semi jazz aku dengarnya ini mah kayaknya ya Bang ya.
2: Iya nggak sih?
3: Ya sebenarnya pop juga sih.
1: Pop R&B malah ya. Iya kan sih. R&B jatuhnya nih pop R&B. Karena nada-nadanya tuh asik gitu.
3: Denger Bruno Mars juga kemarin sebelum bikin laguin.
2: Wow, keren banget.
1: Inspired by.
2: Oke Bang Danso, terima kasih banyak ya sudah bergabung siang hari ini. Sukses
1: selalu, amin.
2: Betul,
1: amin.
2: Kita doain pokoknya singlenya meledak langsung ya.
1: If I Could Be ya, jangan lupa. Jadi buat semua pendengar, dengerin single terbarunya dari Bang Danso. If I Could Be di semua. Buat keluarga.
2: Yo, thank you. Bye bye. Ya, Isan, ini kali ini kita mau dengerin juga nih lagu dari Bang Danso yang judulnya Jengkal Kaki.
1: Oke.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, balik lagi ya.
0: Pendengar, kita balik lagi akhirnya ya, karena kebetulan kita lagi ada kesalahan teknis nih.
1: Betul.
0: Mohon maaf banget, kenapa akhirnya lama banget kita gak nongol-nongol ya.
1: Karena
0: ya,
1: dari tadi sebenarnya kita masih mengusahakan supaya kalian semua pendengar bisa tetap bergabung, bergabung sama kita untuk telepon gitu. Betul. Tapi ternyata memang masih ada sedikit gangguan. Jadi mungkin kalian yang mau gabung boleh loh via WhatsApp aja kali ya.
0: Iya.
1: Via WhatsApp di 0811 797279 12.
0: Okay.
1: Sambil kita
0: ngobrol-ngobrol ya.
1: Ngobrol-ngobrol juga sama bintang tamu kita berikutnya. Saat ini sudah bergabung sama kita tuh ada mbakku yang cantik, yang manis, yang aduhai ini aduhai, awet sekali ya. Mbak Lucy Wilar.
0: Halo Mbak Lucy.
1: Halo, selamat siang. Apa kabar mbakku?
2: Yang baik, baik.
1: Lagi di mana mbak?
2: Sekarang lagi di RRI Yogyakarta.
0: Kan ketebak kan, mantap. Tapi ini walaupun udah di ujung-ujung dan udah di akhir segmen sebenarnya Mbak Lucy ya, langsung aja mungkin kita nanya ya, ini Freedom Jazz Festival yang kerjasama sama RRI ini apa, acara apa
1: dan kapan diselenggarakannya?
2: Sebenarnya Freedom Jazz Festival ini diselenggarakannya tanggal 1 sampai 17 Agustus.
1: 1 sampai 17 Agustus. Oke, baik.
2: Dan tanggal closingnya 17 itu selalu di RRI Jakarta di auditorium.
1: Oke.
2: Nah, sekarang ini kita on the road karena kita baru pertama kali juga dengan RRI untuk mengadakan audisi offline. Biasanya online.
1: Oh tunggu, ini kok pakai audisi? Emangnya karena memang Freedom Jazz Festival artinya semua orang bisa join?
2: Semua orang boleh join jazz tapi di audisi.
1: Oh.
2: Ya karena kita ada outputnya. Outputnya itu adalah kita buatkan profilingnya. Ini in studio festival namanya. In studio
1: festival. Okay.
2: Saat mereka satu syarat utama adalah harus punya karya sendiri. Karena nanti akan ditayangkan di Spotify langsung.
1: Langsung diproduksi ya?
0: Okay.
2: Langsung produksi. Kemudian yang kedua, videonya langsung naikkan ke YouTube. Jadi itu profil mereka yang nanti setelah selesai Freedom Jazz Festivalnya mereka bisa langsung kirim tuh YouTube-nya, videonya ke EO atau ke corporate atau kemanapun.
1: Karena udah langsung jadi di situ ya.
2: Karena udah langsung jadi nggak pakai repot. Nanti, aduh, saya mau tulis apa ya nih untuk profil saya, tapi sudah ada bukti, bukan janji ya.
1: Oh nice. Ini berarti Freedom Jazz Festival ini membuka peluang untuk siapapun musisi jazz tanah air untuk bisa bergabung di Freedom Jazz Festival. Mungkin ada yang baru-baru gitu ya, baru mau muncul tapi bingung gue mau melangkah dari mana. Ini kesempatannya berarti ya Mbak Lucy ya, bener ya?
2: Betul.
1: Nice keren banget ya. Ini kenapa kok bisa terinspirasi bikin Freedom Jazz Festival ini? Udah berapa kali sih sebenarnya terlaksana ini?
2: Tahun ini tahun ke-11 karena pandemi kita tidak lakukan ya.
1: Ke-11, nice.
2: Tahun ke-11.
1: Oke. Berarti ini udah tahun ke-11.
2: Boleh sombong dikit gak, Mas?
1: Kenapa?
2: Boleh sombong dikit. Jadi
1: Boleh dong. Boleh. Ini ajangnya soalnya.
2: Jester yang beredar di seluruh Indonesia yang sudah di papan atas itu coba tanya, pernah di Freedom Jazz Festival enggak gitu.
1: Oke. Boleh tahu enggak sih siapa aja kira-kira hasil Freedom Jazz Festival ini?
2: Nah, yang kita bawa ke sini itu Adin. Dari Bandung, dia pianis.
1: Oke.
2: Okay. Sudah dipanggil kemana-mana, udah sampai ke Rusia.
0: Oke. Itu ya.
2: Itu kemudian Barry Lee Kumahua tentunya.
1: Oh iya. Yeah. Okay. Salah satu dedengkot itu ya.
2: Terus kita bawa juga ke sini Stanley Cowell itu pianis juga.
1: Kayaknya aku tahu tuh Stanley Cowell itu.
2: Iya. Yeah.
1: Dahsyat itu juga.
2: Bukan dahsyat lagi. Jadi ada tiga artis yang kita bawa ke Yogyakarta. Mereka akan menjadi juri untuk di offline, tapi setelah itu bisa nge-jamming sama mereka.
1: Wow, ini kesempatan yang luar biasa sih buat semua pecinta jazz ya. Kalau bukan hanya pecinta, mungkin musisi-musisi jazz yang lagi dengerin kita sekarang di RRI Pro 1 Jakarta ya. Dan jangan lupa buat join yang namanya Freedom Jazz Festival.
0: Boleh mungkin Mbak Lucy ya?
1: Iya, Mbak Lucy mungkin dikasih tahu gimana caranya, prosesnya, gimana pendengarnya.
2: Oh ayo, silakan kita masih open audisi online. Jadi nggak usah takut online. Lihat di IG-nya icsl.studio, itu ada syaratnya. Ya hubungi, pasti kita akan jawab, kita akan respons. Kemudian untuk yang di Yogyakarta, kita mulai jam 3 sore kita ada audisi offline. Nggak usah takut, kalau belum daftar datang aja langsung.
0: Oh jam 3 sore.
2: Jam 3 sore di RRI, RRI Yogyakarta.
1: Oke oke oke oke oke oke oke.
2: Ada yang mau datang melihat, ayo. Terbuka untuk umum, pecinta jazz silakan, dan musisi jazz yang ada di sekitar Yogyakarta, di mana lagi, Solo, Semarang, ayo merapat, bisa jam session.
1: Oke. Berarti memang terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya gitu ya?
2: Ya kan ada RRI-nya.
1: Oh iya, benar. Sponsornya ada RRI ya.
0: Mbak Lucy, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktu nih berbincang.
1: Iya, Mbak Lucy, terima kasih. Di
0: Sosmed Indonesia Nasional.
1: Tapi ternyata waktu kita mepet banget, Mbak Lucy.
0: Karena sudah mepet banget ini, Mbak Lucy ya.
2: Terima kasih sekali.
0: Oke.
1: Sama-sama sekali lagi. Sukses buat Freedom Jazz Festival dan juga sukses selalu buat Mbak Lucy Wilar. Thank you, Mbak.
0: Thank you, Mbak Lucy.
1: Oke, baiklah pendengar, karena memang masih ada sedikit kendala teknis.
0: Betul
1: ya, di telepon kita. Tapi tadi masih ada info-info yang bisa tersampaikan. Betul. Buat kalian pendengar, mudah-mudahan aja info tersebut bermanfaat ya. Salah satunya ada Freedom Jazz Festival.
0: Betul banget.
1: Yang harus banget dan wajib banget buat kalian pecinta jazz dan juga musisi jazz untuk join di situ, karena itu satu kesempatan yang luar biasa.
0: Betul banget.
1: Sekali lagi terima kasih banyak ya. Betul. Buat semua pendengar kita yang luar biasa tetap setia nemanin kita walaupun ada sedikit-sedikit gangguan.
0: Iya,
1: tapi
0: bener banget.
1: Kita tidak pernah terganggu sama kedatangan kalian.
0: Wah, terima kasih seluruh pendengar di seluruh Indonesia.
1: Yes, aku Isan Tarore
0: dan saya Serena Jamil. Terima kasih. Dan sampai jumpa.

0: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang Ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

0: nanti rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
1: Iya sih.
0: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dah dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
1: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api.
0: Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup itu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting tuh ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi ya kita pakai kantongan lah. Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Waktunya kentongan.
4: Kebakaran termasuk bencana yang umumnya lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia atau human error. Kebakaran dapat berdampak berupa kerugian harta benda, stagnasi atau terhentinya usaha, terhambatnya perekonomian dan pemerintahan, bahkan kemungkinan timbulnya korban jiwa. Kebakaran yang menimpa bangunan perumahan atau pemukiman pada umumnya terbakar habis karena menggunakan bahan atau elemen yang mudah terbakar. Sedangkan, pada bangunan gedung dengan rangka beton, masih meninggalkan sisa rangka fisik. Kebakaran juga termasuk dalam salah satu kategori kondisi darurat di lingkungan perusahaan, baik dari luar maupun dalam lokasi kerja.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Makassar sore ini.

94,4 FM Bro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar sore ini. Dan pendengar, saat lagi kami akan hadirkan program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana. Dan untuk Anda sebentar yang ingin menyimak, kami akan berbincang mengenai kondisi kebakaran ya yang terjadi di Kabupaten Pangkep, pendengar, bersama dengan Komandan Peleton A Damkar Pangkep, Bapak Ince Irwan Nurdin. Kami akan bersama beliau sebentar, pendengar, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya kita ikuti program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Acie, anak baru ya.
2: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
1: Gimana? Udah muter-muter kantor?
2: Males kak, takut soalnya.
1: Wah, takut kenapa emangnya?
2: Takut pusing kak. Kan muter.
1: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
2: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
1: Eh, mau kemana emangnya?
2: Lihat kondisi kantor lah.
1: Ah, itu kan koridornya buntu.
3: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kembali lagi bersama program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana. Program yang menghadirkan informasi kebencanaan dan upaya mitigasi sebagai bentuk edukasi ke masyarakat. Dan pendengar, untuk program Kentongan hari ini kami akan membahas dan mengkonfirmasi ke narasumber terkait kebakaran yang terjadi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kabarnya sebuah rumah panggung milik warga di Kampung Limbua, Kelurahan Kalakbirang, Kecamatan Minasate ini dilaporkan terbakar pendengar hari ini. Baru saja ya siang tadi pada pukul 14. Dan seperti apa pendengar kronologi kejadian, proses penanganan serta langkah-langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi, telah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Bapak Ince Irwan Nurdin. Beliau merupakan Komandan Peleton A Damkar Kabupaten Pangkep. Pak Ince, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
0: Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ince sudah bersama kami di sela kesibukan dan aktivitas sore hari ini. Kabar sehat Pak Ince?
1: Alhamdulillah, kondisinya sehat. Meskipun pada saat ini terang, kondisi masih sedikit capek-capek habis dari lokasi kebakaran.
0: Habis dari lokasi kebakaran. Baik.
1: Iya, Bapak.
0: Siap, kami mohon maaf Pak Ince ya, ini sedikit agak mengganggu dan tentu ini berbagi informasi juga ke pendengar RRI Makassar dan mungkin ada edukasi yang juga disampaikan. Untuk kondisi kebakaran, bisa dijelaskan kronologi kejadian seperti apa Pak yang terjadi di Kecamatan Minasate ini?
1: Baik Bapak, jadi terima kasih kepada RRI Makassar, kami buat sebagai narasumber. Jadi mohon izin Bapak, tadi sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, kami mendapat informasi paduan dari masyarakat terkait adanya insiden kebakaran yang terjadi di Kampung Limbua, Kelurahan Kalakbirang, Kecamatan Minasate ini, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Jadi menindaklanjuti laporan dari masyarakat, kami dari pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Pangkep menerjunkan armada 4 unit ke lokasi kebakaran untuk melakukan penanganan awal dengan jumlah personel lebih kurang 20 orang, di mana objek yang terbakar di lokasi adalah sebuah rumah panggung. Dan untuk kerugian sementara itu ditaksir lebih kurang 250 juta Bapak.
0: Baik, jadi pukul 14 tadi Pak ya, dan Damkar sendiri mengerahkan 4 unit armada dan ada 20 personil. Dan api kemudian berhasil dikendalikan Pak, dan apakah merambat ke bangunan lainnya atau seperti apa Pak Ince?
1: Alhamdulillah Pak, dengan bantuan masyarakat setempat, alhamdulillah api tidak sempat menjalar ke pemukiman sekitar. Apalagi tadi juga kebetulan bentuk sangat kencang. Tapi kami syukuri Pak, karena alhamdulillah tadi apinya bisa lekas padam. Dan alhamdulillahnya lagi apinya tidak merembet sampai ke tetangganya. Ya Bapak.
0: Baik, dan ini Pak dari pukul berapa kemudian berhasil dikendalikan kebakarannya?
1: Lebih kurang Bapak, penanganan awalnya kami itu lebih kurang Pak sekitar 15 menit dari penelponan awal. Pukul 14, kami tibanya di TKP itu lebih kurang pukul 14.15 Bapak. Sambil setibanya kami di lokasi, kami lakukan proses penanganan yang dilanjutkan dengan proses pendinginan. Jadi izin Bapak, tadi lebih kurang api berhasil dipadamkan kurang lebih pukul 16 Bapak waktu Indonesia Tengah.
0: Baik, kondisi rumah yang terbakar Pak Ince, dan apakah ada korban dalam kejadian siang tadi?
1: Izin Bapak, terkait kerusakan atau objeknya itu betul-betul nyatakan rusak parah. Dengan dengan apa namanya hampir dikatakan hampir keseluruhan bangunan itu sudah tidak terbentuk, dan sementara untuk korban jiwa itu sempat tadi dievakuasi, ada dua korban luka bakar.
0: Ada dua korban yang mengalami luka bakar begitu Pak ya, dan telah mendapat penanganan Pak Ince.
1: Siapa Pak? Jadi korban luka bakar langsung ditindaklanjuti ke pusat pelayanan kesehatan terdekat Bapak, khususnya di sekitaran puskesmas kalau kurang.
0: Baik, jadi mengalami luka bakar. Dan kerugian material seperti yang tadi disampaikan Pak Ince ditaksir mencapai sekitar 250 juta Pak Ince?
1: Iya Bapak, ya, jadi untuk kerugian sementara kita mencapai 250 juta rupiah Bapak.
0: Baik, untuk dugaan sementara penyebab kebakaran apakah sudah diketahui atau masih sementara proses begitu Pak Ince?
1: Ini Bapak terkait masalah penyebab itu sementara didalami oleh dari tim Lafor Polres Pangkep. Jadi untuk sementara kami masih belum bisa menafsirkan Bapak terkait penyebab utama jadi dari kejadian kebakaran ini.
0: Baik, jadi masih dalam proses penyelidikan begitu Pak Ince ya. Untuk proses pemadaman sendiri tadi Pak, atau mungkin belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, apa sih Pak terkadang tantangan yang dihadapi petugas begitu saat melakukan proses pemadaman?
1: Intinya itu Pak, seperti pengalaman yang sebelumnya Bapak, yang terkadang menjadi bukan halangan sih Pak, tapi menjadi kendala klasik. Biasanya kami di lokasi itu adalah yang nomor satu itu Pak, keterlambatan laporan. Keterlambatan laporan dari warga terkait kejadian kebakaran tersebut. Yang kedua terkait akses Pak, akses jalan. Jadi dalam artian di sini kami jaraknya, meskipun dalam artian kami sudah menyiasati penempatan armada pemadam kebakaran di sektor-sektor kecamatan, tapi ya itu sangat membantu sekali Pak. Terbukti dengan terjadinya tadi insiden tadi itu alhamdulillah tidak sampai melebar ke lokasi atau tetangga di sekitarnya karena adanya penempatan armada pemadam kebakaran di sektor. Jadi dalam artian ada yang terlebih dahulu memberikan pertolongan pertama belum armada inti yang lebih besar dari mako, demikian Bapak.
0: Dan kondisi bahan bangunan sendiri mudah terbakar begitu Pak ya, karena rumah panggung berbahan kayu.
1: Iya siap Bapak. Jadi sebagai informasi, kondisi bangunan itu adalah bangunan semi permanen, rumah kayu. Jadi dengan kata lain bisa dikatakan dengan cuaca juga yang saat ini sangat terik, ditambah lagi dengan faktor kelembaban dan intensitas angin yang cukup kencang, jadi bisa memicu terjadinya kebakaran yang lebih besar.
0: Kalau di hingga Juni ini Pak, kalau data di Kabupaten Pangkep sendiri seperti apa untuk kebakaran ini?
1: Izin Bapak, kalau untuk bulan Juni Pak, untuk tingkat kebakarannya ini yang pertama Bapak.
0: Kalau sepanjang 2026 Pak Ince?
1: Untuk sepanjang 2026 itu Pak, terhitung dari Januari sampai bulan Juni ini sudah terhitung lebih kurang di angka lebih kurang izin Bapak sekitar 16 sampai 17 kejadian Bapak.
0: Dan dari pengalaman damkar sendiri Pak, ini paling penyebabnya kebakaran rumah yang paling sering terjadi di lingkungan masyarakat apa sih Pak?
1: Umumnya Bapak yang menjadi penyebab dari terjadinya kebakaran itu adalah arus pendek listrik Bapak. Jadi dalam artian masih banyak bangunan-bangunan yang umumnya bangunan-bangunan tua Pak ya. Bangunan-bangunan tua yang dalam artian tidak menggunakan kabel listrik yang standar, dalam artian yang kabel tunggal gitu. Yang kedua masih banyaknya mungkin masyarakat yang lupa mencabut colokan atau strikernya, terutama yang lagi ngecas HP itu. Jadi itu Pak yang salah satu yang penyebabnya, selain dari bocoran gas ataupun kelupaan saat memasak itu, Bapak.
0: Baik. Kalau tanda-tanda awal Pak Inca, yang ini sekaligus mengedukasi Pak Inca, tanda-tanda awal yang sering diabaikan masyarakat sebelum terjadi kebakaran seperti apa, Pak?
1: Izin lho Pak, salah satu tanda-tanda awal yang dalam artian sebelum terjadi kebakaran, sebenarnya dalam artian ya lebih, tapi itu lebih langkah pencegahannya Pak ya. Nah, kalau misalkan untuk lebih pencegahannya itu terutama saat ini kan kita tahu sudah memasuki musim kemarau, jadi sedapat mungkin kita menghindari yang namanya penggabungan colokan listrik. Dalam artian dalam satu colokan listrik itu ada kan yang itu terminal colokan listrik yang sampai 5 kan. Nah itu semua kita gabung, kulkas, kunci, apa segala macam. Sedapat mungkin kita hindari yang kayak model itu Pak. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan pencolokan listrik yang cepat itu, maka suhu panas akan bertumpu pada striker atau colokan itu, gitu. Bagaimana kita ketahui sama-sama, striker itu kan membawa kalor, membawa panas. Jadi apabila jadi bertumpu di satu titik, maka besar kemungkinan akan memicu terjadinya arus pendek, karena itu tidak kemampuan menahan suhu panas dari tegangan listrik tersebut. Yang kedua, kebocoran tabung gas. Ini biasanya Pak terjadi kebocoran gas karena salah satu penyebabnya karena minimnya edukasi, dalam artian masyarakat masih kurang paham. Biasanya kan pada saat penggantian dari tabung gas baru ke tabung gas lama ke tabung gas baru, terkadang kan nggak serta-merta Pak langsung dipaksa ya, nggak langsung cocok. Biasanya masyarakat mengakali dengan memberikan plastik, gitu, memberikan kantong kresek atau apa, mengakali dengan karet gelang. Nah itu sebenarnya kurang aman. Nah, kenapa? Karena pada saat terjadi seperti itu besar kemungkinan Pak, mungkin pada saat kita pasang alatnya itu dia itu menghalangi gas keluar, tapi secara kontinu hal itu sebenarnya ketika memicu terjadi kebakaran, karena gas itu bisa keluar dari sela-sela regulator. Jadi alangkah baiknya pada saat penggantian gas dari tabung gas lama ke tabung gas baru, sebaiknya segel atau pengaman yang karet merah itu yang di dalam itu sebaiknya kita ambil, kemudian kita buka ke tabung gas yang lama kalau misal tidak cocok, gitu Pak.
0: Baik. Kalau pada saat pertama kali nih masyarakat seperti kondisi tadi siang begitu Pak, melihat kebakaran pertama kali, apa sih Pak Ince yang sebaiknya dilakukan, ini juga untuk edukasi?
1: Oh iya siapa Pak, jadi ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan pada saat penyelamatan awal terjadi kebakaran. Jadi barangkali mungkin yang sedapat mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita upayakan cepat mungkin kalau bisa kita segera meraih instalasi listrik Bapak. AWH-nya depan kalau bisa kita matikan terlebih dahulu supaya bisa kita lebih aman ya, kita bisa lebih aman untuk melakukan evakuasi. Yang kedua, sedapat mungkin kita menyelamatkan terlebih dahulu manusianya dulu. Kita mengevakuasi manusianya dulu dengan cara membuka jendela ataukah pintunya, baik itu secara biasa ataupun secara paksa, itu Bapak. Selanjutnya bisa kita itu kenapa di awal kita selalu upayakan Pak selalu mematikan listriknya dulu, karena kan sebagaimana kita ketahui Pak, umumnya masyarakat kalau kita lihat api kan pasti pemadamannya kan pasti menggunakan air Pak, gitu. Dan sementara sama-sama kita ketahui tidak semua api bisa kita padamkan menggunakan air. Ada beberapa komponen kebakaran yang apabila kita siram menggunakan air itu dia tidak cocok, apalagi misalkan ada arus listrik, nah, itu bahaya Pak. Makanya sebelum kita lakukan pemadaman itu upayakan kalau misalkan bisa kita padamkan dulu arus listriknya dari tempat melalui mematikan di jalur KWH-nya. Nah, setelah itu ya bisa kita melakukan pertolongan berupa penyelamatan manusianya atau mungkin sedapat mungkin kalau bisa kita maksimalkan menyelamatkan harta bendanya juga. Sambil masyarakat itu menghubungi posko pemadam kebakaran masuk setempat.
0: Baik, dan jangan terlambat menghubungi petugas begitu Pak ya.
1: Siap Bapak, siap. Jadi untuk kami Pak di Kabupaten Pangkep itu alhamdulillah atas petunjuk dari Bapak pimpinan pimpinan tertinggi kami dalam hal ini Bapak Bupati, kami menempatkan beberapa posko pemadam kebakaran di Kabupaten Pangkep. Yang pertama itu ada di Mako Dakar Pangkep di Jalan Sultan Hasanuddin, tepatnya di samping kantor Bupati Pangkep itu. Kantor pusat kami di situ Pak. Di sana kami siagakan 7 armada pemadam kebakaran. Nah, untuk membackup di daerah Baloci, bersama dengan Baloci kami tempatkan juga di sana armada pemadam kebakaran dan tentunya di sektor lain di Kecamatan Lapangkang kami berempatkan armada dan personil juga, dan di sektor Tegiri Pak untuk membackup wilayah Kecamatan Tegiri dan Pakang, dan kala akan nyusul di Kecamatan Kendung Talasa juga Pak untuk mengcover wilayah pegunungan Kabupaten Pangkep. Demikian.
0: Baik, Pak, ini dari kondisi siang tadi ini juga edukasi ke masyarakat dalam program kentongan RRI Radio Tangkap Bencana untuk memitigasi. Kalau misalnya nih tadi kan ada 2 korban luka bakar yang Pak Ince sebutkan. Pertolongan pertama yang benar Pak bagi korban luka bakar seperti apa sih seharusnya?
1: Kalau untuk pertolongan pertama Pak luka bakar kalau kami sih SOP-nya Pak lebih aman kalau misalkan, karena dalam artian gini, kami kan secara di lapangan kami juga mengalami keterbatasan dalam artian petugas medis Pak ya. Jadi umumnya Pak, pada saat kami temukan korban yang luka bakar seperti itu, umumnya kami sedapat mungkin Pak sesegera mungkin untuk evakuasi ke pusat-pusat pelayanan kesehatan terdekat. Gitu Bapak.
0: Baik, jadi segera bawa ke fasilitas kesehatan begitu Pak ya?
1: Iya, siap Bapak. Karena kami takutnya juga dalam artian jangan sampai kalau misalkan masyarakat kan belum tentu fisiknya ada Pak. Itu di kesehatan, jadi untuk amannya mungkin ya langsung aja Pak dibawa ke situ ke pusat pelayanan kesehatan terdekat.
0: Baik. Sejauh ini Pak, peran masyarakat atau ada hal yang salah nggak sih Pak, yang kemudian masyarakat tuh yang misalnya berkerumun di lokasi atau harus seperti apa peran masyarakat ketika terjadi kebakaran Pak Inca?
1: Oh iya siap Bapak. Jadi terus terang Bapak, salah satu yang menjadi kendalakan di lapangan pada terjadi kebakaran itu Pak, itu nomor satu antusiasme masyarakat Pak yang terlalu wah di lokasi kebakaran. Dalam artian di sini Pak, ya secara jujur sih Pak, terkadang kami merasa dihalangi Pak, karena dihalang-halangi karena dalam artian salah satu yang memperlambat kami sampai di lokasi kebakaran adalah akses menuju TKP yang sangat sering terjadi pengkerumunan warga, terutama mohon maaf parkir kendaraannya Pak sembarangan. Dan ini pernah kejadian Pak bulan kemarin. Itu lebih kurang 2 bulan kemarin itu Pak, sampai kami difasilitasi mengambil fasilitator dari pihak kepolisian Polres Pangkep. Karena kejadian 2 bulan kemarin itu ada lokasi kejadian kebakaran di daerah Baru-Baru. Sementara masyarakat itu kami berusaha sedapat mungkin untuk melakukan proses pemadaman api sementara masyarakat parkir kendaraannya di tengah jalan dan secara tidak sengaja anggota kami itu menyenggol kendaraannya Pak. Itulah yang menjadi panjang kemarin persoalannya, karena masyarakat itu motor minta ganti rugi, minta ganti rugi full. Makanya untuk meredam amarah dan memberikan edukasi juga kepada masyarakat, kami meminta bantuan sebagai fasilitator itu dari satuan lalu lintas Polres Pangkep untuk memberikan edukasi ke masyarakat bahwa memang apa yang dilakukan masyarakat itu keliru, karena dalam artian mewarkir kendaraan tidak pada tempatnya dan tepat di dekat lokasi kebakaran.
0: Baik, baik. Yang terakhir Pak Inca, mungkin ada imbauan damkar ke masyarakat pendengar RRI Makassar agar kejadian serupa dapat dicegah Pak. Silakan, imbauan seperti apa yang disampaikan?
1: Oh iya siap Bapak. Jadi sedikit imbauan yang bisa kami berikan kepada masyarakat adalah mengingat akhir-akhir ini cuaca yang sangat panas. Jadi nanti imbau kepada seluruh masyarakat sedapat mungkin kita mencegah yang namanya terjadinya kerugiannya akibat kebakaran. Salah satu yang bisa langkah yang bisa kita lakukan dalam mencegah kebakaran adalah nomor satu, tidak meninggalkan rumah dalam kondisi kompor yang masih menyala. Yang kedua, tidak melakukan penumpukan atau pencurian aliran listrik. Nah, yang ketiga, sedapat mungkin selalu memberikan edukasi ataukah dapat mungkin janganlah melakukan pembakaran sampah atau membuang puntung rokok sembarangan.
0: Baik. Dan segera melaporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran begitu Pak ya, agar petugas dapat melakukan penanganan secepat mungkin. Pak Ince, terima kasih banyak Pak Ince untuk informasi tentang kebakaran yang terjadi di Pangkep siang tadi. Sudah diinformasikan termasuk banyak memberikan edukasi ke masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Pak Ince, sekali lagi terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Sehat selalu Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian kebersamaan kita dalam program Kentongan RRI Radio Tangga Bencana. Kami sudah hadirkan dan kebakaran merupakan bencana yang dapat terjadi kapan saja dan seringkali menimbulkan kerugian yang besar baik harta maupun korban jiwa. Karena itu kewaspadaan dan upaya pencegahan menjadi tanggung jawab bersama. Dan semoga peristiwa kebakaran yang terjadi di Kecamatan Minasate ini Kabupaten Pangkep menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan peralatan listrik atau sumber api di rumah. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Inca Irwan Nurdin, Komandan Peleton A Damkar Kabupaten Pangkep atas informasi dan edukasi yang telah disampaikan, dan semoga korban luka bakar segera pulih dan masyarakat senantiasa diberi keselamatan. Saya Damsyah Iqbal Malik bersama rekan Eka yang menemani Anda sore hari ini dalam program Kentongan dan juga pengarah acara Hari Purnomo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa dalam program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Acie, anak baru ya.
2: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
1: Gimana? Udah muter-muter kantor?
2: Males kak, takut soalnya.
1: Wah, takut kenapa emangnya?
2: Takut pusing kak. Kan muter.
1: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
2: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
1: Mau kemana emangnya?
2: Lihat kondisi kantor lah.
1: Ah, itu kan koridornya buntu.
3: Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa. Karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Mamuju dan juga pendengar setia Skor Wheel 4 dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami hari ini dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju Skor Wheel 4 dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana serta Toli-Toli melalui RRI Mamuju edisi 30 Juni 2026 bersama saya Nita Wahyuni. Informasi pertama pendengar, kita menuju ke RRI Palu di sore hari ini. RRI Palu, selamat sore.
2: Selamat sore. Kami hadirkan informasi dari RRI Palu, pendengar dan pemirsa. Upaya penyelundupan narkoba melalui jalur udara yang berhasil digagalkan kepolisian dipastikan tidak ada keterlibatan pihak bandara. Berikut laporan Nita Surbakti.
3: Kasus hukum terhadap pelaku yang berupaya menyelundupkan narkoba ke Sulawesi Tengah melalui jalur udara hingga saat ini masih terus berjalan. Dires Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Pribadi Sembiring mengatakan, dari hasil pemeriksaan narkoba yang berhasil diamankan April lalu di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, dikirim dari Provinsi Riau dengan tujuan Palu. Diakui tersangka yang berhasil diamankan hanya sebagai kurir, di mana setelah sampai di Palu, barang tersebut akan diserahkan kepada orang yang hingga saat ini masih menjadi DPO kepolisian. Sementara terkait dengan adanya dugaan keterlibatan petugas bandara dalam upaya penyelundupan narkoba ke Palu, Dires Narkoba Pribadi Sembiring membantah tegas. Menurutnya, lolosnya narkoba di bandara karena semakin canggihnya upaya pelaku dalam menyelundupkan narkoba dan hal ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap orang maupun barang yang masuk ke wilayah ini.
4: Yang kemarin juga viral yaitu tangkapan di bandara. Ini barang bukti yang didatangkan oleh para pelaku ini, oleh para kurir ini dari Riau dibawa ke Sumatera Barat, kemudian dari Sumatera Barat dibawa ke Jakarta Palu. Nah, yang saat ini, yang ini juga yang membuat sedikit agak heboh. Apakah ada keterlibatan petugas-petugas? Saya nyatakan hari ini tidak. Ya. Mungkin hanya kelengahan dari bandara, karena mereka menggunakan modus operandi yang cukup luar biasa lah. Mereka mempelajari tata cara orang masuk ke bandara, X-ray dan lain, dan mereka menemukan kelemahan. Kelemahan itulah yang mereka manfaatkan dan saya sudah sampaikan kepada bandara.
3: Dires Narkoba Polda Sulawesi Tengah Pedi Sembirik menekankan, di tengah semakin masifnya upaya pemberantasan narkoba, upaya pelaku dan bandar juga tak kalah masif dalam menjual barang terlarang tersebut. Menyadari semua pihak, khususnya masyarakat, agar penegak hukum dalam memerangi narkoba. Di antaranya dengan melaporkan kepada petugas bila mengetahui adanya transaksi narkoba. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk melindungi diri serta keluarga dari bahaya penggunaan narkoba.
2: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Adinda dari RRI Palu. Dan pendengar selanjutnya, beralih ke informasi dari RRI Mamuju, di mana Sekda Sulawesi Barat peringatkan dampak gadget bagi anak. Reporter Muhammad Ilham melaporkan.
5: Sekretaris Daerah Sulawesi Barat, Junda Maulana, mengingatkan dampak negatif penggunaan gadget yang tidak teratur bagi anak-anak. Hal itu ia sampaikan usai upacara Hari Keluarga Nasional di Kantor Gubernur Sulawesi Barat Senin 29 Juni 2026. Ia menjelaskan gadget kini mudah hadir di tengah keluarga dan membawa arus informasi digital yang berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak jika tidak diawasi dengan baik oleh orang tua. Menurutnya, informasi yang masuk lewat gadget cenderung langsung diterima anak yang belum cukup usia untuk memilah dan menyaring sehingga keluarga harus aktif mengatur pola penggunaan pragma.
6: Kalau penggunaan gadget itu tidak kita atur sedemikian rupa, maka ini bisa membawa dampak yang kurang baik karena informasi-informasi itu cenderung bisa diterima oleh anak-anak kita yang belum usia mungkin untuk bisa memilah atau menyaring. Oleh sebab itu tadi terus bagi tempat anak-anak, jangan biarkan anak anak sehingga lari mencari pelarian di luar.
5: Junda Maulana mengajak ayah dan ibu di Sulawesi Barat untuk sama-sama bertanggung jawab mendampingi anak menggunakan gadget agar mereka tumbuh menjadi generasi yang sehat, berkarakter, dan berguna bagi bangsa, negara, serta agama. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
1: Demikian pendengar informasi dari RRI Mamuju. Selanjutnya kita menuju RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Andi Nur Syamsu di sana. Selamat sore rekan Andi Nur Syamsu.
7: Selamat sore. Rekan Nita Wahyuni di Mamuju.
1: Baik, silakan informasinya.
7: Terima kasih. Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan, Diskum Perindak Kabupaten Buol, terus melakukan pendampingan terhadap pelaku UMKM yang ada di daerah itu agar memiliki nomor induk berusaha NIB, karena kepemilikan NIB sangat penting untuk memperlancar operasional, memberikan perlindungan hukum, serta mempermudah akses ke berbagai fasilitas pemerintah dan pembiayaan perbankan. Mengenai hal itu, selengkapnya akan dilaporkan reporter Ahmad Mukadas.
8: Saudara, nomor induk berusaha NIB adalah identitas resmi pelaku usaha di Indonesia yang berfungsi sebagai bukti legalitas, di mana kepemilikan NIB sangat penting untuk memperlancar operasional, memberikan perlindungan hukum, serta mempermudah akses ke berbagai fasilitas pemerintah dan pembiayaan perbankan. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Diskum Perindak Kabupaten Buol, Agus Zainal Abidin, saat diwawancara RRI mengungkapkan, sejauh ini pihaknya terus melakukan pendampingan terhadap seluruh pelaku UMKM yang ada di daerah berjuluk Kota Berkah Buol, agar seluruhnya memiliki nomor induk berusaha NIB. Selain itu, sejumlah pelaku UMKM yang akan mengurus perizinan dipersyaratkan mengurus NIB, sebab selama ini pelaku UMKM yang mengurus administrasi terbentur pada persoalan tidak mempunyai NIB. Di sisi lain, pihaknya secara persuasif juga menyampaikan bahwa hal itu bukan menjadi kepentingan dari dinas terkait, melainkan menjadi kepentingan dari pelaku UMKM itu sendiri, terutama yang ada di wilayah Kabupaten Buol, guna pengembangan dan peningkatan dari usaha yang digeluti.
9: Artinya secara persuasif kita sampaikan bahwa ini bukan untuk kepentingan kita dinas, tapi ini untuk kepentingan justru pelaku sendiri. Sehingga pembinaan apapun yang kita lakukan dari pelaku sendiri tidak proaktif, kemudian tidak bersinergi dengan kita di dinas yang melakukan pendampingan, itu tidak akan jalan mulus. Pasti banyak hambatan.
8: Menurut Kadiskum Perindak Kabupaten Buol, sejauh ini terdapat kurang lebih 3.696 pelaku UMKM yang telah memiliki NIB dengan prosentase baru mencapai kurang lebih 20%, di mana prosentase yang ada saat ini dinilai masih sangat kecil jika dibandingkan dengan banyaknya pelaku UMKM yang ada dan tercatat di daerah itu. Namun ke depan, diharapkan seluruh pelaku UMKM secara profesional agar usaha yang digeluti memiliki segera NIB.
9: Tapi kan kita tidak bisa juga memaksa bahwa ada beberapa, bahkan banyak, yang masih menganut pola tradisional pengelolaannya. Jadi mereka masih, yang penting kita pasarkan tetangga-tetangga. Padahal kan maunya kita, apalagi kemarin kita masuk tim tata ruang untuk perizinan tile modern. Ya, kita sampaikan ada 5 ini, Alfamart yang mau dibuka. Salah satu persyaratan yang saya sampaikan ke pihak retail bahwa kita minta etalase khusus produk lokal.
8: Kadiskum Perindak Kabupaten Buol ini berharap kepada seluruh pelaku UMKM di daerah itu agar segera mengurus nomor induk berusaha NIB agar memudahkan syarat pengajuan pinjaman modal seperti kredit usaha rakyat KUR di berbagai bank.
7: Demikian laporan dari RRI Toli-Toli, dan selanjutnya kami kembali bersama rekan Nita Wahyuni di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Andi Nur Syamsu dan rekan-rekan dari RRI Toli-Toli atas informasinya. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Makassar bersama dengan rekan Syaiful Malik di sana. Selamat sore rekan Syaiful Malik.
10: Selamat sore Nita di RRI Mamuju.
1: Apa kabar di sana?
10: Sehat.
1: Dengan rekan-rekan dari RRI Makassar.
10: Alhamdulillah, semoga Nita juga dan rekan-rekan di RRI Mamuju sehat.
1: Baik, silakan informasinya.
10: Baik Nita, terima kasih, dan pendengar, kami hadirkan wawancara rekan kami Fitriani Rahman terkait pemerintah diharapkan melakukan pengendalian harga minyak goreng. Dan berikut wawancaranya bersama akademisi Universitas Negeri Makassar Ridwan Tikolah di Pandu Fitriani Rahman.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara. Kali ini masih dengan kondisi pasar tentang kenaikan harga minyak kita yang menjadi minyak goreng, yang tentunya diharapkan membantu masyarakat, tetapi kondisi ini kemudian dikeluhkan oleh masyarakat. Nah, seperti apakah kemudian pemerintah diharapkan berkontribusi untuk melakukan pengendalian? Kali ini saya bersama dengan salah seorang pengamat ekonomi, Dr. Bung Ridwan Tikola. Assalamualaikum, Bung Ridwan.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fitri.
11: Beberapa waktu yang lalu memang kita sudah melihat hasil di pasaran bahwa minyak kita itu mengalami kenaikan harga karena bahan baku yang memang juga mengalami kenaikan. Kemudian ternyata ini tidak berlangsung seperti yang diharapkan masyarakat, karena kenaikan ini kemudian masih terus sampai saat ini. Sepertinya pasar ini seperti apa sih sebenarnya, Bu Ridwan? Biasanya kan ada waktu yang turun, ini kondisinya tetap pada kondisi yang naik begitu harganya.
12: Ya, makasih Mbak Fitri. Yang pertama bahwa setahu saya dan sampai hari ini pengumuman dari pemerintah tentang harga ECR tinggi atau HET dari minyak kita sebagai minyak yang disebutkan tadi ya, untuk menjadi apa, minyak utama bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau. Pengumuman resmi sebenarnya belum ada yang saya tahu ya. Tapi jadi masalah ini adalah itu di dalam pasar-pasar tradisional sudah mengalami peningkatan harga yang cukup signifikan, sampai 25-30%. Saya baca tadi ada beberapa pasar yang sudah sampai harganya 20%.

0: Pedagang eceran itu yang menaikkan harganya, kalau harga belinya itu masih sama dengan yang sebelumnya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Mungkin ini perlu survei ke pedagang apa penyebabnya sehingga mereka menaikkan harga. Karena saya yakin mereka tidak akan menaikkan harga kalau rantai pasokan itu berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Tidak ada kenaikan harga di awal dari produksinya ya. Itu yang menjadi pertanyaan kita juga sampai hari ini, karena ternyata terjadi kenaikan harga meskipun pemerintah tidak menaikkan harga minyak kita tersebut. Itu barangkali Mbak Fitri.
1: Ya, kalau memang melihat kondisi sebelumnya, alasan kenaikan itu adalah
0: kenaikan CPO.
1: Ya, bahan baku dari minyak sawit dan juga packaging.
0: Ya,
1: untuk ini mengalami kenaikan. Nah, yang terasa kan masyarakat mungkin yang dibutuhkan oleh masyarakat kita sekarang adalah pengendalian itu sendiri, Bung Ridwan. Apakah kemudian memang pemerintah diharapkan bisa membantu agar tidak terjadi kesulitan terhadap minyak goreng ini oleh masyarakat kita?
0: Ya, seharusnya pemerintah memang menurut saya harus melakukan pengawasan di pasar ya. Atau mungkin melakukan survei pasar dulu terkait dengan harga ini. Karena ini adalah hal yang bisa berdampak besar terhadap kebutuhan minyak goreng masyarakat. Dan kita tahu bahwa di kita pernah terjadi hanya karena kelangkaan minyak goreng itu membuat ekonomi kita malah ikut terpengaruh ya. Nah, karena banyak UKM-UKM, perusahaan-perusahaan kecil itu yang memang membutuhkan minyak goreng itu jadinya jalan, tapi harganya menjadi mahal, dengan sendirinya mungkin pembelinya akan berkurang, menunda karena bukan kebutuhan utama, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap ekonomi kita. Oleh karena itu sebenarnya kita berharap pemerintah menyikapi ini, mencoba melakukan survei ke pasar apa penyebabnya sehingga ini bisa terjadi, karena sangat anomali ini, harga dasarnya tidak dinaikkan menurut pengakuan pemerintah yang sampai sekarang memang belum diumumkan, tetapi di masyarakat terjadi kenaikan harga tersebut. Ya, tapi mungkin satu hal, saya berpikir kalau misalnya terjadi kenaikan itu boleh jadi karena efek dari kenaikan BBM ini yang menyebabkan rantai pasokan, terutama misalnya distribusinya sampai ke pedagang itu menjadi naik harga transportnya ya, atau harga angkutannya atau biaya angkutnya ini yang mungkin naik. Itu salah satu estimasi saya mengapa itu bisa naik. Tapi setidaknya HET itu memang harus dilihat oleh pemerintah bahwa bukan hanya persoalan kenaikan CPO sebagai bahan baku, tapi rantai pasokan untuk sampai ke pengecer itu harus dilihat. Jangan-jangan terjadi kenaikan harga dari biaya transportasi akibat kenaikan harga BBM yang ada sekarang ini. Itulah.
1: Baik, terima kasih banyak, Bu Ridwan.
0: Ya, terima kasih, Mbak Fitri.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, demikian wawancara Fitriani Rahman bersama Akademisi Universitas Negeri Makassar Ridwan Tikola, dan demikian informasi dari RRI Makassar. Saya Saiful Malik bersama rekan Eka, kembali ke Nita di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Makassar. Selanjutnya kita beralih ke RRI Bau-Bau. Ada rekan Rizka Harlina di sana. Rekan Rizka, selamat sore.
4: Selamat sore, Nita.
3: Baik. Rekan Rizka, silakan informasinya.
4: Baik, dari Kota Bau, informasi yang kami sampaikan terkait penyandang disabilitas datangi DPRD Bau-Bau, pertanyakan progres Raperda Disabilitas. Mereka turut menyayangkan selama proses penyusunan perda organisasi disabilitas belum dilibatkan maksimal. Padahal merekalah yang paling memahami kebutuhan dan persoalan yang akan diatur dalam perda tersebut. Berikut laporan Herom Mulkuwatullah.
5: Karena dari proses pembahasan awalnya kami tidak dilibatkan secara maksimal ya, karena waktu seminar awalnya itu saja kami teman-teman tidak ada yang diundang sebagai peserta.
6: Puluhan penyandang disabilitas dari berbagai organisasi di Kota Bau-Bau untuk kesekian kalinya kembali mendatangi kantor DPRD Kota Bau-Bau untuk mempertanyakan perkembangan penyusunan rancangan peraturan daerah Ranperda tentang penyandang disabilitas. Ranperda yang merupakan inisiatif DPRD sejak tahun 2025 itu dinilai penting untuk segera dituntaskan sebagai payung hukum dalam pemenuhan

0: hak-hak penyandang disabilitas di Kota Bau-Bau. Aspirasi itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat RDP yang berlangsung di ruang Badan Musyawarah Bamus DPRD Kota Bau-Bau pada Senin kemarin. Rombongan penyandang disabilitas diterima langsung Ketua DPRD Kota Bau-Bau Adin Jufri didampingi Wakil Ketua DPRD Ardiansyah Farmin. Forum Tan Persaudaraan Penyandang Disabilitas Foribdis Kota Bau-Bau Laode Fridi mengatakan pembahasan RANPERDA masih berada pada tahap penyempurnaan dan sinkronisasi dengan sejumlah peraturan daerah lainnya sebelum memasuki proses di wilayah Kementerian Hukum. Laode Fridi mengatakan komunitas disabilitas belum dilibatkan, padahal merekalah yang paling memahami kebutuhan dan persoalan yang akan diatur dalam perda tersebut.
1: Kami pastikan bahwa RANPERDA ini betul-betul bisa menjawab harapan dan tantangan masa depan penyandang disabilitas Kota Bau. Nah, jangan sampai RANPERDA ini masih ada hal-hal yang belum termuat dalamnya, karena dari proses pembahasan awalnya kami tidak dilibatkan secara maksimal. Ya, karena waktu seminar awalnya itu saja, kami teman-teman tidak ada yang diundang sebagai peserta. Ya, saya secara pribadi hanya diundang sebagai sumber. Kemudian di seminar akhir, sebagai itu sudah kami tidak diundang, saya sendiri tidak ada pendangan. Jadi saya tidak tahu apa yang dibangun dalamnya.
0: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bau-Bau menyampaikan naskah akademik RANPERDA penyandang disabilitas. Ini pembahasan memasuki tahap penyusunan batang tubuh dan DPRD akan kembali mengundang organisasi penyandang disabilitas terhadap substansi perda. DPRD juga, lanjut Ardin Jufri, akan membuka ruang bagi organisasi penyandang disabilitas memberikan masukan terhadap naskah akademik maupun substansi yang akan dimuat dalam batang tubuh perda.
2: Jadi tadi kita sudah kasih dokumen NA biar mereka telaah apa yang menjadi kekurangan. Jadi itu kami kasih ruang untuk teman-teman disabilitas untuk apa yang belum tertuang dalam dokumen NA. Artinya di batang tubuh nanti akan dilakukan.
0: Ketahui perda disabilitas ini merupakan tindak lanjut dari amanah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 pemerintah daerah di seluruh tanah air untuk membentuk peraturan daerah terkait penyandang disabilitas. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
3: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau. Kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Nita Wahyuni.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami dalam liputan berjaringan Sekorwil 4 edisi 30 Juni 2026. Selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana. Ada rekan Yuni Safirah di sana. Rekan Yuni, selamat sore.
5: Baik, selamat sore rekan Nita Wahyuni.
3: Baik, silakan informasinya dari Ampana.
5: Informasi dari RRI Ampana sore hari ini terkait akibat perputaran ekonomi sulit karena sempitnya lapangan kerja. Pelaku usaha di Tojo Una-Una dorong pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una kelola potensi untuk lapangan kerja baru. Selengkapnya oleh Irsan Raginda.
6: Meski Kabupaten Tojo Una-Una telah keluar dari zona tertinggal, namun masyarakat setempat masih merasakan kesulitan terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini tidak cuma dirasakan oleh masyarakat kecil, bahkan dari kalangan pelaku usaha pun juga turut mengeluhkan sulitnya perputaran ekonomi di daerah ini. Menurut Safri Lahai, salah satu pelaku usaha kafe, satu-satunya jalan keluar dalam lesuhnya perekonomian ini, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una harus segera membuka lapangan kerja baik dari sektor pariwisata, perikanan, pertanian, UMKM, maupun di bidang pertambangan.
7: Di Kabupaten Tojo Una-Una kebutuhan hidup sehari-hari ini susah sekali. Saya saja sebagai pelaku usaha, hari ini saya merasakan bahwa ternyata uang di Tojo Una-Una sangat sulit. Satu-satunya jalan, pemerintah harus cepat memikirkan masalah ini. Apa saja yang ada di Tojo Una-Una itu harus kita kelola agar supaya lapangan pekerjaan di Kabupaten Tojo Una-Una ada.
6: Menurut Safri, kebutuhan hidup yang terus meningkat setiap waktu tidak sebanding dengan hasil atau pendapatan yang diperoleh akibat sulitnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Tojo Una-Una. Karena itu, ia berharap Pemkab Touna mampu memaksimalkan potensi yang ada untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat di daerah ini. Irsan Raginda melaporkan.
5: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Nita Wahyuni di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih atas informasi yang dapat dilaporkan dari RRI Ampana. Selanjutnya pendengar, kita menuju RRI Bone. Rekan-rekan dari RRI Bone, ada rekan Arfiani di sana. Selamat sore.
8: Selamat sore Nita.
3: Baik, rekan Arfiani, silakan informasinya dari RRI Bone.
8: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, orang tua siswa di Bone tolak wacana penghentian program makan bergizi gratis. Lengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
9: Wacana mengenai penghentian program makan bergizi gratis atau MBG menuai penolakan dari para orang tua siswa di Kabupaten Bone. Mereka berharap pemerintah tetap melanjutkan program tersebut karena dinilai memberikan dampak positif bagi kesehatan dan kesetaraan sosial siswa di sekolah. Salah satu orang tua siswa SD Impres 581 Tibojong, Kecamatan Tanah Datang Timur, Agus menyatakan, kehadiran program MBG sangat membantu meringankan beban orang tua dalam menyiapkan bekal setiap pagi. Selain itu, keteraturan jadwal pemberian makan membuat anak-anak lebih disiplin dalam mengonsumsi asupan bergizi tepat waktu, sehingga resiko penyakit seperti mah pada anak dapat diminimalisir. Lebih jauh, program ini juga dinilai mampu menghilangkan kesenjangan sosial di lingkungan sekolah. Sebelum adanya MBG, perbedaan jenis bekal yang dibawa siswa kerap menimbulkan rasa diskriminatif dan pengucilan terhadap anak dari keluarga kurang mampu. Kini seluruh siswa menikmati makanan yang sama tanpa memandang latar belakang ekonomi.
10: Saya selaku orang tua tidak sependapat dan tidak sepakat karena kehadiran MBG sangat membantu kita para orang tua, terutama di dalam menyiapkan makanan untuk anak-anak kami di sekolah. Dan alhamdulillah sejak adanya program MBG, kini orang tua tidak lagi direpotkan dengan hal itu. Dan anak-anak juga bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi dan tidak lagi ada rasa ketakutan dari orang tua. Anak-anak bisa kena mah karena terlambat makan, karena jadwal makanan. Kehadiran program MBG juga menghilangkan diskriminatif di dalam sekolah, perlakuan diskriminatif terhadap anak.
9: Untuk itu, Agus berharap agar keberlanjutan MBG tetap menjadi prioritas demi memastikan pemenuhan gizi anak-anak di sekolah terus terjaga dengan baik.
8: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kita kembali ke rekan Nita di RRI Mamuju.
3: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Bone di sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kita akan mengikuti laporan langsung dari rekan Muhammad Ahyan Irsyada dari RRI Mamuju terkait dengan pembentukan kantor Bea Cukai di Sulawesi Barat yang tinggal menunggu keputusan dari Menteri Keuangan. Bersama dengan laporannya di sore hari ini, kita akan mencoba terhubung dengan rekan Muhammad Ahyan Irsyada. Baik, rekan Ahyan, selamat sore.
11: Selamat sore, rekan Nita.
3: Baik, silahkan informasinya.
11: Ya, pendengar RRI di mana saja berada, pembentukan kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC di Sulawesi Barat terus menunjukkan perkembangan. Kesiapan gedung dan sumber daya manusia dinyatakan sudah terpenuhi. Proses pembentukan kantor tersebut kini tinggal menunggu keputusan Menteri Keuangan sebelum resmi beroperasi di Sulawesi Barat. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pembendaharaan atau DJPB Sulawesi Barat, Sakran Rudi, saat ditemui RRI Mamuju, Senin 29 Juni 2026 mengatakan, secara fisik gedung yang akan ditempati telah siap. Kawasan kantor keuangan tersebut memang dibangun untuk mendukung keberadaan masing-masing Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan. Cakrandudi menjelaskan, keberadaan Bea Cukai di Sulawesi Barat akan berperan penting dalam memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas barang yang keluar dan masuk wilayah Sulawesi Barat, khususnya terhadap peredaran barang ilegal. Yang menambahkan, kesiapan sumber daya manusia maupun sarana-prasarana telah terpenuhi. Saat ini proses pembukaan kantor DJBC di Sulawesi Barat tinggal menunggu keputusan Menteri Keuangan.
12: Progres Pak, dibukanya PPBC itu menunggu keputusan Menteri Keuangan yang biasanya dilakukan bersama secara organisasi. Jadi kalau Kementerian Keuangan itu dilakukan bersama Direktorat Jenderal Pajak, Perbendaraan, DJKN, Bea Cukai. Jadi mereka sudah siap. SDM tinggal dikeluarkan surat keputusan organisasinya, gedungnya sudah siap, maka kemarin ditinjau, SDM-nya ditetapkan, maka mereka berkantor di sini.
11: Ya, Sakrarudi memaparkan pembentukan kantor Bea Cukai di Sulawesi Barat ditargetkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2026. Demikian laporan langsung dari Mamuju Sulawesi Barat, kembali ke studio.
13: Baik, terima kasih laporannya rekan Ahyan Irsyada di sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan pendengar, kita akan menuju ke RRI Kendari untuk mengikuti news feature dari rekan-rekan RRI Kendari. Di sana ada rekan Jihan. Selamat sore rekan Jihan.
14: Selamat sore rekan Nita, apa kabar untuk hari ini?
13: Alhamdulillah, di sana apa kabar?
14: Baik sekali, apalagi ada satu informasi yang pasti menarik, yaitu tentang kuliner rekan Nita.
13: Oke, baik, silakan informasinya kalau begitu.
14: Ya, baiklah pendengar Pro 1, ya, jadi ini mengenai kuliner dimsum Kendari, yaitu Nyonya Lim Dimsum yang menyajikan cita rasa kekinian. Dan informasi ini kita akan dengarkan bersama dengan rekan Yuliana Linda.
15: Berawal dari pengalaman mencicipi dimsum di sebuah restoran eksklusif di Jakarta Selatan pada tahun 2016, Elin Apriliani berhasil membangun usaha kuliner yang kini dikenal masyarakat Kendari dengan merek Nyonya Lim Dimsum. Elin Apriliani selaku owner dimsum menceritakan saat pertama kali menikmati dimsum, suami menanyakan apakah sebelumnya pernah mencicipi makanan tersebut. Jawabannya belum, karena saat itu dimsum belum dikenal luas di Kendari, menjadi awal munculnya ide usaha.
16: Kendari itu belum ada. Nah, dari statement itu suami saya menguji memancing. Ya udah, gimana kalau enggak coba aja di Kendari dijual? Kalau emang di Kendari belum ada, pasarannya belum ada, coba aja. Jadi kamu orang pertama yang jualan dimsum. Nanti saya kenalin temen atau salah satu rumah produksi khusus untuk pembuatan dimsum.
15: Untuk menjaga kualitas bahan utama yang digunakan berupa daging ayam bagian paha tanpa tulang. Komposisinya sekitar 90% daging ayam, sedangkan tepung dan bumbu digunakan dalam jumlah sedikit agar tekstur tetap kenyal tanpa mengurangi cita rasa.
16: Saya sajikan, mohon maaf Ibu, sebelumnya ini ada dimsum mix sama mentai. Sebenarnya itu dia lebih daripada ini menunya. Ada dimsum kepiting, sayur, udang, sama cikau dan hakau. Cuma dalam satu porsi dimsum mix itu sudah ada. Nah, dalam support itu sudah ada cikau, sudah ada kepitingnya, sayurnya, udangnya. Tapi karena udang lagi habis, jadi saya ganti dengan rumput laut. Gitu. Jadi ada berapa?
15: Selain dimsum, kedai juga menyediakan lumpia ayam, tahu bakso, bakmi, serta ayam lalapan. Beberapa menu sering habis terjual, terutama saat akhir pekan karena tingginya jumlah pembeli. Pemasaran dilakukan melalui kedai media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Layanan pemesanan daring melalui aplikasi ojek online juga tengah dipersiapkan kembali setelah beberapa kali berpindah lokasi usaha.
16: Bersihnya itu sekitar 20, kalau ini ya 21 sampai 20. Kalau enggak, iya, kalau enggak ada biaya tambahan yang lain. Karena kan biasanya ada tuh entah ke wah ini habis. Karena kan saya biasa beli persediaan itu satu bulan itu tercukupi. Ada yang per minggu tapi itu sudah direntetin semua pakai pembukuan keuangannya kita. Bersihnya itu saya biasa bawa pulang itu kalau enggak ada biaya tambahan itu 20 AA, karena karyawan saya paling biasa pakai satu atau dua.
15: Elin mengajak para pelaku UMKM khususnya yang baru memulai usaha untuk tetap konsisten menjalankan bisnis. Menurutnya, keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga kemampuan menjaga komunikasi dengan pelanggan, mitra, serta pengelola usaha. Semangat dan ketekunan menjadi modal utama untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
14: Kita akan kembali bersama rekan Nita di RRI Mamuju.
13: Baik, terima kasih rekan Jihan dari RRI Kendari.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
13: Demikian pendengar seluruh rangkaian siaran dari Gema Saripati Maju berjaringan Sekorwil 4 edisi 30 Juni 2026 di sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nita Wahyuni dan tim operator Awaludin mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: يعلمون. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang salim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Dan demikian pula lah kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran. Maka orang-orang yang telah kami beri kepada mereka Alkitab Taurat, mereka beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antara mereka orang-orang kafir Mekah ada yang beriman kepadanya, dan tidak adalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran, sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar Pro 1 kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atas nama pimpinan dan kerabat kerja Radio Republik Indonesia Makassar mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia. Tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

dari surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
3: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
4: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
5: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
6: Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
7: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit,
4: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
8: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Makassar sore ini.
1: Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di Makassar sore ini. Kami temani Anda di sore hari ini sampai pukul 19 nanti, menghadirkan musik dan informasi. Setelah tadi lagu-lagu religi sudah menemani kebersamaan kita, dan hingga pukul 19 pendengar, lagu-lagu 90-an kami akan hadirkan untuk menemani Anda, 90 dan 2000-an ya, termasuk dari Krisya featuring Sophia Lajuba dengan Anggrek Bulan sudah kita nikmati malam hari ini.

0: tahun atau yang juga dikenal dengan nama Bakara kini kembali menjadi sorotan. Dilansir dari sciencedaily.com, sukun memiliki potensi besar sebagai superfood masa depan. Buah yang sering tumbuh di perkarangan rumah ini kaya akan karbohidrat kompleks, serat, vitamin, dan mineral yang tinggi menjadikan sumber pangan alternatif yang sangat menjanjikan untuk mendukung ketahanan pangan dunia, khususnya di negara tropis seperti Indonesia. Selain kaya gizi, sukun juga mudah dibudidayakan dan tahan terhadap cuaca ekstrim menjadikan pilihan yang tepat untuk menghadapi perubahan iklim. Dalam satu musim panen, sebuah pohon sukun bisa menghasilkan banyak buah, menjadikannya komoditas pangan yang menguntungkan. Namun, agar mendapatkan manfaat maksimal, cara pengolahan sukun juga sangat penting. Disarankan untuk mengolah sukun dengan cara direbus atau dikukus, karena cara ini menjaga kandungan serat dan nutrisinya tetap terjaga. Sebaliknya, menggoreng sukun dengan minyak berlebih justru bisa meningkatkan kalori dan mengurangi manfaat kesehatannya. Jadi, mari manfaatkan sukun sebagai pangan sehat dalam pola makan yang seimbang.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Relax time. Perusahaan.

Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya. Bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis. Datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, nginget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar sore ini. Dan pendengar, sebelum kami akhiri kebersamaan kita di Makassar sore ini hingga pukul 19, kami update kembali beberapa informasi-informasi terkini di rri.co.id untuk hari ini 30 Juni 2026. Di antaranya pendengar, informasi dari nasional, DPR menyetujui naturalisasi pesepak bola Luke dan Michael Baker untuk memperkuat skuad nasional. Dan juga informasi lain, informasi terkini di rri.co.id, Kementerian Keuangan mencatat 1,64 juta klaim JHT dengan tarif pajak 0%. Dan informasi lainnya, IHSG ditutup melemah 2,67% pada perdagangan hari ini. Sementara itu pendengar, informasi dari Sulawesi Selatan ya, ini bisa juga Anda simak, termasuk informasi Piala Dunia 2026. Jerman dan Belanda tersingkir dramatis dari Piala 2026 dan fase grup Piala 2026 mencetak rekor baru dalam jumlah gol dan penonton. Juga informasi terkait Jepang resmi terhenti, pelatih Hajime Moriyasu menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Dan itu dia pendengar, beberapa informasi terkini nasional, kemudian juga daerah, termasuk informasi terkait Piala Dunia 2026, dan selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Untuk cek fakta pendengar, malam hari ini beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa pelatih tim nasional sepak bola Jepang Hajime Moriyasu menuliskan angka 45 di papan tulis dan menunjukkan angka tersebut untuk menghargai Indonesia yang merdeka pada 1945. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tirto.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik. Untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir dari usatoday.com, saat timnas Jepang bermain imbang 2-2 melawan timnas Belanda di pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026, manajer Hajime Moriyasu menarik perhatian dengan memberikan benda yang tidak biasa kepada timnya dengan menuliskan di atas papan tulis. Hal tersebut memiliki tujuan yang sangat spesifik untuk skuad Samurai Biru. Selain itu, suara.com juga menyebutkan bahwa deretan angka itu merujuk pada perubahan intensitas pressing, perubahan formasi transisi tim, hingga pola distribusi bola yang telah disepakati sebelumnya. Hingga saat ini, baik Federasi Sepak Bola Jepang maupun Hajime Moriyasu sendiri belum memberikan penjelasan resmi mengenai makna sesungguhnya di balik angka-angka tersebut. Dengan demikian, angka yang dituliskan pelatih timnas Jepang Moriyasu pada papan tulis di pinggir lapangan tidak ada kaitannya dengan Indonesia. Demikian cek fakta untuk saat ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Makassar sore ini.

Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Makassar sore ini.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami temani Anda dalam Kiprah Sulsel. Dan untuk Kiprah Sulsel malam hari ini, kami akan hadirkan update informasi sepanjang Juni 2026 untuk sektor pertanian di Sulawesi Selatan yang menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Data terbaru pendengar mencatat nilai tukar petani atau NTP Sulsel mencapai angka 118,30% dan angka ini menjadi indikator bahwa daya beli petani meningkat karena pendapatan dari hasil panen lebih tinggi dibanding pengeluaran produksi. Kenaikan ini banyak didorong oleh subsektor perkebunan rakyat dan hortikultura, terutama komoditas kakao, cabai, bawang merah, dan tomat. Tidak hanya itu, pemerintah Sulawesi Selatan juga optimis target produksi beras tahun 2026 sebesar 3,5 juta ton dapat tercapai hingga pertengahan tahun, dan produksi beras telah menembus sekitar 1,8 juta ton. Dan optimisme ini mereka diperkuat dengan program cetak sawah baru seluas 8.000 hektar, terutama di wilayah Luraya, Wajo, Sidrap, dan Kabupaten Goa. Dan pendengar, itu dia sudah kami hadirkan beberapa informasi seputar perkembangan pertanian di Sulawesi Selatan sepanjang Juni 2026. Dan kami masih akan hadirkan informasi-informasi lainnya. Pendengar, tetaplah bersama kami dalam program Kiprah Sulsel.

0: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar sore ini.

94,4 FM Pro 1 RR Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami akan hadirkan kembali beberapa informasi terkait pertanian di Sulawesi Selatan. Dan kalau tadi kami sudah menghadirkan pendengar informasi mengenai data terbaru yang mencatat nilai tukar petani atau NTP Sulsel yang meningkat, kemudian juga target produksi beras 2026 yang juga tercapai. Informasi lainnya, pendengar, Kementerian Pertanian menetapkan Sulawesi Selatan sebagai salah satu dari 10 provinsi prioritas percepatan tanam nasional. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas produksi pangan, terutama menghadapi ancaman musim kering dan potensi El Nino. Daerah seperti Pindrang dan Sidrap menjadi fokus utama percepatan tanam karena dinilai memiliki ketersediaan air yang stabil. Dan tentu informasi ini, pendengar, langkah percepatan tanam penting ya, supaya stok pangan aman. Dan meski cuaca yang sekarang-sekarang ini kadang sulit diprediksi. Kami masih akan hadir dengan beberapa informasi-informasi lainnya, berengar untuk Anda, tetaplah bersama kami di Kiprah Sulsel.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Atmosfer babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 semakin membara. Meksiko akan menghadapi Ekuador di hadapan puluhan ribu pendukungnya sendiri di Stadion Mexico City. Tuan rumah Meksiko mengandalkan permainan cepat dan agresif, sementara Ekuador siap mengandalkan semangat juang untuk kembali membuat kejutan. Siapakah yang akan memanfaatkan momentum dan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami masih terus temani Anda menghadirkan informasi-informasi terkini di rri.co.id dengan informasi-informasi seputar pertanian. Salah satu informasi yang kami hadirkan kembali untuk Anda pendengar, informasi mengenai harga cabai di Sulsel yang mulai memasuki akhir Juni 2026 ini. Harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Makassar dan beberapa daerah di Sulawesi Selatan mulai menunjukkan kestabilan. Setelah sempat melonjak pada awal bulan, stabilnya harga ini dipengaruhi oleh meningkatnya pasokan dari sentra produksi di Kabupaten Nentrekang dan Goa. Dan kondisi ini tentu memberi angin segar baik bagi petani maupun masyarakat sebagai konsumen. Itu dia salah satu informasi yang kami hadirkan. Kabar baik juga ya, karena kalau harga stabil, petani tetap untung dan masyarakat juga tidak terlalu terbebani. Informasi lainnya pendengar juga kami hadirkan untuk Anda dari Kabupaten Bone. Petani jagung di Kabupaten Bone memasuki masa panen raya pada Juni 2026 ini dan produksi jagung di tahun ini disebut meningkat dibanding musim sebelumnya berkat cuaca yang cukup mendukung dan penggunaan bibit unggul. Dan hasil panen ini diharapkan bisa menjaga pasokan jagung untuk kebutuhan pakan ternak dan industri. Dan panen raya seperti ini pendengar tentu menjadi kabar menggembirakan. Apalagi jagung punya peran besar untuk kebutuhan pangan dan juga peternakan.

0: 101 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1, sebelum kami hadirkan warta berita, kami sampaikan terlebih dahulu info pemanggilan sidang dari Pengadilan Agama Maros ditujukan kepada Rizal bin Latif, tempatan tanggal lahir Maros 1 Januari 1987, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Maros pada Selasa 3 November 2026 pukul 9 di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Maros. Selanjutnya, dari Pengadilan Agama Sunggu Minasa ditujukan kepada Lina binti M. Deng Lisa, tempatan tanggal lahir Paleko 10 Maret 1980. Dan kini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sunggu Minasa di Jalan Masjid Raya pada Rabu 12 Agustus 2026 pukul 9. Selanjutnya, masih dari Pengadilan Agama Sunggu Minasa ditujukan kepada Waliyur Rahman bin Ali, tempat tanggal lahir Tipulu 2 Oktober 1980. Dan sekarang alamatnya tidak diketahui pasti, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sunggu Minasa pada Rabu 29 Juli 2026 pukul 9. Selanjutnya, dari Pengadilan Agama Sunggu Minasa ditujukan kepada Irma binti Bacok Deng Nyakla, tempat dan tanggal lahir Parangboni 10 Juli 1990. Tempat kediaman dahulu tidak diketahui, dan diminta untuk menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sunggu Minasa pada Rabu 29 Juli 2026 pukul 9 di Jalan Masjid Raya Sunggu Minasa. Dan perkara untuk selanjutnya, kami bergabung kembali dengan Pro 3 RRI menghadirkan warta berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
3: Yang sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin hanya berapa orang gitu ya dari yang banyak gitu. Dan saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 5%.
1: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
2: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
4: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkomdigi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkomdigi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkomdigi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkomdigi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
2: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun masyarakat.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkomdigi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sari menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
5: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
4: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara Salim Aziz kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: So we hope to keep addressing this issue and then we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
1: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
7: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
3: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 90%. Berarti hanya kena 5% lah ya, kalau kita ngitung pajaknya. Dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
7: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut, jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
8: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Okay. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek. Itu yang itu kan sampai 50 juta,
9: 50 juta
8: ya? 0. Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
7: soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
10: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali. Bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
11: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Gitu. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus. Tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
10: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Tidak terasa program.
13: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqrar menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqrar akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko, mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
12: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan kepada isi nasional kita ya, untuk program ini mungkin bisa dijalankan, nah, tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas Presiden, tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi Desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000, karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai masyarakat.
13: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman, menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
14: Proses pangan olahan atau proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program MR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
13: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sahadat Udarain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih Rudy. Dengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta-Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3,

0: Pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan Kloter Sabu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di Asrama Haji Donohudan, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
1: Untuk penyambutan ya, Kloter Sabu Jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
0: Baik, dan pendengar di sisi lain, Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari Gedung Musdalifah menuju bus masing-masing. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Mandasari melaporkan.
4: Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
5: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
4: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
6: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
4: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai $5 miliar Amerika Serikat pada 2025.

0: termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
2: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brasil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
3: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin.

0: sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
1: Ya, itu
0: cuman ya bola bulat, nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
2: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan-pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul, tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Makassar. Salam sejahtera dan namo buddhaya. Senang sekali saya Mori Harmalasari dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Mimbar Agama Buddha. Sebuah program yang menghadirkan nilai-nilai ajaran Buddha sebagai inspirasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan pendengar, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan dengan topik Dhamma dalam bisnis bagian 3. Dan tema ini mengajak kita memahami bagaimana prinsip-prinsip Dhamma dan diterapkan dalam dunia usaha. Sehingga bisnis yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga dilandasi kejujuran, etika tanggung jawab, serta mampu memberikan manfaat bagi banyak orang. Untuk membahas topik kita di malam hari ini, telah hadir bersama kita narasumber Dr. Insinyur Yong Rislau MM, selaku Ketua Permabudi Sulawesi Selatan, dan tentunya dialog malam ini akan dipandu oleh Chuan Di Yonatan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada saudari Chuan Di Yonatan kami persilakan untuk memandu jalannya dialog malam ini di Mimbar Agama Buddha.
1: Baiklah, terima kasih banyak Bu Mori, penyiar RRI malam hari ini. Nah, saya ingin menyapa dulu, selamat malam untuk pemirsa RRI Pro 1, khususnya yang selalu mengikuti Mimbar Agama Buddha. Salam juga buat AI yang pernah sapa saya di wihara. Wah, saya terima kasih sekali, ternyata ada yang mendengar loh ini
2: ya. Ada fans ya.
1: Ada fans. Selamat malam.
2: Mungkin lebih banyak fans yang tidak bicara.
1: Iya, kita ketahui. Iya, ya. Saya betul itu, loh saya.
2: Itu baru yang bicara beberapa orang.
1: Wah, ya. Oh, saya tuh serasa jadi artis tuh. Dia bilang, wah kapan ini episode berikutnya lagi tayang? Ya. Wah, saya bilang, ternyata ada juga ya yang menunggu. Ternyata. Syukur,
2: berarti menarik dan bermanfaat.
1: Betul ya. Itu. Nah, pemirsa, selamat malam ya. Terimalah sambut saya, Namo Buddhaya.
2: Namo Buddhaya.
1: Nah, pada saat ini kita sebelum membahas Dhamma, marilah kita mengagungkan Guru Agung kita sama-sama Buddha dengan mengucapkan Paritta Wandana. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nah, pada malam hari ini saya sudah kedatangan narasumber saya, Soyong Chris. Ya. Nah, kita akan membahas tentang Dhamma dalam bisnis ini bagian ketiga ya.
2: Ini mudah-mudahan sudah bisa selesai hari ini.
1: Iya. Ya. Kalau tidak nanti bersambung terus sinetronnya.
2: Memang bahas bisnis itu tidak ada habis-habisnya.
1: Iya.
2: Ya, tidak ada habisnya karena bisnis itu terus berubah. Kondisi kita berubah, lalu kondisi pasar juga berubah. Jadi orang-orang pasti akan terus mengimprove dirinya untuk beradaptasi dengan kondisi atau tantangan yang terjadi. Jadi memang tidak ada habisnya membahas bisnis, membahas kehidupan, pasti tidak ada habisnya.
1: Betul. Apalagi ini kan kita membahas bagaimana kita berbisnis itu sesuai dengan Dhamma, bagaimana kita membangun bisnis secara Dhamma. Nah, mungkin Soyong Chris bisa review dulu sedikit ini yang episode 1 dan episode 2.
2: Ya. Jadi kita singkat aja ya supaya tidak terlalu banyak waktu habis. Ya, jadi di episode yang kemarin itu, yang kemarin maksudnya bulan-bulan lalu, ya kita belajar bagaimana sebenarnya orang-orang bisa berbisnis dengan sukses. Tanpa harus meninggalkan nilai-nilai agama. Integritas, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebenaran. Karena ternyata kalau kita lihat dalam banyak kasus bisnis yang ada, banyak orang yang sukses, tapi untuk jangka pendek. Karena mereka bangun dengan cara-cara yang tidak benar, tidak baik. Sehingga ya cepat kaya, tetapi akhirnya juga cepat runtuh. Banyak sekali kita sudah lihat, merek-merek yang dulu sangat dikenal mungkin di pasaran, tapi sekarang sudah tidak ada karena sudah tidak ada integritas di dalamnya. Ya, orang betul. Tinggalkan. Tapi sampai sekarang banyak merek HP, merek AC misalnya, merek televisi masih dipakai sampai sekarang. Dan orang-orang cari, walaupun mungkin harganya lebih mahal dari merek-merek yang tidak dikenal ya, tapi orang cari merek itu karena di situ ada nilai kejujuran, ada kepercayaan,
1: ya, trust
2: di situ, ya. Dan kejujuran. Trust itulah inti dari bisnis. Nah, kemarin-kemarin kita sudah bahas bahwa Bisnis itu kita bangun dengan tujuan satu, untuk mendapat, untuk mencari kan, untuk mendapat betul. Hasil ya udah pasti. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita menjaga hasil itu atau mengembangkan hasil itu. Apakah dengan cara berinvestasi, menabung gitu ya. Yang jelas kita kemarin sudah sepakat, orang-orang yang mau sukses untuk jangka panjang bukan hanya pintar mencari, tetapi dia harus pintar untuk menyimpan dan mengembangkan.
1: Ya, mengelola juga.
2: Ya, makanya orang kita kemarin itu ada bilang, rajin pangkal sukses, tapi menabung pangkal kaya.
1: Ya.
2: Gitu, bukan hemat pangkal kaya. Dulu-dulu orang hemat pangkal, walaupun orang hemat setengah mati, sampai orang kadang disebut pelit. Ya, dia tidak bisa apa-apa kalau dia tidak tahu menabung. Justru menabunglah yang membuat orang-orang itu menjadi bisa punya punya investasi yang bagus sehingga penghidupannya di masa depan itu terjamin. Nah, lalu yang ketiga adalah
1: kalianamita,
2: sahabat, relationship. Kita tahu bahwa semua apa yang kita dapat ini itu adalah dari orang. Tidak ada yang rezeki itu langsung turun dari bumi, dari langit, turun, uang turun dari langit, atau kita jalan kaki lalu dapat emas, dapat uang tengah jalan, nah itu apa, gak mungkin lah ya.
1: Itu kayak cerita dongeng.
2: Iya, cerita dongeng. Ya. Semua itu adalah dari orang. Kita menjual barang harus ke orang, kita bekerja juga harus di orang, semua harus di orang. Coba, apa yang kita lakukan semua itu pasti hasilnya dari orang yang memberikan ke kita. Apakah kita diberi pekerjaan oleh orang, diberikan jual beli dari orang juga. Nah, karena semuanya berasal dari orang, maka kita harus mampu untuk membangun relationship. Relationship itu adalah bagaimana kita membangun hubungan yang sehat, berkepanjangan dengan customer kita, atau dengan sahabat-sahabat kita, ataupun mungkin secara tidak langsung dia tidak langsung berhubungan dengan kita, tetapi mungkin dia sangat berpengaruh di masyarakat. Ya, contoh misalnya Juandi tidak pernah belanja ke saya, tapi dengan, karena saya bagus ke Juandi, Juandi akhirnya cerita ke teman-teman, oh itu bagus loh kalau belanja di situ, apa orang menjadi nasabah di sana bagus. Ini kan jadi semuanya itu berasal dari relationship kita. Nah, relationship kita itu dibangun dengan hubungan yang langsung ini, ataupun dibangun dengan melalui media sosial sekarang.
1: Ya, betul.
2: Nah, ini luar biasa. Banyak sekali orang kita tidak pernah ketemu. Tetapi karena relationship kita bagus, melalui promosi yang bagus di media sosial misalnya, akhirnya orang-orang bisa bisa terjalin komunikasi dengan orang.
1: Betul.
2: Nah, gitu. Jadi yang paling penting untuk membangun komunikasi itu harus ada konektivitas dulu. Berhubungan. Saya bagaimana caranya bisa membangun persahabatan dengan Juandi kalau tidak ada koneksi? Harus ada dulu nomor HP-nya berapa, WhatsApp-nya. Ah, setelah itu baru kita bisa membangun komunikasi.
1: Betul.
2: Jadi komunikasi itu hanya bisa dibangun kalau ada koneksi, konektivitas.
1: Tapi saya mau bilang ini satu yang saya paling berkesan waktu episode 2 itu, kita bahas tentang kalianamita. Pak Yongres ini bilang-bilang, kalianamita itu bukan cuma kamu cari teman yang baik, tapi kamu harus baik dulu,
2: menjadi sahabat yang baik,
1: bagi orang lain.
2: Betul. Jadi umumnya orang-orang itu kan terlalu egois. Dia berpikir bahwa teman yang baik itu adalah teman yang betul-betul ada di saat kita butuhkan dia. Itu kan egois kan?
1: Betul.
2: Nah, harusnya teman yang kita ini haruslah menjadi teman yang baik untuk orang. Jadi kalianamita di situ itu bukan berarti bahwa kita mencari atau mendapatkan sahabat yang baik. Tetapi kalianamita itu adalah bagaimana kita menjadi sahabat baik untuk orang.
1: Betul.
2: Atau kita membangun relationship dengan yang baik. Dengan kalau membangun relationship itu memang harus dua-duanya cocok. Orang lain baik tapi kita nggak baik, nggak bisa terjalin hubungan relationship. Kita baik, orang lain juga nggak bisa terima kebaikan kita, nggak bisa juga terjadi relationship. Jadi relationship itu
1: dua arah.
2: Dua, dia baik, kita juga baik.
1: Iya,
2: itu yang paling penting.
1: Sama tadi juga Yonglis bilang media sosial itu sekarang luar biasa. Saya jujur ya, biasa kalau misalnya cari-cari narasumber begitu RRI, saya lagi buka-buka YouTube. Ini bagus loh ini. Coba dicari deh.
2: Ya.
1: Nah, syukurnya ada di konektivitas, ada konektivitas misalnya.
2: Koneksi. Itu namanya koneksi. Akhirnya lewat koneksi orang itu kita bisa melakukan komunikasi dengan orang yang kita butuhkan. Jadi memang paling penting kalau kita ingin membangun sebuah relationship harus ada konektivitas dulu.
1: Ya.
2: Harus ada kesempatan untuk kita dengan dia itu bisa berkomunikasi, kesempatan.
1: Makanya.
2: Kesempatan kah atau fasilitas? Nah, setelah itu baru kita berkomunikasi.
1: Iya, makanya ini mungkin juga pesan ya, sedikit pengalaman jika ketemu orang begitu, jangan ragu sapa misalnya selamat pagi atau senyum. Ya,
2: atau minta nomor HP-nya.
1: Ya, langsung nomor HP-nya. Siapa tahu senyummu mengalihkan duniaku. Ya.
2: Oh iya. Dan memang, Cuk Andi, memang sangat banyak sekali orang-orang yang kita ketemu itu tidak disangka. Ya. Bahwa setelah kita ketemu, kita kenalan, ternyata besok-besok kita ada urusan dengan dia, berbisnis dengan dia.
1: Ya,
2: gitu. Dan tidak ada ruginya kita membangun. Banyak orang, mungkin misalnya saat dia mendapat jabatan yang tinggi, dia merasa bahwa orang semua butuh dia. Gitu ya, lalu muncul keangkuhan. Nah, dia tidak tahu bahwa suatu saat pada saat dia pensiun atau dia sudah tidak kerja di situ, dia mungkin yang akan butuh orang lain.
1: Ya.
2: Nah, jadi pada saat itulah, jadi sebenarnya setiap kesempatan yang ada di dalam kehidupan kita, kita harus gunakan sebaik-baiknya untuk membangun relationship dengan orang, karena masa depan kita tidak tahu, mungkin saja kita butuh dia suatu saat.
1: Betul.
2: Jangan pernah ngenteng bahwa orang-orang yang yang kita lihat mungkin tidak ada jabatannya, lalu mungkin hanya apa sih kerjanya gitu ya.
1: Yeah.
2: Nah, mungkin kita anggap ini orang tidak penting lah bagi saya.
1: Yeah.
2: Gitu. Padahal jangan-jangan dia CEO yang ber ini kita drama Cina lagi nih. Dia yang racin ini.
1: CEO yang menyamar.
2: Jangan-jangan CEO yang menyamar jadi tukang sapu ini. Jadi hati-hati kita bergaul dengan orang.
1: Betul.
2: Jangan-jangan ada yang menyamar ya.
1: Betul. Yeah. Dan makanya itu juga pokoknya. Jadi kalau Kalyanamitta itu ya, sebelum kita mengharap orang lain jadi Kalyanamitta, kita harus jadi Kalyanamitta.
2: Yes, paling penting. Nah, kita harus cepat-cepat masuk ini ke pembahasan yang kita
1: terakhir.
2: Terakhir ini yaitu sama jiwita. Kita sering mungkin dengar ya. Cuan dia kan sering dengar di Jalan Mulia berunsur 8.
1: Yeah.
2: Dia di unsur yang kelima itu ada bilang sama ajiwa.
1: Yeah.
2: Sama ajiwa orang sering terjemahkan sebagai
1: mata pencaharian
2: yang benar. Mata pencaharian yang benar. Sebenarnya kata-kata mata pencaharian itu enggak tepat. Karena 8 Jalan Mulia berunsur 8 ini kan dilaksanakan juga oleh semua, termasuk oleh biku.
1: Mm-mm.
2: Biku itu kan menjalankan sama ajiwa. Nah, sama ajiwa itu, ya biku itu kan tidak punya mata pencaharian. Dia tidak bekerja, tidak bisnis, tidak. Nah, sebenarnya cara yang lebih tepat sebenarnya bukan mata pencaharian yang benar, tapi bagaimana orang-orang itu mencari kehidupan secara benar.
1: Ya.
2: Cara mencari kehidupan. Para biku itu kan juga perlu hidup.
1: Mm-mm.
2: Nah, caranya hidup para biku kan beda dengan kita.
1: Ya.
2: Kita ini bisa pergi kerja, bisa pergi bisnis gitu ya, cari duit.
1: Kalau biku enggak bisa.
2: Enggak bisa. Para biku itu bagaimana caranya untuk mencari penghidupan supaya bisa tetap eksis, bisa hidup. Kan pergi pindapata, menerima dana umat, itu cara penghidupan yang benar untuk para biku. Nah, itu adalah cara untuk menghidupkan diri kita, menghidupi diri kita. Nah, kalau di
1: sama jiwita ini.
2: Nah, sama jiwita ini adalah bagaimana kita berpenghidupan yang benar. Nah, ini agak lebih luas. Bagaimana berpenghidupan yang benar itu gini. Misalnya kamu hidup harus sehat. Itu cara berpenghidupan. Kamu hidup harus disiplin, harus punya integritas, cara hidup yang terus mau belajar, terus berkembang. Orang-orang hanya bisa berkembang kalau dia mau belajar kan. Nah itu contoh cara penghidupan orang-orang yang jadi dalam bisnis, yang di dalam konteks kita, pembicaraan kita sama Jiwita itu adalah bagaimana orang-orang itu bisa tetap bertumbuh di dalam bisnisnya. Ini khusus untuk bisnis ya. Bagaimana orang-orang itu tetap bisa bertumbuh di dalam bisnisnya. Apa yang bertumbuh? Satu, mungkin bertumbuh omsetnya, bertumbuh gajinya, lalu terjadi pertumbuhan skala bisnisnya. Jadi dulu orang ini misalnya hanya punya satu toko, akhirnya punya dua toko, punya tiga toko gitu kan. Punya satu kantor, akhirnya punya dua kantor, tiga kantor, artinya kan bertumbuh. Nah bisnis yang sehat, satu bisnis pasti adalah bisnis yang punya ukurannya. Nah, ukuran paling simpel aja, bagaimana caranya kita tahu bahwa orang ini bisnisnya bagus nih? Lihat labanya, ada gak labanya?
1: Iya.
2: Kalau ada labanya, ah berarti sehat. Yang kedua, apakah labanya bertumbuh enggak? Tumbuh enggak? Misalnya tahun ini labanya 10 juta. Tahun depan labanya rata-rata misalnya 20 juta. Ya. Nah, ini tahun gajinya 5 juta, tahun depan udah naik 6 juta, juta atau ya. 7 juta. Artinya dia dapat gaji itu sehat, tetapi belum cukup. Dia harus bertumbuh. Bertumbuh itu ada perkembangan. Ada perkembangan. Nah, sama Jiwita ini ada beberapa hal yang sangat penting di sama Jiwita. Kita ingin terjadi pertumbuhan dalam bisnis kita kan. Nah, gimana caranya kita bisa bertumbuh dalam bisnis kita? Nah, yang pertama kita harus punya skill yang bagus. Kamu kalau berbisnis misalnya apa ya, orang dia mau berbisnis komputer misalnya, jual komputer ya misalnya. Ya dia kan harus punya skill di bidang komputer. Harus punya skill manajemen. Atau dia mau jadi penyiar bagus misalnya, cuman dia mau jadi penyiar sukses, ya kan harus punya skill.
1: Betul, betul.
2: Iya, gak harus punya skill, gak punya skill ya pasti gak bisa. Dia mau menjadi influencer yang bagus, dia harus punya skill untuk tampil yang bagus, bagaimana mempengaruhi orang gitu. Itu satu, punya skill yang bagus. Yang kedua, dia harus punya knowledge. Knowledge, pengetahuan. Gimana caranya kita bisa berbisnis kalau kita gak punya pengetahuan di bidang yang kita geluti gitu.
1: Ya, misalnya kayak orang dia mau berbisnis tentang hasil bumi ya, dia harus tahu
2: harus
1: cara
2: ngerti
1: penyimpanannya.
2: Jangan sampai dia buta-buta masuk di situ.
1: Ya.
2: Akhirnya barangnya rusak ya. Ya, atau dia susah pasarkan gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah dia punya attitude yang bagus. Attitude misalnya kedisiplinan, lalu integritas, kejujuran, lalu orangnya punya sopan santun, tahu menghargai orang, ya, punya respect ke orang lain yang bagus. Nah,
1: betul,
2: itu
1: saya setuju sekali terus terang kalau sama attitude ya. Kalau misalnya ketemu langganan, terus dia marah-marah tanpa jelas, terus sudah macam-macam caranya bicara, aduh itu bikin kita gimana ya, bad mood sekali.
2: Itu.
1: Tapi saya akui itu yang jadi customer service.
2: Oke. Nah, itu skill. Ada skill yang sangat penting, emotional skill. Jadi skill kit, kemampuan kita, keterampilan kita untuk mengelola emosi. Gitu. Kita kadang-kadang, dan ini memang paling banyak masalah muncul. Saya yakin kalau kita semua lihat banyak sekali masalah-masalah yang muncul di dunia saat ini ya. Umumnya orang-orang itu lupa atau tidak mampu kendalikan emosi. Tidak punya skill untuk mengelola emosi.
1: Emosi sesaat.
2: Ya, emosi. Ya, ada juga
1: akhirnya
2: emosi.
1: Akhirnya merugikan.
2: Ya, pokoknya emosi yang muncul, apakah bentuk amarah, bentuk iri hati, cemburu, atau serakah misalnya. Dia tidak bisa mengendalikan emosi dia.
1: Ya, itu
2: akhirnya saya pembeli yang tadi, cuman dibilang tadi, dia
1: marah-marah
2: ke kita, lalu abis itu ya kita lepas kendali juga, tidak bisa mengontrol emosi kita, akhirnya kita balas kan.
1: Iya.
2: Nah, kalau kita sudah bertengkar dengan orang, jangan dari untungnya.
1: Terus terang tidak enak Mia. Saya meskipun tidak bertengkar Pak Yongris, Saya kadang-kadang ingat itu, saya pernah dengar ceramahnya Bante Apamatto, yang Bante di Wihara Jinaraja.
2: Yeah.
1: Dia bilang, kesabaran adalah latihan meditasi tertinggi.
2: Iya. Yeah.
1: Nah, saya ingat-ingat itu, saya bilang, tapi ini kok rasanya sakit banget ya.
2: Jadi memang kesabaran itu salah satu cara mengontrol emosi kan sebenarnya.
1: Betul.
2: Nah, jadi masalah-masalah yang banyak muncul itu sebenarnya banyak sekali muncul dari ketidakmampuan kita mengatasi emosi kita.
1: Jadi itu skill itu juga termasuk salah satu ya,
2: jadi skill mengendalikan itu, emosi. Ya, skill itu bukan hanya kamu pintar kerja, pintar memimpin, pintar memanage, tapi skill juga itu adalah bagaimana kamu mampu memanage dirimu sendiri. Nah, itu skill dan itulah skill yang paling penting. Jadi punya orang bilang kita punya kompetensi. Kompetensi itu kan sekarang ini banyak sekali sertifikat keluarnya. Orang ini punya kompetensi di bidang tertentu, dapat sertifikat. Nah, sertifikat itu atau kita ijazah itu kan tanda bahwa kita pernah kuliah.
1: Yeah.
2: Tanda pernah kita pernah sekolah. Tetapi apakah kamu punya kompetensi enggak di situ? Yang belum tentu. Gitu. Jadi ya yang paling penting dari tiga hal ini kita punya skill yang bagus, ya, skill terhadap pekerjaan, skill terhadap diri kita. Lalu punya knowledge,
1: ya,
2: knowledge yang bagus, termasuk bukan hanya knowledge terhadap apa yang kamu kerjakan, bukan pekerjaan yang kamu kerjakan itu yang kamu punya knowledge, tapi knowledge juga terhadap diri kita. Orang yang tahu dirinya, jadi orang kalau berbisnis, orang yang tahu dirinya, tahu kemampuan dirinya, mengenali dirinya dengan baik, dia akan lebih gampang sukses. Karena dia tahu kelemahan dan kekurangan dia kan. Nah, dan yang ketiga adalah attitude. Kadang-kadang ada banyak orang pintar saat ini. Ini jujur aja kita ngomong, salah satu kelemahan anak-anak muda kita sekarang. Mereka tuh sekarang sangat kreatif. Mungkin karena dunia medsos, ya, dunia orang semua sudah bisa pakai AI gitu. Jadi orang-orang makin cerdas saat ini. Tiap hari dia itu hanya kerja di belakang komputer, tetapi attitude menghadapi orang lain. Banyak anak muda begitu kita ketemu dia, cerdas orangnya, tetapi kelihatan kayak kurang ajar.
1: Iya.
2: Karena cara penampilannya tidak tahu menghargai orang gitu. Karena apa? Dia hanya tiap hari di belakang laptop, di depannya HP-nya dia, tidak pernah terlatih untuk berkomunikasi dengan orang.
1: Ya.
2: Akhirnya dia tidak pernah belajar beretika. Akhirnya orang lihat orang hatinya baik mungkin. Tetapi kan orang enggak tahu baca hati kita kan.
1: Ya.
2: Orang-orang ini kan bukan paranormal bisa melihat hati kita.
1: Betul.
2: Nah, dan dia lihat dari apa? Dari sikap kita, dari cara berbicara kita gitu. Ya, dari perilaku body language kita. Mm-hmm. Jadi itu semua adalah attitude.
1: Ya.
2: Attitude yang apa ya? Yang menjadi kunci keberhasilan dari komunikasi. Kalau kita berkomunikasi orang pakaiannya tidak sopan gitu ya, kita menjadi dianggap orang ini orang tidak tahu diri nih berkomunikasi dengan orang pakai celana pendek, pakai sandal jepit lagi gitu. Datang bernegosiasi dengan orang, orang anggap ini orang bisa jika dipercaya ini orang gitu. Jangan-jangan kak ini,
1: jangan-jangan CEO yang menyamar.
2: Ini CEO yang menyamar ya.
1: Bukan, maksudnya juga ya, bagus juga itu katanya Suyong Gris ya, kalau kita ketemu dengan orang yang memang kita memang mau ketemu secara formal ya.
2: Yeah.
1: Alangkah baiknya kita pakaian yang rapi, celana panjang,
2: santun,
1: pakai sepatu.
2: Ya, santun lah.
1: Tidak
2: santun.
1: Perlu bilang mewah pakaiannya, tapi rapi minimal pakai kemeja, celana panjang, pakai sepatu lah.
2: Yeah. Intinya sebenarnya adalah kesantunan, etika. Yeah. Etika ketemu dengan orang. Kalau kamu ketemu orang di kafe, lalu ngobrol-ngobrol, kongko-kongko saja, lalu kamu pakai celana pendek apa ya.
1: Ya, tidak apa-apa.
2: Tapi kalau kamu datang ke sana melamar, lalu etika kan, masuk ke kantor, dia sudah nilai memang sama kita, mulai dari ketuk pintu dia sudah tahu, ini orang asal sopan enggak.
1: Jangan langsung-langsung masuk kantor, langsung gitu, buka pintu, ya. Wah.
2: Nah, itu attitude.
1: Ya.
2: Jadi tiga hal ini ya, skill kita, knowledge kita, attitude kita, inilah membentuk karakter kita. Nah, bagaimana? Apakah ini bawaan? Bukan. tapi ini adalah hasil dari orang-orang belajar. Kamu bisa punya skill yang bagus, termasuk skill dalam mengatasi, mengontrol emosi kita. Ini latihan. Jadi orang-orang yang setiap hari latihan, misalnya angkat barbel, misalnya ya, atau dia misalnya latihan lari. Ada orang bisa lari sampai 40 km. Biasa saja,
1: kan itu latihan.
2: Maraton kan, iya ya, karena latihan. Nah sebenarnya orang-orang juga harus latihan. Mengelola hati itu juga butuh latihan. Jadi orang-orang yang punya tingkat kesabaran yang tinggi itu bukan serta-merta muncul begitu saja.
1: Iya, itu dia sudah.
2: Contoh misalnya cara melatih
1: itu sudah melalui kayak besi itu ya di tempat-tempat iya. Terus.
2: Jadi gini, Cuandi. Kalau tangan kita ini kan punya otot. Mm-hmm. Sebenarnya mental kita, batin kita, hati kita juga punya otot.
1: Jadi harus dilatih.
2: Otot juga harus dilatih. Otot hati kita juga harus dilatih. Otot emosional kita juga harus dilatih. Jadi contoh misalnya kita suatu saat ketemu teman kita, lalu dia maki-maki kita. Misalnya ya.
1: Yeah.
2: Nah ini kesempatan untuk melatih otot hati kita kan.
1: Yeah.
2: Melatih otot hati kita. Lalu ada suatu saat makanan yang kita suka sekali nih di depan kita, tapi ini manis dudu nih.
1: Ya.
2: Ini bisa gula jadi, ini bisa diabetes. Nah akhirnya kita ingin sekali makan, tetapi kita anggap ini untuk melatih otot, otot kesabaran kita kan. Kita harus latih. Nah orang-orang yang melatih seperti ini, itu akhirnya dia bisa lebih punya skill. Jadi sama dengan orang-orang yang bekerja di bengkel kaki mana, kan punya skill dia.
1: Betul.
2: Nah, orang-orang yang melatih otot batinnya, itu juga skill. Nah, termasuk melatih simpati ke orang. Jadi misalnya ada teman kita sukses. Di hati kita ini, apa sih dia ini kok bisa sukses? Saya yang kerja keras gak sukses-sukses. Muncul iri hati.
1: Ya, sebenarnya.
2: Nah, kalau kita ketemu orang seperti itu, ya kita harus melatih otot simpati kita. Kita sampaikan, walaupun berat diucapkan di mulut, kita harus ucapkan selamat ke dia.
1: Ya.
2: Walaupun hati, syukurlah gak ada yang tahu hati kita. Yang dia hanya dengar ucapan kita. Ya. Walaupun kita ucapkan misalnya selamat ya, tapi hati ini kondaris gak enak. Gak apa-apa, dia tidak tahu.
1: Iya, dia tidak tahu,
2: tapi minimal,
1: kita melatih.
2: Apa yang kita ucapkan itu sebenarnya itu sudah ada di hati kita bahwa kita juga punya niat baik ke dia, walaupun ada cemburunya di situ. Sama dengan kita menghadapi orang-orang yang marah-marah ke kita. Pembeli kita, customer kita itu kita ajak konflik, kita ajak berdebat, enggak ada gunanya. Kamu menang debat, kalau kamu menang debat sama dia, pembelimu lari kan?
1: Iya.
2: Dia kan pasti merasa kalah, kecewa, sakit hati, akhirnya gak kembali. Betul. Kamu mungkin puas menang lawan dia. Ya samalah suami istri. Suami istri dia debat. Bagaimanapun kamu debat suami istri, kamu menang, akhirnya hubungan jadi gak baik. Kamu dengan pacarmu, bagaimanapun kamu debatnya, ya akhirnya mungkin salah satu menang. Tetapi akhirnya rugi dua-dua, di relationship kan pasti makin renggang.
1: Betul.
2: Nah, jadi intinya satu, kalau orang ingin, jadi intinya gini, Jiwita adalah penghidupan yang cara kita hidup yang secara benar. Cara kita hidup secara benar harus punya kemampuan, skill yang bagus, knowledge bagus. Yang ketiga tadi attitude bagus.
1: Yeah.
2: Tiga hal ini bisa kita capai dengan cara kita belajar.
1: Ya, yeah. Jadi mungkin juga ini tuh ya, kalau kita mau itu penghidupan bagus, ya kita punya satu tujuan yang baik ya. Tadi itu yang dimaksud mungkin ya juga. Jadi kita punya tujuan, terus kita belajar, kita memperdalam skill, kita memperdalam pengetahuan, sama kita memperbaiki sikap, mungkin juga seperti itu ya.
2: Nah ini juga sangat sangat penting satu Cuandi. Jadi kita ini sebenarnya bekerja, kita tidak tahu kadang-kadang ini baik atau tidak. Yang kita hanya tahu bahwa saat ini kita yakin bahwa apa yang kita lakukan ini baik. Itu keyakinan kita. Tetapi apakah itu baik atau tidak? Nah, ada yang tahu kedepannya. Mungkin saja Cuandi misalnya pernah berpikir bahwa oh saya harus jadi pedagang beras ini, baru ini yang terbaik untuk saya. Tetapi dalam perjalanan hidupmu misalnya, kok hidup ini membawa kita menjadi kontraktor. Dan akhirnya menjadi kontraktor sukses. Nah, kita saat ini punya keyakinan itu yang terbaik. Tetapi hidup membawa kita kepada jalan atau ketujuan yang lain, yang mungkin lebih baik gitu. Nah, jadi artinya apa? Ya kita bisa punya keyakinan apa yang saat ini kita merasa bahwa ini yang terbaik. Tetapi jangan sampai kita dipenjara
1: oleh keyakinan
2: kita. Karena hidup ini mungkin membawa kita kepada arah yang jauh lebih baik dari yang kita yakini.
1: Makanya harus banyak berdoa dan berbuat baik. Nah, mungkin
2: berbuat baik ini juga oke.
1: Waktunya.
2: Oke, sekarang waktu sudah hampir habis ya. Satu terakhir penutup.
1: Iya.
2: Jadi kebaikan itu, orang pintar itu bagus. Tapi pintar enggak cukup. Orang pintar itu adalah orang yang banyak pengetahuan, banyak skill. Itu orang yang pintar. Tapi itu enggak cukup. Apa yang kita miliki saat ini itu hanya daur ulang yang lalu. Apa yang kita kan pengetahuan yang kita punya itu yang kita baca itu kan sudah lewat.
1: Iya.
2: Nah, ada yang kedua lebih penting, yaitu adalah kecerdasan. Kalau orang pintar itu adalah orang yang banyak tahu. Orang cerdas itu adalah orang yang banyak akal.
1: Iya.
2: Tahu ki banyak akal?
1: Tahu.
2: Nah, banyak akal itu artinya orang itu lebih inovatif, kreatif.
1: Mungkin begini ya. Apa yang biasa mungkin orang pintar dia bilang oh ini sudah ada caranya begini, tapi orang cerdas dia mampu berpikir di luar
2: sesuatu
1: itu
2: sesuatu yang baru kan,
1: atau membuat cara yang baru.
2: Iya, itu kenapa bisa itu berkembang. Pertama karena dia punya kejernihan berpikir. Kenapa dia bisa punya kejernihan berpikir? Dia bisa melatih mindful, kesadaran. Ya, disitulah fungsinya meditasi. Jadi orang-orang meditator itu mungkin dia tidak punya dia kurang membaca buku, kurang punya pengetahuan, dia kurang pinter, tetapi dia cerdas. Sama dengan banyak teman-teman kita, dia mungkin dulu pernah tinggal kelas. Dia tinggal kelas bukan karena tidak cerdas, tapi karena kurang belajar, kurang baca buku. Tapi akhirnya kita lihat hidupnya sukses sekarang. Dia menjadi pengusaha sukses. Ada teman saya pengusaha sukses, pernah tinggal kelas dulu di SD sama-sama saya, kelas 5 SD. Tapi sekarang dia menjadi pengusaha sukses. Karena apa? Karena dia punya kecerdasan yang intelijensia yang luar biasa.
1: Ya.
2: Nah, ada satu lagi yang kita bisa punya kepintaran, bisa punya kecerdasan, tetapi ada hal yang faktor ketiga yang paling penting, punya kebaikan. Karena kebaikan itulah orang bilang yang membuka rezeki kita kan.
1: Iya.
2: Rezeki itu datangnya dari orang-orang yang dari kebaikan-kebaikan kita. Kamu bisa menjadi pintar, bisa menjadi cerdas. Banyak orang pintar jadi cerdas akhirnya enggak bisa dapat kerja.
1: Jadi harus cerdas, baik, akhirnya bijaksana, menimbulkan bijaksana.
2: Nah, orang-orang bisa bijaksana karena dia ada kebaikan dan ada kecerdasan di situ kan.
1: Betul. Nah,
2: bijaksana. Jadi kebaikan itu sangat penting dan kebaikan itu adalah kunci dari semua kesuksesan. Dengan kamu baik, orang baik itu kan punya integritas. Karena dia baik, dia dipercaya. Karena dia dipercaya, orang-orang mau berbisnis dengan dia. Karena orang-orang berbisnis dengan dia, nah, dapatlah cuan. Gitu. Jadi kebaikan itu sangat penting. Dan kadang-kadang orang biasa lupakan kebaikan itu. Dia pikir yang penting saya pintar, saya cerdas. Orang belum tentu. Kita kalau lihat orang yang terlalu cerdas, terlalu pintar, lalu kita lihat orangnya tidak baik, kita juga takut bisnis sama dia. Jangan-jangan kita dimakan sama dia.
1: Betul, sama tadi yang seperti Pak Yongris bilang di awal-awal, banyak brand-brand yang tidak bisa bertahan. Karena itu mungkin salah satu faktornya, orangnya pintar, cerdas, tapi
2: tidak ada kebaikan.
1: Tidak ada kebaikannya, akhirnya bisnisnya runtuh.
2: Betul. Jadi kebaikan yang sangat penting. Itulah.
1: Ini Cuan luar biasa sekali.
2: Sudah lewat waktu kita ya.
1: Sudah banyak waktunya saya makan ini. Tapi
2: lewat 7 menit.
1: Tapi akhirnya selesai juga ini pembahasan dhamma dalam bisnis ya. Mungkin ada closing statement dari Su Yongris.
2: Oke. Jadi hidup ini tidak bisa kita lepaskan dari transaksi. Hidup ini dan semua transaksi ini bisa kita kategorikan sebagai bisnis kan. Kita mau apa yang kita beri lalu kita juga mendapat. Nah, Semua ini bisa terjadi, bisnis ini bisa terjadi kalau ada trust. Ada orang-orang bisa mempercayai kita. Orang-orang bisa mempercayai kita, yang paling penting adalah karena ada integritas, ada kebaikan. Dalam integritas itu juga harusnya disebut di dalam itu adalah ada integritas itu kan ucapan, pikiran kita dengan apa yang kita lakukan itu kan selaras.
1: Iya.
2: Baik dengan tidak baik tidak ada yang tahu. Yang penting bahwa apa yang kita, hati kita baik, pikiran kita baik, dan ucapan kita baik itu selaras tiga-tiganya. Dan bisnis itu hanya bisa jalan kalau ada trust, dan trust itu baru bisa muncul kalau ada integritas. Nah, integritas itulah yang kita sebut dengan kebaikan. Dan bisnis yang bisa berjalan dengan jangka panjang itu adalah bisnis yang memang punya nilai-nilai integritas, punya nilai-nilai kejujuran yang sangat sangat konsisten ya, sangat konsisten dan penuh komitmen di dalamnya. Mudah-mudahan seluruh pendengar kita
1: ya, ini
2: bisa mendapat inspirasi.
1: Apalagi yang mau berbisnis ya, ini betul-betul sudah dikupas secara mendalam sama si Om Chris sampai 3 episode, akhirnya selesai.
2: Nanti kita lanjut.
1: Nanti dilanjut lagi datang. Pembahasan berikutnya. Tunggu lagi ya. Terima kasih pemirsa. Semoga damai yang kita bahas pada malam hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua untuk bisa juga merealisasi nibbana, dan bagi yang ingin berusaha bisa juga memulai usahanya dengan jalan damai yang baik. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
2: Sadu, sadu, sadu.
1: Ya, terima kasih Om Chris.
2: Sama-sama, terima kasih. Sampai ketemu kita di episode yang akan datang dengan topik yang lebih menarik.
1: Ya, betul.
0: Baik, terima kasih kepada Bapak Yong Riz dan Coach Wandi Yonatan. Dan pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Mimbar Agama Buddha malam ini telah sampai di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Yong Riz dan kepada Coach Wandi Yonatan yang sudah memandu acara Mimbar Agama edisi 30 Juni 2026. Semoga nilai-nilai Dharma yang telah disampaikan malam ini dapat menjadi pedoman bagi kita semua dalam menjalankan usaha, pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari dengan penuh kejujuran, kebijaksanaan, bertanggung jawab serta membawa manfaat bagi semua. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Makassar yang telah setia menyimak program ini hingga akhir. Saya Mori Hermalasari bersama rekan Syahrul di meja operator mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Buddha pada kesempatan berikutnya.

0: 104,4 FM Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, kami akan hadirkan drama radio produksi RRI Atambua dengan judul Moderasi Beragama. Nah, seperti apa ceritanya? Mari kita simak bersama untuk drama radio di edisi 30 Juni 2026.
1: Siang itu, halaman sekolah terasa berbeda. Bukan karena sepi, tetapi karena jarak yang mulai terasa di antara pertemanan di salah satu SMA di perbatasan negara.

0: mau kah kerja kelompok dengan mereka?
1: Ya iya dong, emangnya kenapa sih?
0: Hei, tapi kan mereka itu beda dengan kita. Cara berdoa saja beda. Pasti cara pandang juga beda.
1: Ih, apa sih? Sudah, lu jangan aneh-aneh dong. Zaman modern begini lu masih berpikir soal perbedaan.
0: Tapi dengar saya dulu, Fit.
1: Sudah dong, sudahlah jam begitu, Bagas. Ini lihat, teman-teman suka sih kabar untuk kerja tugas sebentar sore nih. Sekarang saatnya lu merenung, Su. Kenapa lu nih harus berpikir tentang masalah perbedaan tuh?
0: Kemana ya?
2: Bagas pun terdiam merenungi apa yang dikatakan Fitri, sahabatnya, hingga berhari-hari lamanya.
0: Hai Fit.
1: Iya, kenapa?
0: Hei santai sa. Tahu tidak? Saya baca di media sosial toh, katanya kita ini harus tegas, tidak boleh dekat dengan yang berbeda-beda.
1: Media sosial itu tidak selalu benar, Bagas.
0: Hai kau nih.
1: Itu tuh hanya pandangan orang tertentu saja. Di medsos itu semua orang bebas berpendapat.
0: Tapi ini soal keyakinan, Fitri.
1: Ya Tuhan, Bagas, kamu sadar nggak sih? Negara kita itu punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetap satu jua, termasuk berbeda keyakinan.
3: Hei, ada apa ini? Kalian kan bersahabat, kok ribut?
1: Ini sih Pak, si Bagas.
3: Kenapa dia?
1: Masa zaman now begini masih bahas soal perbedaan, Pak?
0: Begini Pak, saya ini mau tanya sekarang, apa kita harus menjaga jarak dari orang yang berbeda dengan kita?
3: Beda apa dulu? Suku, ras, atau keyakinan?
0: Nah itu Pak, itu sudah Pak.
3: Aduh, sepertinya kalian butuh pelajaran yang berbeda hari ini ya. Sini, Bapak mau tanya, menurut kamu apa tujuan agama?
0: Ya untuk kebaikan lah Pak. Masa untuk keburukan?
3: Kalau begitu, apakah kebencian termasuk kebaikan?
1: Ya tidaklah, Pak.
3: Nah, begitulah Bagas. Moderasi beragama itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi bagaimana caranya kita menghormati tanpa kehilangan iman.
1: Nah, terus Pak, kalau kita terbuka dengan teman lain, apakah kita salah?
3: Tentu tidak, toh. Menjadi baik kepada orang lain tidak pernah salah.
1: Nah, dengar tuh Bagas.
3: Sudah saatnya masuk kelas. Yuk, anak-anak,

0: Bantu membersihkan halaman musola sekolah.
1: Hah? Itu Mary? Apa saya tidak salah lihat, Kak? Fitri, woi, tunggu dulu. Maaf, selama ini saya salah menilai.
2: Oh, begitu.
1: Oh, Sa?
2: Sudah sadar kau, Bagas?
1: Ya, itu. Saya lihat Mary begitu antusias mempersiapkan halaman musola untuk acara pengajian dan halal bihalal.
2: Nah, itu kan. Mereka itu tidak sejelek yang kau pikirkan, Bagas. Ya sudah, intinya kamu sudah mengerti sekarang, kan?
1: Iya, iya. Saya juga punya ide nih. Bagaimana kalau kita bantu Mary dan teman-teman untuk mempersiapkan pawai pasca mereka minggu depan?
2: Wah, ide bagus tuh, Bagas. Ayo, kita gas.
1: Oke, David.
2: Untung saja mereka tidak rasis juga dengan kau, eh. Mereka masih mau berteman walaupun kau kulitnya hitam, Bagas.
1: Kau ejek saya, Kak Fit.
0: Dan dari situlah jarak yang sempat ada perlahan menghilang. Drama radio ini diproduksi oleh RRI Atambua.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda kembali di edisi hari ini. Ada masih bersama kami.

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Sembilan FM kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saat ini kita akan masuki program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Di mana kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng komunitas Peduli Volunteers Makassar, dan bersama narasumber kami dengan Supirman yang akan membahas tentang komunitas Peduli Volunteers Makassar, dan tentunya akan dipandu oleh rekan kami Irsan Saputra. Untuk itu mari kita simak bersama Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam pendengar Pro 1 era di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
3: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
4: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum.

satu pena. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali Irsan Saputra kembali menemani Anda. Di hari ini saya tidak sendiri nih ngobras, ngobrol bareng komunitas. Karena saya kedatangan VM Peduli Makassar atau Volunteer Manager Peduli Makassar. Ada Supirman yang saat ini akan menemani saya. Ngobrol banyak dan kenal tentang komunitas peduli seperti apa. Kita akan ngobrol langsung sama Supi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Supi.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Kak.
0: Gimana kabarnya, sehat?
1: Ah, sehat, alhamdulillah.
0: Makasih banyak meluangin waktunya untuk mampir ya hari ini. Ngobrol tentang peduli. Irsan baru tahu nih, peduli volunteer atau ada peduli aja. Kita kenalan. Peduli itu apa sih sebenarnya?
1: Okay, thank you. Nah, buat teman-teman nih yang udah sering dengar kata peduli ataupun mungkin kerap orang-orang tuh tahu kalau peduli itu adalah bagian dari komunitas yang bergerak di bidang volunteer, terutama yang bergerak di bidang sosial. Okay. Nah, volunteer peduli ini menaungi masyarakat-masyarakat Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia yang suka bergerak di bidang-bidang sosial. Nah, peduli ini memberikan wadah untuk teman-teman yang mau join di volunteering. Nah, kemudian peduli ini nantinya bakalan membuat event, membuat kegiatan-kegiatan untuk mengajak semua teman-teman secara umum masyarakat luas untuk bergabung bersama peduli dan meluapkan mungkin yang suka bergerak di bidang sosial ataupun suka anak-anak di panti asuhan dan lain sebagainya.
0: Wah, jadi benar-benar ketemu langsung sama
1: ya, ya. Betul banget.
0: Nah, kalau ngomong tentang peduli di tadi di balik ini pendengar, saya sudah ngobrol sama Supi nih beberapa sebenarnya peduli itu belum terlalu lama juga sih sebenarnya di Makassar. Lebih tepatnya masuk di Makassar pada
1: Kurang lebih 10 bulan lalu.
0: Kurang lebih 10 bulan
1: ya, lalu. Ya, betul.
0: Nah, saat itu udah ada berapa batch akhirnya pergerakan peduli di Makassar?
1: Okay, terima kasih. Nah, udah ada beberapa batchnya di Makassar. Nah, kalau di peduli itu, untuk tingkatan batchnya itu ada di 3 bulan per 1 batchnya.
0: Oh,
1: nah,
0: 3 bulan 1 batch?
1: Iya, betul banget. Nah, sekarang udah ada di batch ketiga, artinya udah di 9 bulan.
0: Benar.
1: Nah, sekarang kita udah open recruitment untuk batch keempatnya. Iya. Dan nanti bakalan tutup di tanggal 11 Januari. Jadi sekarang masih buka buat teman-teman yang mau join nih bareng peduli. Jadi pengurus batch keempatnya peduli bisa banget langsung kunjungi peduli Makassar. Kemudian setelah itu bisa banget langsung registrasi dan daftar di peduli Makassar batch keempat.
0: Batch keempat tuh pendengar. Yeah. Jadi itu boleh di daftarnya ada di IG atau di website sendiri?
1: Ada di Instagramnya. Di Instagram di situ udah ada barcode-nya. Teman-teman bisa langsung scan barcode-nya. Kemudian setelah itu teman-teman langsung regis, isi biodata, setelah itu mengikuti beberapa tahapan rekrutmen di batch keempatnya.
0: Nah, jadi gitu pendengar ya, tinggal cari aja peduli, pakai Y ya akhirnya.
1: Ya, betul.
0: Peduli Makassar, terus nanti lihat kira-kira udah ada kegiatan apa aja di sana.
1: Ya.
0: Boleh dikepoin dulu, dan ternyata batch keempat ini udah aktif lagi, udah dibuka sampai tanggal 11 ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Nah, udah mepet banget nah, sekarang tanggal 8, berarti tinggal bentar lagi, dan kegiatannya kali ini kita akan ngoprek lebih banyak. Nah, peduli kegiatannya kan sosial ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, rencananya, atau aku cerita ke Supi dulu deh. Supi, Supi kemarin ikut di batch berapa?
1: Kebetulan aku adalah sebelumnya belum pernah ikut di batch 1 dan 3.
0: Oh, sure.
1: Kebetulan aku dapat informasi di salah satu platform kalau peduli lagi nge-hire volunteer manager, dimana spesifikasinya I think bisa masuk lah gitu ya, karena spesifikasinya adalah orang yang sering aktif di event, orang yang suka ikut kegiatan-kegiatan sosial. Nah, kebetulan di pas menjadi mahasiswa itu aku sering ikut kegiatan seperti itu. Nah, cobalah aku daftar, cobalah aku apply di sebagai volunteer manager di peduli pada saat itu. Nah, kebetulan gak tahu kenapa tiba-tiba alhamdulillah dapat rezeki dipercayakan sebagai volunteer manager peduli Makassar.
0: Kegiatannya ngapain aja sih kalau gabung ke peduli itu?
1: Iya, banyak banget sih kebetulan. Kalau sebagai orang-orang yang udah tahu, yang udah gak asing dengan kata volunteer nih.
0: Benar.
1: Pasti otomatis yang bergerak di bidang sosial, yang membantu banyak orang, yang berdampak, yang berkegiatan. Nah, Volunteer Peduli Makassar itu hampir mirip-mirip juga. Okay. Namun yang menariknya adalah di Peduli Makassar kita melaksanakan setiap weekend untuk eventnya. Jadi selalu ada event di setiap weekendnya.
0: Selalu ada event di setiap weekendnya?
1: Betul banget.
0: Di setiap batchnya itu?
1: Iya. Yep. Okay. Jadi setiap bulan, setiap minggu kita selalu ngadain event-event gitu. Jadi teman-teman yang mau nih, kadang kan ada orang-orang misalnya di bulan ini, misalnya di bulan ini, tenang aja. Peduli Makassar selalu melaksanakan event di setiap bulan, selalu ada, bahkan di setiap minggunya.
0: Nah, jadi gitu. Dan karena kan ini terbagi batch ya, dan satu batch itu gabungnya di 3 bulan ya?
1: Iya, betul.
0: Di 3 bulan, berarti kurang lebih ada, satu bulan ada 4 event sampai lebih.
1: Iya, betul banget.
0: Berarti bisa katakan kurang lebih 8 karena Sabtu minggunya tiap weekendnya.
1: Kan lebih sih kak, soalnya kalau di Peduli nih, kita diberikan target loh, kayak
0: yep.
1: Dalam satu bulan minimal 6 event.
0: Minimal 6 event. Itu baru minimal tuh, ya. Sebulan tuh.
1: Ya biasanya ada 8 sih. Kalau misalnya di kota-kota lain juga ada 8 gitu. Karena mungkin di 2 kali seminggunya ya.
0: Nah kalau ngomong tentang Peduli, terutama yang ada di, kan ada di Makassar, ada di mana lagi selain di Makassar?
1: Banyak. Untuk sekarang sepedi kesepengetahuan aku nih udah ada di 10 di Indonesia.
0: Wow.
1: Ada banyak di Jakarta, di Malang, di Pontianak, di Bali, dan masih banyak lagi. Dan untuk pusatnya itu sendiri itu ada di Surabaya.
0: Oke. Peduli batch keempat ini udah mikirin selaku VM dari Peduli Makassar, udah kepikiran nggak sih di batch keempat ini akan ngapain nanti?
1: Oke. Nah udah kepikiran sih, bahkan sebelum aku oprek udah ngepikirin nanti batch keempat ini ngapain aja nanti. Nah aku melihat sih beberapa isu-isu belakangan ini tuh, beberapa kan kebanyakan yang ikut volunteering-volunteering adalah remaja-remaja,
0: anak
1: kuliah,
0: atau
1: kayak golden age gitulah, yang yep. lagi aktif-aktifnya produktif gitu kan ya. Nah aku melihat sih beberapa teman-teman itu ada yang suka anak kecil, tapi I think kayak kalau misalnya kita terpaku pada anak kecil, panti asuhan aja, aku rasa masih banyak hal yang perlu dieksplor oleh anak-anak, oleh remaja-remaja. Salah satunya itu nantinya rencananya aku bakalan mengangkat juga ya, itu membuat kegiatan volunteering di panti jompo gitu.
0: Tunggu, Makassar ada panti jompo?
1: Ya, yeah, of course, we have.
0: Menyala nih pantiku.
1: Ya.
0: Yeah. Terus gimana?
1: Nah nanti kalau rencananya aku nih ya, buat teman-teman yang mau bergabung di Peduli nantinya, kita bahkan rencananya adalah kita mau buat kegiatan di panti jompo tuh, nanti rencananya aku berkolaborasi salah satu brand yang membuat pernak-pernik gelang-gelang gitu loh.
0: Wow.
1: Jadi nanti volunteer buat gelang-gelang bareng oma opa di sana, terus saling sharing-sharing pesan.
0: Keren.
1: Gitu. Iya, soalnya kita kan as we know kalau Gen Z tuh anti banget dengan cerita-cerita dulu,
0: iya,
1: pengalaman-pengalaman dulu. Padahal menurut aku adalah itu salah satu hal yang penting juga didapat, dan kita kita bisa dapat hal itu di panti jompo berdasarkan pengalaman-pengalaman oma opa gitu loh. Nah, makanya aku mau bukan terfokus kepada anak-anak aja, tapi kita juga melihat ke masa lalu gitu.
0: Bener. Wah, keren nih pendengar. Nah, jadi sekali lagi, jadi kan boleh mention dan juga cari-cari dulu deh IG-nya Peduli Makassar, cari tahu kira-kira seperti apa kegiatan di batch ketiga kemarin, mungkin seperti apa juga. Dan nanti di batch keempat jika tertarik bisa langsung ikutan. Nah, tapi kalau tadi rencana di batch keempat udah di spill dikit ya sama VM-nya sendiri, jadi akan ada panti jompo nantinya, atau aku lupa bahasa Indonesianya apa, nanti kita cari deh. Nah kalau di sana biasanya kita ketemukan sama anak-anak nih, tapi kali ini konsepnya sedikit berbeda di panti jompo seperti yang dikatakan sama Supi tadi, karena ya namanya Gen Z, walaupun mungkin gak suka tentang masa lalu, gak suka cerita tentang sejarah-sejarah yang gimana-gimana. Tapi kayaknya kalau gak belajar tentang itu, kita gak akan dapat new knowledge.
1: Iya, betul banget. Betul.
0: Jadi
1: betul.
0: Makanya kita akan coba di sana untuk belajar pengalaman-pengalaman khusus yang mungkin udah dirasain oleh oma opa yang ada di sana.
1: Iya.
0: Nah, kita akan cerita juga seputar tentang batch ketiga, seperti apa keseruannya, tapi istirahat senyerak dulu deh ya. Aku

0: amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka kalau dia, kalau dia setega itu. Katanya, katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah-udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
1: Aduh Wiwi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Ngobrol Satu, balik lagi bareng Irsen di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Masih bareng Sufi, VM dari Peduli Makassar. Ngobrol banyak tadi tentang Peduli, udah kenal. Ternyata Peduli itu kurang lebih ada di 10 kota
1: iya.
0: Yang ada di tersebar di Indonesia. Dan salah satunya ada di Makassar. Nah, ngomong tadi sebenarnya si Supi sendiri belum pernah gabung sebagai volunteer
1: iya.
0: Tapi ternyata memiliki pengalaman sebenarnya jadi volunteer di sebelumnya iya. Di komunitas yang berbeda
1: iya, betul.
0: Nah, tapi apa sih yang membuat Supi mau gabung di Peduli?
1: Oke, thank you for equation. Nah, sebetulnya lagi-lagi ini adalah bentuk pengabdian, as we know. Nah, apa perjalanan awal, what the reason kenapa aku beraniin diri buat daftar sebagai volunteer manager di yep. salah satu tempat volunteer, nah yaitu Peduli. Sebelumnya pas jadi seorang mahasiswa, aku pernah ikut namanya program Kemendikbud namanya PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Kebetulan aku ambil bagian pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat aku tuh pada waktu itu di SLB, Sekolah Luar Biasa yang di sana, SLB Negeri 1 Makassar. Nah, di situ aku cukup dekat selama kurang lebih 6 bulan sama adik-adik SLB di sana, terkhusus kepada adik-adik tunarungu. Situ teman-teman aku belajar banyak hal, di mana aku welcome banget, teman-teman di sana welcome banget, dan start from there aku ngerasa kalau emang teman-teman banyak banget tempat di mana kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan not only kalau teman-teman Gen Z bilang kebahagiaan itu adalah bentuk nongkrong dan lain sebagainya. Ya, I think ya betul, itu betul. Tapi ternyata ada banyak sekali tempat-tempat di mana kita bisa mendapatkan kebahagiaan.
0: Yep.
1: Nah, di situ pas awal aku mendapatkan di mana teman-teman, aku enggak pernah merasa sedisambut itu. Ya, teman-teman di sana aku enggak pernah merasa sedisambut itu, dan teman-teman di SLB Negeri 1 Makassar pada saat itu benar-benar menyambut aku banget. Nah, di situ start awal banget, di situ aku udah mulai tertarik ikut kegiatan-kegiatan semacam volunteer gitu. Nah, setelah itu udah mulai searching soal volunteer-volunteer, ikut kegiatan-kegiatan. Nah, pas sudah masuk di Peduli, makin sadar kalau ternyata kebahagiaan itu betul-betul ada banyak titik di dunia ini yang perlu dieksplor untuk mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan lainnya. Salah satunya adalah dengan bergabung menjadi seorang volunteer atau dengan bergabung menjadi seorang relawan.
0: Then what do you get it with Peduli?
1: Ya, banyak banget sih kak. Salah satunya adalah kemarin pernah ikut, pernah buat event juga di tanggal 28 Desember kemarin. Aku buat event bersama salah satu panti asuhan yang ada di Makassar, namanya Panti Asuhan Rauda. Di situ aku buat kegiatan di mana menggambar bareng adik-adik, menggambar cita-cita mereka masing-masing. Di mana aku, nama kegiatannya adalah Adventure of Dreams, menjadi kakak sehari bareng Panti Asuhan Rauda.
0: Keren.
1: Jadi disclaimer adalah aku adalah anak terakhir, di mana aku nggak pernah ngerasain punya adik sama sekali. Di situ adalah konsepnya aku membuat teman-teman yang bergabung menjadi volunteer di tanggal 28 itu adalah mereka masing-masing memiliki adik, adik mereka masing-masing. Nah, aku ingat banget nama adik aku, pendampingan aku pada saat itu namanya adalah Aulia. Nah, di situ konsepnya adalah karena adventure, jadi kita ngajak adik-adik di panti asuhan untuk ke Syekh Yusuf pada saat itu. Jadi kita naik mobil bareng ke Syekh Yusuf, terus kita main games dan lain sebagainya. Nah, ada part di mana part gambar cita-cita di situ. Nah, sebenarnya bukan adik dampingan aku sih yang bilang pada saat itu. Tapi di mana teman-teman pada saat itu ada adik-adik di panti asuhan tersebut, mereka menggambar cita-cita di mana cita-cita dia adalah sebagai seorang dokter. Ya, dia bilang saya ingin menjadi seorang dokter karena ya saya tidak ingin melihat orang-orang kehilangan keluarga mereka karena sakit. And that's I get. Kalau misalnya ternyata kita tidak punya batasan untuk dapat cita-cita kita gitu loh. I think kayak mungkin banyak orang ya jadi dokter tuh gak mudah, jadi dokter tuh butuh banyak biaya dan lain sebagainya. Tapi aku belajar dari teman-teman di Peduli, teman-teman di Panti Asuhan Rauda khususnya pada saat itu, kayak ternyata mimpi itu gak harus mengikuti standar orang lain yang ini ya, yang kayak harus punya banyak biaya dan lain sebagainya. Even itu belum tentu mereka capai dan lain sebagainya, tapi aku rasa itu adalah bentuk semangatnya kita juga loh. Pada saat itu juga ada teman-teman volunteer yang kebetulan dari kedokteran juga. Nah, mereka juga bilang kalau misalnya Sebelumnya dia juga hanya sekedar berhayal aja, berpegang ataupun memasuki di dunia kedokteran juga. Nah di situ aku belajar kalau ternyata semuanya itu nggak harus mulai dari sesuatu yang realistis gitu loh.
0: Yep.
1: Bisa aja kita dapatkan mimpi kita berawal dari hayalan-hayalan semata aja. Jadi nggak boleh membatasi segala sesuatu hal hanya dengan standarisasi-standarisasi yang belum jelas ataupun belum punya pembuktian yang valid gitu loh.
0: Nah berarti dari pengalamannya Supi sendiri akhirnya membuktikan bahwa bermimpi itu murah, iya, tapi untuk meraih mimpi itu memang butuh perjuangan.
1: Iya, betul banget.
0: Tapi bukan berarti tidak dapat meraih suatu mimpi.
1: Iya, that's point.
0: Seberhayal apapun mimpi itu, setidak nyata apapun mimpi itu, jika memang itu sudah menjadi suatu mimpi,
1: nggak akan ketukar lah.
0: Nggak akan ketukar.
1: Iya.
0: Lari aja untuk dapat itu.
1: Iya, betul.
0: Aduh, menarik banget. Di batch ketiga, saat itu berarti... kamu udah jadi ini, Supi udah jadi VM di batch ketiga?
1: Belum, jadi gini kak, VM sebelumnya itu adalah VM yang nge-handle batch 1 sama batch 2.
0: Oke.
1: Okay. Batch 1, batch 2 sama batch 3.
0: Oke, okay, yep.
1: Nah, setelah VM-nya selesai, di setelah batch 3 selesai, nah aku di-hire sebagai VM pada saat itu.
0: Yep.
1: Kalau tidak salah di tanggal 17-18 Desember lah pada saat itu kurang lebih. Nah kalau VM itu adalah tugasnya otomatis adalah memanajering semua event-event kegiatan volunteer kan.
0: Yep.
1: Nah jadi untuk melaksanakan event itu adalah tentunya butuh tim. Nah untuk butuh tim itu adalah teman-teman dari setiap batch. Namun pada saat itu belum ada batch keempatnya pada saat aku masuk jadi VM. Jadi automatically aku ngehandle semuanya sendiri. Jadi belum ada tim. That's why saat sekarang aku udah open. Pas kemarin tuh aku buat kegiatan di tanggal 28 Desember bareng teman-teman volunteer yang aku open secara umum gitu. Jadi bukan by batch gitu.
0: Okay.
1: Jadi aku open secara umum dimana aku belum punya tim pada saat itu, bahkan sampai sekarang pun belum punya tim juga. Nah nanti mungkin akan pengumuman di setelah interviewnya. Jadi setelah aku punya tim di batch keempat nanti, aku harap teman-teman yang masuk di batch keempat dan membantu aku untuk membuat event dan memberikan wadah ke semua teman-teman yang ikut mau bergabung jadi volunteer jauh lebih terelaborasi lagi. Karena kalau cuma aku sendiri yang buat event volunteer, aku rasa itu masih terbatas ya. Pada dasarnya aku juga sebagai manusia tentunya masih punya batasan-batasan.
0: Pasti.
1: Untuk memberikan sesuatu untuk dielaborasi. Nah that's why aku ngajak teman-teman untuk bergabung di batch keempat untuk kita berkolaborasi bareng, membuka peluang ke seluruh masyarakat Indonesia. We are not talking about only the Gen Z or millennial, but all of masyarakat Indonesia boleh banget bergabung. Jadi di volunteer itu gak ada batasan, kamu kuliah, kamu umur berapa, kamu boleh semua, even kamu umur berapapun itu. Karena lagi-lagi kebaikan itu gak ada batasannya.
0: Contoh Irsan pengen gabung di di batch keempat nantinya. Tapi kan karena tiap, kan minimal 6 ya? Minimal 6 dalam per bulan.
1: Iya.
0: Nah, 1 bulan. Kalau misalnya ada 1 atau 2 kesempatan yang Irsan gak bisa gabung, itu boleh gak sih?
1: Jadi gini loh sistemnya, Kak. Mungkin kakak pemahamannya adalah kalau jadi batch itu adalah harus ikut semua ininya.
0: Yep.
1: Nah, batch itu bisa dikatakan sebagai pengurus gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, pengurus dan VM ini tugasnya adalah membuat kegiatan, membuat event untuk teman-teman yang mau gabung jadi volunteer. Let's say adalah itu adalah program kerjanya kami untuk membuka teman-teman yang lain. Ayo ikut, ayo gabung jadi volunteer gitu loh.
0: Jadi di batch jadi yang akan gabung di batch keempat ini yang akan ngebantuin Supi untuk nge-create bagaimana kegiatan volunteer berikutnya.
1: Iya. Nah, yang daftar sebagai volunteer adalah masyarakat umumnya.
0: Masyarakat umumnya.
1: Iya, betul seperti itu.
0: Oke. Di tangannya Supi sendiri akan dibawa kemana peduli? Apa mimpi kamu yang akan digambarkan di peduli ini?
1: Ya, betul banget. Lagi-lagi adalah aku mau nyadarin ke seluruh teman-teman pemuda nih sih, khususnya soalnya aku ngerasa kalau teman-teman pemuda, sorry to say, tapi mungkin ada beberapa narasi-narasi yang nganggap kalau misalnya sebagai seorang remaja, sebagai seorang pemuda, dan dikatakan sebagai seorang pemuda yang bagus adalah mereka yang mengikuti tren dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak ada salahnya mengikuti tren. Jujur aku juga suka ngikutin beberapa tren, tapi ada banyak hal yang perlu kita jadikan sebagai tren. Salah satunya adalah tren kebaikan dalam bentuk positivity ini juga. Nah aku mau teman-teman di seluruh masyarakat Makassar lah khususnya terlebih dahulu, bahwa kita ada banyak peluang untuk berbuat kebaikan gitu loh. Kayak sesimpel ikut volunteering setiap minggunya. Kalau teman-teman weekend gak punya kegiatan mungkin lagi gabut atau mau berbuat kebaikan. Nah sebenarnya poinnya adalah bukan cuma berbuat kebaikan, tapi adalah lagi-lagi untuk mendapatkan kebahagiaan. Aku mau seluruh teman-teman di Makassar lebih sadar dan lebih aware kalau kalau kita seberdampak itu loh. Juga ada wadah men, like beberapa orang mungkin sering insecure kan, kayak aku tuh gak punya ini, aku gak punya skill ini, aku gak punya skill ini. Tapi ketika kamu masuk volunteer ini, kamu memberikan dampak, kamu memberikan kontribusi kepada teman-teman mungkin yang membutuhkan. Di situ kamu bakalan sadar kalau ternyata kita diam di rumah ini ternyata punya dampak besar teman-teman di luaran sana gitu loh. Jadi makanya gunakan sesuatu hal yang buat orang lain itu berdampak dengan keberadaan kamu. Sesimpel kamu datang di suatu acara untuk menghadiri suatu acara itu, kamu sudah memiliki dampak yang lebih besar pada acara tersebut. Jadi aku mau orang-orang sadar kalau diri mereka itu seberdampak itu loh, tanpa mereka sadari gitu loh.
0: Nah jadi bukan harus melakukan hal yang mengguncang gunung dan sebagainya untuk menjadi seorang yang berarti, tapi dengan melakukan hal-hal kecil, itu sebenarnya kamu bisa merasakan itu tadi, titik kebahagiaan yang sebenarnya bisa kamu temukan, walaupun tidak menjadi orang kaya, tidak menjadi anak yang paling fashionable di Makassar. Ternyata dengan mengikuti hal-hal seperti ini, visi dari misi dari si Supi sendiri, bagaimana kamu bisa merasakan kebahagiaan kecil yang ternyata tersebar di lingkungan kita.
1: Iya.
0: Dan itu makanya yang mengajak Anda nih pendengar-pendengar untuk bisa gabung juga di batch 4 nanti, atau mungkin menjadi seorang volunteer nanti di kegiatannya, karena udah ada bocoran ya, ternyata akan ada di Panti Werdah nanti ya, atau di biasa kita bilang dengan Panti Jompo. Nah di sana akan ada kegiatan-kegiatan yang cukup menarik. Biasanya di Panti Asuhan ketemu dengan anak-anak, tapi ini ketemu sama Oma dan Opa.
1: Iya.
0: Keseruannya seperti apa? Apa yang membuat kamu berpikir ketemu sama Oma dan Opa? Apakah terinspirasi dari film viral kita kali ini?
1: Ada sih. Mungkin kalau terkait dengan terinspirasi, tapi mungkin beberapa orang nih, kita semua adalah seorang cucu, even orang tua kita mereka adalah seorang cucu, begitupun juga kita adalah seorang cucu. Nah, layaknya narasi yang sudah beredar bahwa cucu itu selalu mendapat kasih sayang oleh neneknya, kasih sayang oleh kakeknya, mau kemanapun selalu dikasihkan uang jajan secara sembunyi-sembunyi ya. Lo nggak usah bilang sama orang tua kamu, nanti aku kasih uang ini bla bla bla. Dan I think, karena aku jauh sama nenek aku ya, aku bisa mendapatkan hal itu di Panti Jompo, dan aku percaya Oma Opa di Panti Jompo nanti bakalan bisa menjadi kakek nenek saya selama satu hari. Dan aku berharap aku bisa sepuas itu, dan aku yakin itu bakalan seru banget.
0: Oke, nah kalau kita ngomong kembali di batch 4, apa saja persyaratan untuk bisa gabung di batch 4?
1: Oke, persyaratan untuk gabung di batch 4 adalah tentunya pernah mengikuti volunteering selama satu kali di Peduli. Kemudian sisanya sih ya isi form aja, upload CV, upload portfolio. Kemudian tentunya adalah kamu mau berdampak.
0: Yep. Itu aja. Nah kalau untuk jadi volunteernya gimana caranya?
1: Tentunya untuk mau jadi volunteernya adalah teman-teman gampang banget. Teman-teman tinggal pilih tanggal, tentunya ada di peduli.com.
0: Okay.
1: Teman-teman bisa langsung registrasi di sana. Di situ udah ada jadwal di kota yang teman-teman mau pilih. Misalnya teman-teman mau pilih kota Makassar nih ya.
0: Yep.
1: Tinggal pilih kota Makassar, di situ ada jadwal yang akan ada. Misalnya di tanggal 17 nanti atau di tanggal 11 nanti ada kegiatan misalnya di rutan nantinya bareng teman-teman di sana. Teman-teman bisa langsung klik poster ataupun flyer dari kegiatan itu, kemudian teman-teman isi biodata dan lengkapi biodata. Setelah itu teman-teman bisa bergabung melalui grup yang sudah tersedia di link ketika teman-teman sudah registrasi.
0: Ternyata tidak sesulit itu berarti.
1: Ya betul.
0: Oke, sangat mudah teman-teman dengar. Jadi Anda jika ingin gabung tadi, boleh gabung sebagai volunteer juga boleh, gabung di batch 4 juga boleh, tapi memang ada beberapa persyaratannya ya. Tapi kalau pengen tahu lebih banyak lagi, boleh kepoin dulu Instagramnya di @pedulimakassar. Tinggal cari aja, terus kalau misalnya website dan sebagainya itu biasanya udah ada di bio-nya, udah ada.
1: Iya, betul banget.
0: Udah di sana, jadi Anda bisa langsung liatin kira-kira akan ada kegiatan apa dalam waktu dekat ini. Tapi dalam waktu dekat tadi udah ada, akan ada Panti Werdah sih rencananya, akan ada di sana. Selain itu udah kepikiran gak sih?
1: Selain itu aku mau ngajak teman-teman di Panti Asuhan untuk ke kebun binatang, tapi cukup jauh ya kalau di Makassar kebun binatang, tapi yang aku bilang tadi, kemungkinan aku berharap aku kan udah ngajuin surat nih di rutan.
0: Yep.
1: Aku mau buat kegiatan di rutan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yeah.
0: Masih Makassar?
1: Iya, masih Makassar.
0: Masih Makassar. Oke, okay, mendengar. Seperti itu deh keseruan-keseruannya. Dan tidak terasa nih udah lewat 50 bahkan ya. Oh. Udah lewat 50 dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ngobrol seputar tentang menjadi seorang volunteer. Ternyata bukan hal yang sederhana pendengar, tapi memiliki dampak yang bermanfaat bagi orang lain. Ini akan membuat titik kebahagiaan yang ada dalam hati Anda bisa sedikit lebih bersinar. Tidak penting tentang siapa Anda, berapa usia Anda, tapi bagaimana Anda bisa berdampak kepada orang lain dan meluangkan waktu Anda untuk bisa merasakan titik kebahagiaan itu. Bareng dengan Peduli Makassar, bersama dengan Supi yang insya Allah nanti akan menemani Anda dan merencanakan semuanya. Anda bisa dapat merasakan itu nanti di event-event berikutnya. Rencananya tanggal berapa sih event berikutnya?
1: Mungkin di tanggal 17 atau tanggal 11 mungkin, stay tune aja.
0: Oke, nanti Anda bisa lihat seperti apa. Pokoknya dalam Januari ini ada?
1: Iya, ada dong.
0: Ah, udah Januari ini udah ada, udah kepikiran juga nih sepertinya kegiatan-kegiatannya. Anda boleh gabung di sana nanti, pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada. Terakhir Supi, apa yang ingin kamu sampaikan kepada pendengar-pendengar kita yang mungkin tengah mendengarkan, baik itu anak muda atau mungkin siapapun di luar sana yang mendengarkan kita se-Sulawesi Selatan ini, sampai.
1: Okay, terima kasih sebelumnya kesempatannya. Aku mau bilang kepada seluruh teman-teman, bukan hanya teman-teman Gen Z, bukan hanya teman-teman milenial, ataupun bukan hanya teman-teman yang mungkin jauh lebih di atas umur saya. Aku cuma mau bilang bahwa masing-masing orang punya titik merasa bersalahnya mungkin. Masing-masing orang pernah merasa dirinya membuat kesalahan yang sangat berat, kesalahan yang sangat besar, sampai tidak mampu untuk memaafkan diri mereka sendiri. Tapi yakin dan percaya, ketika kamu berdampak, kamu akan menyadari bahwa kamu bisa memaafkan diri kamu sendiri ketika kamu memberikan dampak ke orang lain. Kamu membuat kesalahan ke diri kamu sendiri, tapi kamu bisa memaafkan diri kamu dengan memberikan dampak ke orang lain.
0: Jadi gitu pendengar, mari merangkul tangan bareng-bareng, gabung sama Peduli untuk bisa berdampak bagi orang lain, untuk bisa memuaskan batin Anda yang ada saat ini. Mungkin ada kegelisahan maybe, atau mungkin ada sedikit hal yang dicari, udah bosan mungkin sama kegiatan-kegiatan gitu-itu aja, boleh mencoba hal baru. Gabung sama Peduli bukan hal yang buruk sepertinya, untuk bisa merasakan bagaimana berdampak kepada sesama manusia. Baik Sumi, terima kasih banyak udah sempat gabung sama kita di sini, udah ngajarin kita bagaimana bisa berdampak kepada orang lain. Dan untuk Anda pendengar, sekali lagi Anda langsung mention aja di Instagramnya di @pedulimakassar untuk mengetahui lebih banyak seputar tentang kegiatan-kegiatan Peduli. Saya Irsan Saputra pamit undur diri bersama dengan Supi yang menemani saya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
2: Ngobras, ngobrol

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengan lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: Sembilan FM kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar senang sekali mau hadir menemani Anda dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tentunya kita akan menyiarkan lagu-lagu yang akan pendengar dengarkan di malam ini. Dan sambil menyampaikan salam-salam untuk pendengar lainnya sebelum beristirahat. Dan tentunya pendengar bisa bergabung di 08213333-9440. Bisa melalui line telepon ataupun WhatsApp. Dan jangan lupa juga siaran ini bisa didengarkan melalui RRI Digital yang bisa didownload di App Store ataupun Play Store Anda. Untuk penelpon pertama nih, kita sudah ada dari tadi yang menelpon. Kita angkat dulu teleponnya. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
5: Iya, dengan Bunda Ania Nisa.
6: Apa kabar, Morin?
5: Alhamdulillah baik, Bunda. Bunda, bagaimana kabarnya?
6: Alhamdulillah, dunia tidak mutut.
5: Alhamdulillah, Banteng, bagaimana malam ini, Bunda?
6: Ya, dunia tidak mutut.
5: Dingin-dingin empung. Cocok buat tidur ya Bunda ya.
6: Makassar hujan kah?
5: Makassar ini tadi sih Mori mendung ya sore. Tapi ini malam belum kelihatan karena Mori masih dalam ruangan seharian Bunda.
6: Oh gitu.
5: Baik, Bunda-Bunda mau pilih lagu apa nih malam ini? Ada Yovie Widianto Salahi Aku, Ku Jatuh Cinta Lagi, dan Utopia Serpihan Hati, Ari Lasso Aku dan Dirimu. Salahi Aku Jatuh Cinta Lagi. Baik, silakan. Lagunya buat siapa Bunda? Apa? Kenapa?
6: Ya bang si radiota sana RRI.
5: Radio yang mana? Oh, terganggu suaranya. Nah ini bagaimana? Coba suara radio ini dikecilkan dulu Bunda. Oh baik, baik, nanti coba kami sampaikan dulu ya ke tim tekniknya. Baik Bunda. Bunda mau pilih Bunda mau sampaikan salam buat siapa Bunda?
6: Salam-salam buat Wali Gato, Salam Tantri, Abdo Sewan, Puanta, Saraya, Rina Saraya, siapa lagi ya? Pak Bobby, Pak Yusuf, Aulia Sul, siapa lagi ya? Rina Sopeng, Cenggone, Bunda, siapa lagi ya? Ibu Rosiana, siapa lagi ya? Padi sama Rika, Limas, siapa lagi ya? Ibu Nur, M Nur, sama Pak Yani, semuanya paling dekat di Boris, desanya buat Pak Hakim, selamat duduk-duduk santai sama keluarga aku, buat Mori, sama cepat ada jodohnya.
5: Amin.
6: Terima kasih, Mori. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda sudah bergabung. Dan itu tadi Bunda Andi Anisa yang sudah bergabung nih. Dan kami masih menunggu pendengar lainnya untuk berpartisipasi tentunya di 082133339440. Kita sudah ada lagi yang bergabung nih. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
5: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
7: Dapur Manjalan, Pak Merin.
5: Dengan siapa, Pak?
7: Gafur.
5: Oh, Pak Gafur.
7: Iya, Manjalan.
5: Iya, Pak Gafur, bagaimana kabarnya, Pak Gafur?
7: Alhamdulillah. Pak, bagaimana?
5: Alhamdulillah, sehat juga, Pak. Pak Gafur, mau pilih apa? Lagu apa nih malam ini?
7: Apa lagunya, Pak Merin?
5: Ada Utopia Serpihan Hati, Aku dan Dirimu, Ari Lasso, Rosa Tak Sanggup Lagi. Dan Ungu, aku bukan pilihan hatimu.
7: Tak sanggup lagi.
5: Tak sanggup lagi, Rosa, baik. Rosa, ya. Lagunya buat siapa, Pak?
7: Sama belah sewang. Yang berlewat, Pak Hakim di Bantai.
5: Iya. Yeah.
7: Tuan Datuk di Pindrang. Bambu Abi di Polman. Bukit di Dayak. Ahmad di Kalsin. Terus di Nasir.
5: Ahmad,
7: iya, Pak. Aldi di lima para pindram.
5: Baik.
7: Esti Nopo dan Ponto.
5: Baik, buat semuanya ya, Pak ya.
7: Ya, semuanya nih, Pak Mori. Pak Mori.
5: Iya.
7: Lanjut tugas, assalamualaikum.
5: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gafur sudah bergabung. Dan pendengar lainnya juga bisa bergabung seperti Pak Gafur dan Bunda Andianisa tentunya di 082133339440. Dan ini juga sudah ada telepon yang masuk lagi nih, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
8: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
5: Iya, dengan siapa di sana?
8: Dengan Maya di Gorontalo.
5: Oh, Kak Maya di Gorontalo. Iya. Wow, iya. Luar biasa sekali sampai jauh-jauh ke Makassar mendengarkannya ya, Kak ya.
8: Iya, via udara.
5: Iya. Gimana kabarnya Kak malam hari ini?
8: Kenapa?
5: Kabarnya bagaimana malam hari ini?
8: Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, apa kabar nih, Mbak?
5: Alhamdulillah, baik juga.
8: Oh, syukurillah ya kalau gitu.
5: Cuaca di Gorontalo bagaimana malam ini, Kak? Halo, Kak? Kak Maya?
8: Baik. Boleh request lagu sendiri.
5: Boleh, ada lagu Utopia Serpihan Hati, Ari Lasso, Aku dan Dirimu, Ungu, Aku Bukan Pilihan Hatimu, ya. Marcel Firasat.
8: Ari Lasso.
5: Ari Lasso, Aku dan Dirimu. Baik, mau dipersiapkan. Silakan menyapa Kak Maya.
8: Menyapa pertama dulu buat Mbak yang lagi beraktivitas ya, sukses pada aktivitasnya. Limpahkan rezekinya, mudahkan segala urusan selalu juga. Dan senang-senang dengan Allah Subhanahu wa taala barang kalau kita
5: cinta. Amin.
8: Terus buat seluruh yang lagi stay tune di
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Maya di Gorontalo. Dan selanjutnya ini kita sudah ada yang bergabung nih, kita... Oke, teleponnya terputus. Oke, baik, kita masih menunggu telepon dari pendengar yang lainnya untuk bergabung. Dan saat ini kita coba angkat dulu telepon dari siapa di sana. Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
5: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
9: Arfa di Selayar.
5: Oh, Pak Arfa di Selayar. Bagaimana kabarnya, Pak Arfa?
9: Alhamdulillah, Mbak More. Mbak More sendiri bagaimana?
5: Alhamdulillah, baik, Bapak. Pak Arfa?
9: Iya.
5: Baik, Pak Arfa mau pilih lagu apa nih malam ini? Ada lagunya Ungu, Aku Bukan Pilihan Hatimu, Utopia Serpihan Hati, Marcel ya, Firas. Yang mana?
9: Lagunya Ungu.
5: Oh, Ungu, Aku Bukan Pilihan Hatimu. Baik, silakan menyapa Pak Arfa.
9: Saya menyapa buat yang baru lewat dari Gorontalo, Mbak Maya. Ada Pak Gapur.
5: Iya.
9: Juga ada Bunda Sopi, Pak Bila Sewang, Pak Umar Bareng Ibu Nursia.
5: Baik.
9: Ada Pak Mayani Tasmun, sama Ibu Nurmina. Ada Rosdina Yasir, Sinta di MU.
5: Iya. Yeah.
9: Juga di Bulkumba ada Wulandari, ada Putra Kelana. Ada Istan dan Andira, juga ada Putra Wabau dan Elvira. Pertama juga ada Erni. Ada Pak Lupus di Maimare, Puan Datu di Pindang, ada Aldi Hidayat juga di sana, juga Bobi, Pak Yusuf di Polman, Ira di Majene. Buat semuanya saja pendengarnya Pol 1 RI Makassar, tanpa terkecuali.
5: Baik, terima kasih Pak Arfa.
9: Selamat bertugas, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfa sudah bergabung. Dan pendengar, sebelum kita lanjut lagi, kita putarkan dulu lagu-lagu pilihan yang sudah dipilih tadi. Jadi tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI

0: atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ...94,4 FM... kanal informasi dan inspirasi, tentunya masih dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tentunya memori masih menghadirkan dan menemani pendengar hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Untuk itu jangan lupa bergabung atau berpartisipasi di 0821-3333-9440. Dan saat ini kita sudah ada yang bergabung nih dengan Ibu Sri Sinta di MU. Kita sapa dulu.
2: Halo,
1: halo Ibu Sri Sinta. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Sinta?
2: Alhamdulillah baik-baik.
1: Alhamdulillah. Ibu Sinta, mau pilih lagu apa nih malam ini?
2: Apa lagunya?
1: Ada lagu Cross Bottom, Maafkan, Iwan Fals, Aku Bukan Pilihan, Afgan, Bukan Cinta Biasa, dan Dewi Lestari. Baik, teleponnya terputus nih dengan Ibu Sinta. Sepertinya mungkin lagi ada gangguan sinyal, jadi mungkin kita pilihkan saja nanti lagunya dari Ibu Sinta. Dan pendengar yang lainnya silakan bergabung kembali di 0821-3333-9440. Dan juga Mori mau ingatkan, siapa tahu mungkin pendengar mau mengetahui informasi-informasi terupdate di hari ini, jangan lupa kunjungi portal berita kami di rri.co.id, di mana terdapat banyak sekali informasi-informasi yang diliput langsung dari jurnalis RRI seluruh Indonesia. Dan tentunya malam ini kita punya pilihan-pilihan lagu yang membuat bernostalgia di era-era 2010, 2011. Lagu-lagu yang menemani masa-masa remaja Mori di kayaknya ini. Nah, pendengar silakan mungkin bergabung juga dan memilih lagu-lagu pilihan ini. Dan untuk itu sambil menunggu kita putarkan dulu deh lagunya Ari Lasso, Aku dan Dirimu. Jadi jangan lupa bergabung tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita kembali lagi dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Di mana pendengar bisa memilih pilihan lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh MD kami, Kak Arvan Yusri. Dan tentunya bisa sampaikan salam-salam menjelang istirahat untuk pendengar lainnya. Pendengar bisa bergabung di 082133339440. Dan saat ini sudah ada yang bergabung lagi, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, selamat malam, Ruan Rindu, Ruan Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Iya, waalaikumsalam, selamat malam. Aduh, Muri lupa lagi namanya.
2: Dengan Bobby.
1: Ah, Pak Bobby di Polman. Bagaimana kabarnya Pak Bobby?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah.
2: Gimana, Muri, kabarnya juga?
1: Alhamdulillah baik juga dong Bapak, apalagi mendengar suara Pak Bobby ini semakin bersemangat nih.
2: Iya, pastilah.
1: Pak Bobby mau pilih lagu apa nih di malam hari ini? Ada lagunya Marcel Firasa, Dewi Lestari, Malaikat Juga Tahu, Afgan Bukan Cinta Biasa.
2: Dewi Lestari.
1: Oh, Dewi Lestari. Malaikat Juga Tahu. Tahu apa malaikatnya, Pak?
2: Ya pokoknya ada deh.
1: Ada deh, pokoknya cuma malaikat yang tahu ya, Pak ya.
2: Iya, hanya malaikat dan yang tahu.
1: Iya, baiklah Bapak, lagunya buat siapa, Pak Bobby?
2: Ya, menyapa buat Anissa Hakim, ada Pak Abdullah Sewam, Pak Gapur, Bang Anwar, ada Ica Indah, Ica Yuda, Ina Arfa, Bunda Sofi, ada Rosdiana Yasir, Ina Kertalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Wanda Tu Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Tantri, Opading, Layasari, Aldi Hidayat, Kerli Margareta, Ayani, Kak Nurmina Inur, ada Ibu Wahida, ada Ibu Sumi, semuanya murid tanpa terkecuali. Selamat malam.
1: Oh, baik, terima kasih.
2: Ada Piola juga ya. Selamat malam. Oke, mari, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bobby di Polman sudah bergabung. Dan pendengar lainnya juga bisa bergabung seperti Pak Bobby, langsung saja telepon di telepon kami. Dan ini kita sudah ada lagi yang bergabung nih. Ah, terputus teleponnya. Baiklah. Kita masih menunggu yang lainnya untuk bergabung melalui line telepon atau WhatsApp di 0821-333-3940. Dan ini kita putar dulu deh lagunya Ungu, Aku Bukan Pilihan Hatimu. Mungkin dengan memutarkan lagu ini, pendengar yang lainnya semangat untuk memilih lagu untuk menemani istirahat di malam hari ini juga.

0: 94,4 FM kan informasi dan inspirasi. Dan kita sudah ada langsung nih yang bergabung. Kita sapa dulu dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di sana?
1: Pak Lupus lima dengar nih.
0: Pak Lupus, apa kabar Pak Lupus?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, sudah lama nggak dengar suara Pak Lupus nih. Pak Lupus mau pilih lagu apa Pak? Lagunya Marcel Firasat, Afgan Bukan Cinta Biasa, Iwan Fals, Aku Bukan Pilihan.
1: Itu pilihan.
0: Aku Bukan Pilihan, baik. Silakan Bapak menyapa.
1: Ada di sini, ada Yuki, ada Jadi, ada Indra, ada Denisa, ada Sul, ada Aulia, ada Anto, ada Paul juga Sewang, Tuan Ratu. Semuanya tanpa terkecuali.
0: Okay. Baik, terima kasih Pak Lupus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Lupus tadi yang sudah bergabung. Dan pendengar lainnya juga bisa bergabung tentunya di 082133339440. Dan saat ini kita sudah ada lagi yang bergabung nih. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di sana Pak?
2: Dengan Anto di Enrekang Duri.
0: Dengan Pak Anto di Enrekang.
2: Ya betul.
0: Baik, bagaimana kabarnya Pak Anto?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, sepertinya ini kita baru pertama kali ngobrol ya Pak ya?
2: Ya mungkin.
0: Mungkin. Baik, Pak Anto mau pilih lagu apa nih di malam hari ini? Ada lagunya Utopia Serpihan Hati, Marcel Firasat, Afgan Bukan Cinta Biasa, dan Crash Bottom Maafkan.
2: Itu Cinta Biasa.
0: Lagunya Afgan, lagunya buat siapa Bapak?
2: Lagunya aja, lagunya Pak Lupus di mari-mari tadi. Ada Tika di Sabang, ada Yuda. Ada Laisari di Polman. Ada Tika di Bone, ada Mbak Dewi di Tekalat. Ada Pak Gapur. Ada Aldi Pro di Pindrang. Ada Tuan Triotari di Pare-Pare. Ada Bunda Sofi, ada Ahmad Yani di Sopeng, ada Rostiana, dan semua-semuanya di tempat terkecuali. Buat ada yang mengiar, semoga selalu.
0: Baik, terima kasih Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan Bapak Anto yang sudah bergabung nih. Nah, tentunya kita break dulu, putarkan lagunya Dewi Lestari. Ini tadi pilihannya lagu Pak Bobby di Polman. Kita dengarkan dulu lagunya yang sangat menghayati dan menemani malam hari ini.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sembilan 4,4 FM kanal informasi dan inspirasi, dan pendengar, kembali lagi kita dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, di mana yang akan menemani pendengar tentunya hingga pukul 11 waktu Indonesia nanti. Dan tentunya kami menunggu partisipasi Anda untuk bergabung tentunya dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu. Dan siaran ini sebenarnya bisa didengarkan juga langsung di RRI Digital yang bisa didownload di App Store ataupun Play Store Anda. Dan mungkin pendengar Pro 1 yang ada gangguan ataupun RRI-nya mungkin sedang bermasalah, bisa langsung saja WA untuk berikan keluhannya biar bisa langsung kami tanggapi bagaimana sinyal yang sudah ditangkap di daerahnya masing-masing. Dan tentunya jangan lupa juga kunjungi sosial media kami nih di Instagram dan TikTok RRI_Pro1Makassar. Dan karena biasanya kami akan menghadirkan updatean, mungkin informasi-informasi yang bisa pendengar langsung dengarkan ataupun dapatkan melalui media sosial. Dan tentunya juga live streaming kami di YouTube RRI Pro 1 Makassar. Nah, ini kita masih menunggu pendengar yang lainnya untuk bergabung. Tentunya di 0821-3333-9440. Dan mungkin sambil menunggu kita putarkan nih lagu pilihan, tapi judulnya Aku Bukan Pilihan dari Iwan Fals. Untuk itu mari kita simak bersama lagu ini, mari kita menikmati bersama lagu ini. Tentunya dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

dirinya yang mengaku kekasihmu itu. Aku tak bisa memahami. Ketika malam tiba, ku rela kau berada dengan siap.

94,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sayangnya kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu dan berakhirlah di edisi hari ini. Untuk itu Mori mau pamit. Sampai berjumpa di Ruang Rindu selanjutnya. Dan tentunya pendengar jangan bersedih dulu, karena Mori masih akan hadirkan rangkaian hiburan dan renungan yang akan menemani istirahat pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu tetap bersama kami tentunya di Pro 1 Makassar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernah nggak sih terpikir kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan, semangat.

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang.

0: sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah? Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya.
1: Ya, jangan dong ya.
0: Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga, ayah. Ya sudahlah sayang, gak apa-apa. Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya, setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah? Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah. Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu.
1: Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini.
0: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan. Air mata membasahi pipinya. Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa? Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu. Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini. Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya, dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa. Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan? Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau. Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Layangan Putus adalah sebuah novel fenomenal yang berhasil menyentuh hati banyak pembaca. Novel ini mengisahkan tentang lika-liku rumah tangga yang retak akibat perselingkuhan. Kisah yang diangkat sangat dekat dengan kehidupan nyata, sehingga banyak pembaca yang merasa terhubung dan ikut merasakan emosi tokoh-tokoh di dalamnya. Novel ini berpusat pada kehidupan Kinan, seorang istri yang setia dan penuh pengorbanan. Ia rela meninggalkan karirnya untuk mendukung suaminya Aris meraih kesuksesan. Namun, di balik kehidupan rumah tangga yang tampak sempurna, tersimpan rahasia besar. Aris ternyata berselingkuh dengan sahabat karib Kinan. Pengkhianatan ini membuat dunia Kinan hancur berkeping-keping. Ada beberapa tema utama dalam novel Layangan Putus, di antaranya ialah perselingkuhan. Novel ini secara mendalam mengupas dampak perselingkuhan terhadap sebuah hubungan. Perselingkuhan tidak hanya menghancurkan pernikahan, tetapi juga merusak kepercayaan dan harga diri. Pengorbanan. Kinan menjadi simbol sosok perempuan yang rela berkorban demi keluarga, namun pengorbanannya tidak selalu dihargai. Tema utama lainnya adalah kekecewaan dan pengkhianatan. Kisah ini penuh dengan emosi yang kuat, terutama kekecewaan dan pengkhianatan. Pembaca diajak untuk merasakan sakit hati yang mendalam ketika kepercayaan dikhianati. Tema lainnya adalah perjuangan untuk bangkit. Setelah mengalami kehancuran, Kinan berusaha bangkit dan menemukan kembali jati dirinya. Kisahnya menjadi inspirasi banyak orang yang pernah mengalami pengalaman serupa. Ada beberapa pesan moral dalam novel Layangan Putus, yaitu pentingnya komunikasi. Novel ini menyoroti pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Kurangnya komunikasi yang terbuka dan jujur dapat memicu kesalahpahaman dan konflik. Pesan moral lainnya adalah harga diri. Setiap individu berhak mendapatkan rasa hormat dan penghargaan. Jangan pernah merendahkan diri sendiri demi orang lain. Pentingnya mencintai diri sendiri, yaitu setelah mengalami kekecewaan, Kinan belajar untuk mencintai dirinya sendiri dan memulihkan kepercayaan dirinya. Pesan moral lainnya adalah pengampunan. Meskipun sulit, pengampunan adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin. Gaya penulisan Mommy Asf dalam novel ini sangat luas dan mudah dipahami. Penggunaan bahasa yang sederhana namun efektif membuat pembaca dapat dengan mudah terbawa dalam alur cerita. Selain itu, deskripsi emosi yang detail membuat pembaca ikut merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh-tokoh. Layangan Putus adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan membuka mata kita tentang realitas kehidupan rumah tangga. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang cinta, pengorbanan, dan kekuatan untuk bangkit. Kisah Kinan akan terus menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah dalam menghadapi cobaan hidup. Di dalam novel ini terdapat juga emosi yang kuat, karena novel ini berhasil membangkitkan berbagai emosi dari sedih hingga marah. Tokoh-tokoh dalam novel ini pun sangat hidup dan mudah untuk diingat. Dan novel ini memberikan banyak pelajaran berharga tentang kehidupan. Secara keseluruhan, Layangan Putus adalah sebuah novel yang sangat layak untuk dibaca. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi para pembacanya. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

94,4 FM. Dan pendengar, jangan kemana-mana dulu karena kami akan hadirkan pertandingan, ya ini hari ini di runner up grup E versus runner up grup I. Langsung kami relay dari RRI Pro 3. Dan pertandingan berlangsung dari Stadion Dallas Stadium. Untuk itu pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya dalam pertandingan Piala Dunia di pukul 00 waktu Indonesia Tengah.

Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Rudy Zain. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggandeng Pijar Foundation untuk membuka kesempatan yang sama bagi murid tuli untuk memahami pembelajaran, mengembangkan potensi, serta meraih masa depan dengan percaya diri melalui program pendidikan bilingual untuk tuli. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajarisa Ulhaq, mengatakan pendidikan inklusif merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan yang setara bagi seluruh anak Indonesia. Menurutnya, Kemendikdasmen tidak menganggap layanan bagi murid tuli sebagai program tambahan, tetapi sebaliknya pihaknya menempatkannya sebagai bagian penting dari ekosistem pendidikan nasional. Kementerian Kebudayaan mendorong pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat untuk membuat peraturan daerah atau peraturan bupati terkait pemenuhan hak dan pengakuan serta perlindungan masyarakat adat. Direktur Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kemenbud, Syamsul Hadi, mengatakan upaya ini dilakukan untuk memberikan pemenuhan terhadap hak, pengakuan, dan perlindungan atas keberadaan masyarakat adat di suatu wilayah. Ia mengakui Kemenbud memberikan atensi khusus terhadap pemenuhan hak dan pengakuan serta perlindungan masyarakat adat di NTB. Salah satunya adalah hak dalam bidang kebudayaan yang berkaitan dengan ritual, adat istiadat, ritus, manuskrip, dan layanan pendidikan adat. Informasi mancanegara, Vietnam akan menjatuhkan denda kepada individu yang membuat atau menyebarkan informasi palsu, tidak benar, terdistorsi, atau bersifat memfitnah di media sosial yang merugikan reputasi lembaga dan organisasi maupun kehormatan serta martabat individu. Denda yang dikenakan mulai dari 20 juta hingga 30 juta dong Vietnam atau setara dengan 794 hingga 1.190 dolar Amerika Serikat. Kisaran denda yang sama juga akan dikenakan terhadap berbagai pelanggaran seperti membagikan gambar-gambar eksplisit yang menampilkan pembunuhan, kekerasan, kecelakaan, atau adegan meresahkan lainnya, menyebarluaskan karya jurnalistik, sastra, atau seni yang dilindungi hak cipta tanpa izin. Informasi olahraga, petenis putri Indonesia Janice Chen mengakhiri penantian 22 tahun wakil tunggal merah putih di undian utama Wimbledon sejak Angelique Wijaya tampil pada edisi 2004 Grand Slam lapangan rumput tersebut. Dalam debutnya di Wimbledon, Janice memastikan langkah ke babak kedua setelah menumbangkan unggulan ke-22 asal Kanada, Leila Fernandez dengan skor 6-1, 6-3. Sebelum Janice, Angelique Wijaya menjadi petenis tunggal Indonesia terakhir yang tampil di babak utama Wimbledon pada 2004. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut keberhasilan Janice sebagai pencapaian bersejarah bagi tenis Indonesia.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Yang di sininya kau. Kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah. Kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Kara lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Us, hey. Diam sudah. Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja, toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Percaya enggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id

0: tinggalkan itu. Saya ucapkan selamat dulu buat kepolisian yang sudah berumur, yang kalau orang itu sudah kakek-kakek ya.
1: Betul.
0: 80 tahun. Ya, walaupun banyak yang berhasil, tapi tetap masih ada kekurangan. Namanya suatu instansi apapun pasti tidak mesti harus semua bagus. Selain karena bekerja ini kan juga manusia namanya, Mbak Arsi kan. Jadi kadang aturan seperti dulu kata Pak Kapoltabes Makassar, tembak di tempat, itu ada pro ada kontra. Tapi itulah cara bagaimana aparat keamanan kita mau menjadikan daerah kita jadi aman ya. Saya di Parepare saja ini, Kapolres Parepare sudah ada beberapa acara kemarin memberikan sebuah bentuk kepada purnawirawan yang sudah pensiunnya, itu ke rumah masing-masing menikmati sedikit walaupun rupa sembako, ada pertanian domino, ada pertanian untuk anak remaja, itu mobil legend ya.
1: Mobile legend.
0: Jadi Parepare ini ada juga namanya Marti Jumat Peduli.
1: Nah, kegiatan apa saja itu di situ? Kegiatan apa saja?
0: Itu di Jumat Peduli kita di setiap RW-RW itu Marti kita mengumpulkan masyarakat dan kita diberikan pengarahan dan masyarakat diberikan hak untuk bertanya supaya dia tahu bagaimana kepolisian, bagaimana bekerja sama dengan kepolisian. Dan yang utama ini masyarakat jangan takut kepada kepolisian. Karena banyak masyarakat kadang kalau ada peristiwa kadang hanya melihat saja, kadang masyarakat jangan sampai saksi kak.
1: Ada rasa ketakutan ya. Juga ya Bang
0: Ade. Rasa ketakutan. Contoh apa yang terjadi di Bandung itu Mbak Arsi ya. Itu di Bandung sampai 3 tahun ada penyekapan. Di sini kita melihat bahwa sebenarnya aparat kepolisian ini seandainya dilaporkan atau yang punya kos-kosan aktif secara tahu bahwa ada yang begini, ini tidak akan tinggal lama orang penyiksaan begini. Jadi kita mengharap apakah di Makassar itu sudah ada pengecekan kos-kosan Barki. Maksudnya jangan sampai ada kejadian ini kan di Bandung itu di Jawa. Bisa saja terjadi di Makassar. Di
1: menjadi sebuah pembelajaran mungkin kalau menurut Anda ya.
0: Pembelajaran. Jadi kan kita di kelurahan itu Barki ada Pak RT, ada Pak RW, ada Lurah, ada Babinsa, Babinkamtibmas ya. Apalagi kota Parepare ini dianggap kota yang disenangi orang, didatangi orang. Baru banyak kos-kosan di Parepare. Jadi kami kadang sebagai RW sudah mendatangi yang punya kos. Kadang kalau didatangi mengatakan saja iya nanti saya lapor kalau ada yang istilahnya menginap.
1: Intinya lebih ada harus lebih ada pengawasan dan mungkin kalau dari Anda ada pengawasan dan mungkin ada kolaborasi juga dengan pihak Polri setempat begitu sehingga hal-hal yang tidak diinginkan ini tidak terjadi ya Bang One.
0: Kolaborasi dengan Satpol.
1: Baik.
0: Karena kita tidak tahu namanya orang pendatang ini kan kita tidak tahu. Kadang kalau kos-kosan itu tidak menanyakan mana KTP-nya, mana surat nikahnya, kadang datang itu sama laki-laki perempuan.
1: Baik.
0: Kan tidak ditahu bahwa suaminya kah, istrinya kah.
1: Baik Bang One.
0: Ini kan kadangnya tanda kutip ya, laki-laki membawa yang berarti mungkin tahu namanya kompi-kompi, kompi satu, kompi dua. Nah ini yang membuat daerah kita nanti agak tidak aman. Tapi di Parepare kami sudah sering mengimbau dan saya sudah sering ke tempat-tempat kos-kosan menyarankan supaya jangan terjadi seperti di Bandung ini.
1: Baik, Bang One.
0: Karena kalau ini yang terjadi kan kasihan. Jadi selamat, saya harap aparat kepolisian bisa bekerja lebih baik. Mudah-mudahan semua yang dikerjakan ini untuk kemaslahatan umat masyarakat Indonesia supaya kita merasa aman, walaupun antara pro dan kontra pasti ada, karena namanya sesuatu apapun pasti ada pro dan kontra.
1: Baik.
0: Terima kasih, Bang.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang One dari Kota Parepare. Terima kasih sudah bergabung juga bersama dengan kita di Opini Publik Makassar pagi Penyiar. Ada yang ingin mengucapkan ini selamat ulang tahun ke-80 untuk Polri kita, silakan 08213333944 dan mungkin ada harapan yang ingin disematkan begitu di momen ke usia yang sudah ke-80 tahun, dan seperti apa ini sehingga kedekatan antara Polri dan juga masyarakat ini bisa lebih dekat lagi, begitu tidak ada unsur ketakutan, apalagi ketika ingin melaporkan mungkin satu kasus ada kekhawatiran gitu ya. Kita terima lagi pendengar kita yang sudah bergabung bersama dengan kita di Opini Publik Makassar pagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Abdullah Sewang kah ini?
2: Betul.
1: Takut kah salah janus, salah menebak, nanti orang baru.
2: Desi Wangji,
1: tapi habis begadang Kika ini, baru pikir mau tidur ini atau bagaimana?
2: Iya begitulah.
1: Jadi nonton kita di Perancis lawan Swedia.
2: Ya, ketemu Perancis itu tidak pernah ya Swedia.
1: Beda dengan yang kemarin dia.
2: Iya.
1: Oke deh, kita tinggalkan nih Perancis sama Swedia, sudah lewat 3-0-nya. Nanti next pertandingan selanjutnya nih Pak Sewang, usia ke-80 tahun ini Polri, ada yang ingin disampaikan begitu?
2: Iya, saya ucapkan selamat ulang tahun Bayangkara yang ke-80 ya. Iya. Ya, yang betul tadi, yang dikatakan tadi Bang One, bahwa umur 80 tahun sudah jadi kakek-kakek.
1: Iya.
2: Berarti dia sudah lebih daripada dewasa. Iya. Saya minta kepada aparat kepolisian, jangan diberi jalan, jangan diberi peluang, jangan diberi ampun itu begal-begal.
1: Oke, lebih kepada begal ya.
2: Begal-begal itu harus memang dihabisi, karena sangat mengganggu masyarakat. Aktivitas masyarakat sangat takut. Dia keluar malam, ada apa-apa. Tidak semua itu orang keluar malam itu pergi main-main.
1: Ada nah, memang juga baru pulang kerja dia.
2: Keluarganya di rumah sakit.
1: Ya, bisa juga.
2: Ada juga keluar, masih ada juga urusan bisnisnya itu, tapi dia terhalang takut dan diikuti oleh begal-begal itu.
1: Ya.
2: Jadi perbanyaklah patroli kepolisian.
1: Oke.
2: Okay. Iya, supaya begal ini jangan menjadi merajalela, dan jangan pasti sudah begal itu di bawah umur, jangan, karena dia itu pemikirannya kejahatan, bukan di bawah umur yang berjalan, tetapi kejahatan dia jalankan.
1: Baik.
2: Jadi jangan bedakan umurnya, pokoknya dia kejahatannya itu yang dipakai itu kejahatannya itu.
1: Karena perbuatannya mungkin ini sudah melebihi orang dewasa kali ya.
2: Melebihi daripada orang dewasa dia punya kejahatan. Jangan sampai ada orang tua yang ngasih dia kabur buat bako karena dibawa umur jago. Nanti dia bilang ini yang sangat berbahaya ini.
1: Baik.
2: Jadi jangan, saya minta kepada kepolisian, jangan pakai istilah dibawa umur.
1: Okay.
2: Pokoknya yang dipakai istilah tiba di tempat dilaksanakan itu.
1: Okay.
2: Supaya kita punya kota ini aman dan tenteraman, dan kita merasakan iya, karena kita ini sudah istilahnya sudah merdeka. Iya, apa dikatakan merdeka itu supaya kita aman dan tenteraman. Tenteraman kemana merata rakyat aman.
1: Oke deh Pak Abdullah Sewang.
2: Oke.
1: Iya.
2: Selamat ulang tahun Bayangkar ke-80. Sehat
1: juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Deng Sewang yang ada di Faisal 17 Makassar, sehat-sehat juga ya. Bagaimana lebih menekankan begitu keamanan khususnya di Kota Makassar, lebih kepada anak-anak mungkin yang masih di bawah umur, tergolong di bawah umur tapi sudah melakukan aksi kejahatan ya. Karena banyak masyarakat yang mungkin ketika mereka masih beraktivitas di malam hari bukan karena mereka keluyuran, tetapi mungkin ada kegiatan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Abdullah Sewang, entah mengunjungi keluarganya yang ada di rumah sakit, atau mungkin memang dalam posisi baru pulang kerja begitu. Oke deh, kita terima lagi komentar selanjutnya pagi hari ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Dari siapa nih? Arti tahu agak-agak familiar dengan suaranya tapi takut salah ucap. Dari Toraja Utara kah?
3: Dari Toraja.
1: Ah, cocok. Dari Rain-nya.
3: Iya, betul.
1: Oke, Rain di Toraja Utara, Kota Rantai Pau, sehat-sehat Rain.
3: Alhamdulillah baik.
1: Di sana lagi hujan kah? Karena biasanya kalau Rantai Pau ini suka masih turun hujan ya biasanya.
3: Lagi kayaknya cerah.
1: Oh, lagi cerah pagi hari ini. Ya, secara hatinya Rain mungkin kita, karena
3: Iya. Di Tangerang Raya kalau saya bagian Makale.
1: Oh, di bagian Makale ya, Rain ya. Di Makale. Tanah Toraja ya. Beda ya. Toraja Utara sama Tanah
3: ini
1: Toraja.
3: Saya mau komentar ini. Siarannya di Toraja.
1: Iya, kenapa? Seperti apa dari Toraja? Bagaimana siaran yang diterima di Toraja ini, Rain?
3: Gresek sekali,
1: Mbak. Oh, kresek ya. Baik, ya, baik.
3: Sudah berapa hari kayaknya biasa gresik, kadang bagus, kadang gresik. Kayak siaran bola tadi. Oh. Berjemur, tidak bisa didengar baik tadi.
1: Siaran pertandingan tadi ya, bergemuruh ya, katanya.
3: Iya, jadi itu yang memang dua pertandingan itu. Tidak ditahu apa nggak bilang.
1: Oke deh, baik.
3: Cuma bergemuruh di dalam.
1: Terima kasih informasinya Rain. Ini ada tim teknik ya. Di sini. Jadi tadi informasi dari Kota Parepare, kemudian dari Pindrang dan juga dari Toraja ini ya untuk siaran Pro Satria dari Makassar.
3: Sudah beberapa hari ini kayaknya sering
1: sudah beberapa hari.
3: Ya.
1: Oke.
3: Okay. Iya.
1: Siap.
3: Krisik.
1: Baik. Oke.
3: Okay. Itu cuma sampaikan
1: Mbak. Iya, bagaimana tanggapannya ini dulu Rain? Mungkin ada ucapan ulang tahun ini di Hut Bayangkara ke-80. Pokoknya selamat ulang tahun aja ya, yang terbaik ya, ini dari ya, Polri ya. Kita. Oke, terima kasih ya. Rain.
3: Semoga kedepannya bisa lebih baik lah.
1: Iya, baik. Terima kasih ya. Sehat selalu. Selamat pagi, Rain dari Kota Makale, Tanah Toraja juga sudah bergabung bersama dengan kita di Opini Publik Makassar Pagi. Terima kasih untuk semua informasi dari beberapa daerah yang saat ini mendengarkan siaran Pro Satria RRI Makassar. Kami tetap mendengarkan setiap informasi dari Anda bagaimana penerimaan ya dari siaran Pro Satria RRI Makassar. Oke deh, kita ke topik kita seputar usia ke-80 sudah terwujud Kapolri yang presisi. Kita terima lagi pendengar kita. Halo, assalamualaikum. Halo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, Pak Aldi nih di Pindrang. Bisa saja ini sama. Informasinya dari sana.
4: Ya.
1: Ada delay kayaknya Pak Aldi, langsung ini, silakan.
4: Kalau dialognya seperti ini biasa. Iya, ada jeda.
1: Iya. 2-3 detik di begitu.
4: Telepon dengan di radio ada perbedaan. Iya. Berapa detik itu? Cuma kalau di telepon kecil suaranya.
1: Oke. Okay. Suara penyiar kah?
4: Kalau di telepon. Iya.
1: Jadi suara saya sekarang ini agak kurang jelas ini diterima di Pindrang.
4: Iya, jelas tapi kecil. Jadi okay, dengarannya di radio lama.
1: Baik.
4: Dengar terus. Nah, begitu. Jadi okay. Banyak sekali yang mau dibenahi ini. Jadi kalau dialog seperti ini itu ya agak-agak bagus sih didengar di manual. Tapi kalau biasa bola di situ agak-agak seperti yang disampaikan tadi itu berkumur-kumur, gemuruh apa?
1: Oh, bergemuruh ya. Oke, siap. Ya,
4: mungkin karena saya selalu bandingkan yang di sebelah. Karena berdekatan dengan RRI Mamuju bersih sekali, tidak ada gresek-gresek.
1: Oke. Baik.
4: Jadi ini juga kalau saya adakan perbandingan, tapi itulah harus begitu sebenarnya. Bisa meratakan. Kiranya bagus, bersih semua di seluruh manual ya.
1: Iya.
4: Sama-sama
1: ini. Ini kalau bagian pemancar ini arti agak sedikit bingung, tetapi kita terima masukan dari semua pendengar dan langsung kita sampaikan ke tim teknik untuk langsung dibenahi ya. Ada dua tim teknik kok saat ini yang langsung mendengarkan. Yeah. Oke, Pak Aldi, langsung ke topik kita ini. Di usia ke-80 tahun dari Polri kita, ada ucapan dan mungkin juga ada harapan untuk Polri kita.
4: Ya, sebelumnya ucapan selamat Hari Bayangkara. Di Polri ya yang ke
1: 80 tahun.
4: Iya, 80 tahun ya.
1: Iya.
4: Kalau di ibarat manusia ini saya menjadi punya cucu ya, banyak
1: cici
4: ya.
1: Juga bisa jadi.
4: Sudah dari kakek-kakek. Tentunya untuk harapan masyarakat itu pelayanannya memberantas kriminal dan sebagainya. Dan berharap bergerak cepat, apakah itu yang laporan masih di Polres atau di Polsek. Yang saya lihat di sini cukup tanggap juga. Cuma kadang-kadang juga kalau kita mendengarkan di sosial media, melihat di sosial media berbagai keluhan masyarakat, apakah itu tentang ada yang katanya ada kedekatan dengan oknum yang bagaimana sehingga tidak ditahan atau apalah. Ada seperti itu. Walau-walau bagaimana anunya, yang jelas ada keluhan seperti itu. Kadang-kadang juga ada penggerebekan, belum sampai di sana sudah lari semua. Ada yang menduga bahwa ada yang memberitahu kami bilang, kami mau ke situ apalah bagaimana. Ini juga kalau menindak masalah kriminal atau apa, jangan apa ya, tajam ke bawah tumbuh ke atas. Nah, ini sering disampaikan penceramah-penceramahnya seperti
1: baik.
4: Jadi semoga dalam mengayomi masyarakat itu bergerak cepat seperti yang diinginkan masyarakat. Dan melihat langsung kejadian yang disampaikan masyarakat seperti apa. Jadi mudah-mudahan di arulan tahunnya ini yang ke-80 melayani masyarakat begitu cepat dan tanggap apa yang diinginkan masyarakat.
1: Tanpa membeda-bedakan ya.
4: Iya, tidak membeda-bedakan ya,
1: teman-teman. Baik.
4: Dugaan-dugaan.
1: Terima kasih Pak Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi Hidayat dari Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang. Terima kasih juga sudah memberikan komentarnya pagi hari ini, memberikan ucapan dan juga harapan-harapan yang disematkan kepada unsur Polri di usianya yang ke-80 tahun ya. Sesuai dengan informasinya pendengar, dalam kegiatan-kegiatan khususnya di Polda Sulawesi Selatan ya, untuk memperingati hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 pagi ini, yakni dengan menggelar upacara yang akan dihadiri sejumlah undangan. Dan tentunya dalam memperingati HUT Bayangkara juga tahun 2026 disampaikan lebih mengedepankan terhadap kegiatan-kegiatan sosial agar lebih bermanfaat untuk masyarakat. Dan sebagaimana tema HUT Bayangkara ke-80 saat ini yaitu 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat. Jadi Polri ini tidak hanya menjaga keamanan tetapi juga hadir di tengah masyarakat untuk menjalin kebersamaan. Pendengar, kami kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Opini Publik Makassar pagi ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila, Makassar pagi ini.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita masih terus melanjutkan mendengar kebersamaan kita lewat Opini Publik Makassar pagi hari ini, Rabu 1 Juli 2026, dan juga menjadi momen peringatan hari ulang tahun HUT Bhayangkara yang ke-80. Dan pagi ini memang digelar upacara bendera yang juga dihadiri oleh Forkopimda Sulawesi Selatan, kemudian ada pimpinan lembaga negara vertikal dan BUMN wilayah Sulawesi Selatan, ada juga pimpinan media dan undangan lainnya. Ya, ini disampaikan oleh Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro yang mengungkapkan bahwa Polda Sulawesi Selatan dalam memperingati HUT Bhayangkara tahun 2026 yakni lebih mengedepankan kegiatan sosial agar lebih bermanfaat untuk masyarakat. Sebagaimana tema dari HUT Bhayangkara ke-80 yaitu 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat. Dan kami juga ingin mengajak Anda mendengar mengikuti informasinya bagaimana insan pers dan kepolisian memiliki hubungan erat dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Hadir lewat wawancara sorotan berita bersama dengan wartawan senior Dahlan Abu Bakar di Pandu Rahmadani di wawancara sorotan berita yang akan melengkapi kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dahlan Abu Bakar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Apa kabar, sehat Pak?
2: Ya, sehat. Alhamdulillah.
1: Baik, Pak Dahlan, ini 1 Juli 2026 kita memperingati atau merayakan HUT Polri ke-80. Nah, bagaimana pandangan Anda terhadap kinerja Polri yang kini memasuki usia ke-80, Pak Dahlan?
2: Iya, saya kira untuk tahun ini ya, paling tidak tahun yang lalu, Polri khususnya di kepolisian daerah Sulawesi Selatan begitu populer ya, dengan kasus pengungkapan dan operasi penyelamatan seorang bocah kecil yang bernama Bilqis ya. Dan itu luar biasa, itu viral di seluruh tanah air. Itu sebenarnya salah satu gambaran satu kinerja kepolisian yang cukup bisa diacungi jempol dan diberi apresiasi yang sangat positif ya.
1: Baik.
2: Namun demikian tetap saja ada hal-hal lain yang selalu menarik perhatian publik yang memerlukan perhatian yang lebih serius bagi pihak kepolisian Republik Indonesia ya. Misalnya dalam kaitan dengan masalah tindak kriminal yang begitu marak terjadi di Kota Makassar khususnya ya. Karena beberapa waktu yang lalu pihak aparat keamanan sudah mengeluarkan semacam warning untuk melakukan tindakan tegas terukur terhadap para pelaku tindak kejahatan seperti pelaku begal ya, itu saya kira.
1: Ya, Pak Dahlan, sebagai wartawan senior ya di Makassar, menurut Anda bagaimana hubungan antara insan pers dan Polri selama ini, khususnya di Sulawesi Selatan?
2: Saya kira hubungannya cukup harmonis ya. Namun ke depan, apalagi saya kan dipercayakan sebagai salah satu pengurus PWI Provinsi Sulawesi Selatan dengan posisi sebagai Ketua Dewan Kehormatan ya. Saya memandang bahwa antara wartawan dan kepolisian itu memiliki benang merah fungsional yang sama ya. Dalam praktik pengungkapan kasus ya, yang dilakukan oleh kepolisian itu kan menggunakan ya, secara tidak sadar menggunakan rumus apa yang digunakan oleh wartawan, yaitu 5W tambah 1H. Nah, saya tiba-tiba selalu mengimpikan ada kerjasama berkaitan dengan ya mungkin pendidikan, mana mempertemukan dua sisi mata uang ini di dalam kaitan dalam satu bentuk pendidikan dan latihan ya, untuk memanfaatkan bagaimana kinerja kepolisian itu menggunakan rumus 5B tambah 1H di dalam rumus jurnalistik pembuatan berita itu juga dimanfaatkan untuk kepolisian di dalam mengungkap kasus-kasus yang terjadi, sehingga nantinya ketika para wartawan itu bertanya, mereka sudah siap gitu. Ditanya bagaimana, dia bisa menjawab. Ditanya kenapa, dia bisa menjawab. Kan seperti itu.
1: Baik.
2: Saya kira ya.
1: Tapi apakah sama ini Polri sudah cukup terbuka juga dalam memberikan akses informasi kepada wartawan, Pak?
2: Ya, saya kira untuk hal-hal yang tidak terlalu sensitif ya, rasanya cukup terbuka ya. Persoalannya agak ya, tidak ada pilihan lain bagi Kapolri untuk selalu terbuka terhadap wartawan, karena disrupsi media sosial ini membuat semuanya itu transparan gitu. Jadi Polri tidak bisa lagi menggunakan model kerja seperti yang dulu, karena sekarang itu sebelum kepolisian saja menjelaskan satu kasus, kasus itu sudah beredar di publik. Sudah beredar di publik, bahkan itu yang menjadi atensi dari kepolisian, dan hanya itulah yang sering dijadikan oleh para wartawan untuk menanyakan, melakukan konfirmasi kepada kepolisian ya, ya. Karena untuk memenuhi kode etik jurnalistik kan, yaitu verifikasi.
1: Baik. Nah, Pak Dahlan, terakhir, apa pesan Anda di hari ulang tahun Polri ke-80 agar semakin profesional, transparan, dan juga tentunya dekat dengan masyarakat, Pak?
2: Ya, kita berharap bahwa kepolisian Republik Indonesia tetap lebih dekat dengan rakyat, ya, terus melayani rakyat ya, tanpa memandang unsur-unsur yang lain ya, tanpa pandang bulu ya, tetap menerima masyarakat yang mengadukan masalahnya ya, sehingga mereka semakin dicintai oleh rakyat. Ya, selamat Hari Bayangkara tahun 2026.
1: Baik, terima kasih Pak Dahlan Abu Bakar atas waktunya bersama dengan RRI di pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Itu tadi pendengar informasi bersama dengan Bapak Dahlan Abu Bakar mengenai insan pers dan kepolisian memiliki hubungan erat dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Dan memang pendengar, sesuai dengan informasinya, di hari jadi Polri di usia ke-80 tahun, di momen HUT Bayangkara ke-80 tahun ya, ada kegiatan-kegiatan sosial yang digelar khususnya dari Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya dalam memperingati HUT Bayangkara ke-80. Antara lain, kalau Anda menyimak lewat warta berita tadi, yakni ada kegiatan donor darah, kemudian ada juga pemeriksaan kesehatan gratis, bahkan konsultasi psikologi gratis, ada juga pembagian paket sembako gratis, ada pemeriksaan gigi gratis, bahkan penerbitan SIM dan SKCK gratis, serta penyerahan tali ASI kepada pensiunan Polri dan juga menyerahkan alat bantu bagi anggota Polri yang berkebutuhan khusus. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung bersama dengan kami di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi, pendengar. Dan sebentar kembali akan kami hadirkan laga Piala Dunia 2026 di babak kedua 32 besar yang akan mempertemukan ya antara juara grup A versus peringkat 3 grup C yang kalau untuk sebentar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, setelah tadi kita menyaksikan antara Prancis dan Swedia, sebentar ada Meksiko juga yang akan turut hadir di babak ke-32 besar di momen laga Piala Dunia untuk tahun 2026. Kita tutup kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi, pendengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Baiklah, berikan kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
2: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi.